88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 7 pagi hari ini, Kawarasika. Informasi mengenai kepadatan arus lalu lintas saat ini, Kawarasika ada di jalur Semarang menuju arah ke Bawen, Kawarasika. Jadi untuk saat ini, perjalanan spiritual rombongan Biku Tudong yang akan melakukan perjalanan spiritual dari Candi Simo menuju arah ke Candi Sewu Klaten sudah dalam perjalanan di daerah Kabupaten Semarang, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Babadan arah menuju ke selatan. Perjalanan hari ini itu nanti akan menuju ke Blotongan Salatiga Ngawarasika jadwalnya, untuk nanti kemudian bertahap sampai dengan tanggal 31 Mei 2026 sampai dengan kawasan Candi Sewu di Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini perjalanan akan menuju ke Vihara Fajra Bumi Dharma Vidya Blotongan Salatiga. Besok dari Salatiga akan lanjut perjalanan menuju ke Vihara Veluvana di Ampel Boyolali,

0: Ibu menerima pesanan kambing dari mana-mana. Posisi di dekatnya Bununing.
1: Getasan. Oke, guys, kota Semarang lancar ya. Even ada truk mogok pun lancar ya, Bung.
0: Ya, aneh itu ya. Ono truk mogok di Hadi Subendo dekat apa rumah sakit ya?
1: SMP,
0: tapi masih lancar.
1: Yes. Kemudian juga kita tarik garis di beberapa titik jalur di dalam kota Semarang juga kondisinya masih baik dan ramai lancar kota ya sekali lagi. Di kawasan kota Semarang situasinya masih lancar.
0: Cepiring lancar.
1: Cepiring ya, yes, betul sekali. Udah di kota Semarang kok cukup ke Cepiring ki.
0: Iya, dari ke baratnya lancar.
1: Yes, betul. Nggak ada kendala ya. Tapi kalau pertanyaan Anda enaknya lewat mana, ketika ada tol yang ada lewat di jalur tol. Anda, ya tentu tol. Itu jawaban yang paling gampang dari kita berdua ya, guys.
0: Ya, lewat tol Mawon.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kalau pertanyaan Anda enaknya lewat jalur ini apa jalur tol? Oh, ya jelas.
0: Tidak
1: tol.
0: Enaknya lewat mana, tidak enaknya. Ya, lewat yang tersendat.
1: Yes. Weather. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah hari ini kawan, 26 Mei 2026 Ngawara Siga pertama dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Rilis hari ini 26 Mei 2026 kawan, pagi sampai dengan siang nanti perakiraan cuaca disampaikan cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan ya di pagi sampai dengan siang hari nanti. Lanjut di siang sampai dengan awal malam nanti, cuaca umumnya berawan namun potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan terjadi di daerah pegunungan, dataran tinggi, kemudian pantura bagian timur dan sekitarnya kawan. Siang sampai awal malam nanti ada potensi hujan ya, sekali lagi intensitas ringan hingga sedang di pegunungan dataran tinggi, lalu juga di wilayah pantura bagian timur dan sekitarnya diperkirakan hujan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat, petir dan angin kencang. Waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir dan lain-lain. Angin umumnya bertiup dari arah timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 34 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini 26 Mei 2026, ketinggian maksimalnya itu 0,9 Ngawara Siga. Untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, sehingga untuk Anda yang menanyakan lokasi yang terkenal karena genangan air, untuk hari ini perakiraan puncak gelombang pasang ketinggian maksimalnya 0,9 di jam 14, 15, 16, dan 17.00 dari BMKG Maritim Tanjung Mas menginfokan hari ini.
2: Kemana kota? Rasika.
1: Eh guys, by the way, mengenai kemarin adanya salah satu atensi dari pendengar kita ya, mengenai kalimat pikirannya dinggo, kita juga mengucapkan mohon maaf ya, karena tidak melakukan sortasi dan juga pemilihan atensi yang kita munculkan sehingga kalimat tersebut bisa muncul ke publik. Kalimat yang sangat nir empati terhadap dinamika yang terjadi di lalu lintas kawan, terkait kemarin ada salah satu kawarasika dan ya kawarasika lah ya pengguna jalan gitu yang mengirimkan atensi dengan kalimat yang kemarin sempat disampaikan. Kita mencoba untuk menyortir lebih ketat lagi ya kawan untuk kalimat-kalimat dan juga laporan-laporan yang Anda sampaikan di Kelana Kota pagi, agar kata-kata dan juga informasi-informasi yang berdasarkan emosi dan juga nir empati seperti kemarin itu tidak muncul di publik kembali. Mengenai kalimat yang kemarin di Kelana Kota pagi sempat muncul dari kawan salah satu pendengar Ngawarasika bernama Pak Imam Kudus, beliau sudah kita berikan warning Ngawarasika agar ke depan bisa memberikan atensi lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab atas kalimat-kalimat bahasa, yang bahasa, disampaikan.
0: Diksinya ya.
1: Betul, kita pun juga mohon maaf ya kawan Rasika sampai atensi tersebut kemarin muncul kawan, dan kita menyadari bahwa hal tersebut sangat nirempati sekali terhadap situasi dan dinamika di jalan raya. Oh, ada Pak Samuji nih.
3: Selamat pagi, Rasika. Selamat pagi,

0: Di Bung Yuda dan Bung Jamal. Untuk di Arab, di negara-negara Arab itu untuk parkiran, orang parkir memang nggak ada profesi orang parkir, profesi orang parkir. Cuman mereka sudah, yang sudah saya ini ya, pengalaman saya di Qatar, di Emirat itu, Uni Emirat Arab itu, kalau parkir itu kita sudah online ya. Di sana ada semacam apa namanya, gardu parkir gitu, kita harus membayar. Dan garis parkir itu harus kita parkir harus di tengah-tengah. Kalau enggak, kita bisa dilaporin sama orang sebelah yang mau parkir kalau melebihi garis atau menginjak garis parkir, kita bisa didenda itu. Jadi ketertiban dan disiplin masyarakat di sana juga sudah mulai bagus ya. Bukan kalau di Indonesia kan masa bodoh ya, parkir kadang garisnya di tengah-tengah, maksudnya di tengah-tengah mobil. Jadi dia agak-agai dua lahan parkir dipakai untuk mobilnya dia sendiri. Kalau di sana bisa dilaporkan dan bisa didenda, dan dendanya secara online. Terus untuk online-nya itu sama kayak misalkan kita mau majekin 1 tahun, nah di situ ada tunggakan-tunggakan pajak atau tunggakan denda-denda apa aja. Nah di situ yang semua dirinci dalam 1 tahun itu, diakumulasi. Seperti itu sih di negara-negara Arab. Terima kasih, semoga bermanfaat.
1: Wah, bermanfaat banget Pak, kita dapat insight baru di sana. Berarti istilahnya nggak ada orang-orang yang ijo meripati kalau lihat
2: bayarnya pakai
1: lahan kosong itu. Oh, lahan kosong, ayo kita parkir di sana gitu, nggak ada ya berarti. Pikiran-pikiran kayak gitu tuh maksudnya nggak ada toh?
2: Nggak ada di sana.
1: Di Arab Saudi?
2: Lahannya kan ini ya, pasir semua, lombok, dan bayarnya kayak pakai apa?
1: Ada uang buka bisnis, wah ada uang buka bisnis, ayo kita ke sana, kita yang mau parkir. Tahu ya?
2: Pakai gardu parkir atau kotak kecil gitu ya.
1: Kok bisa ya orang-orang di sana tuh bisa kayak gitu loh, aku heran banget
2: sih. Mungkin dulu zaman dulu banget ya, kayak kita ya zaman dulu banget. tahun 60-an atau berapa.
1: Kok bisa gitu loh, heran aku kok. Bisa
2: ketinggalan.
1: Di luar negeri ini kok pungli ini iso benar-benar minim gitu loh. Ya tetap ada pungli ya di luar negeri sana, aku yakin pasti. Cuma
2: Australia juga pakai itu, pakai gardu parkir gitu.
1: Cuma kayak nek ini di Indonesia iki kok wis bener-bener terang-terangan dan ketok cetok welo-welo lho punglinya di semua lini, kok bisa gitu.
2: Parkir wis diatur mungkin, tapi bayarnya masih sama Pak petugas itu ya. Bayarnya sesuai Pak petugas yang di online atau yang dipakai elektrik enggak dipakai.
1: Lah ya. Pak Nando.
3: Selamat pagi Rasika dan semuanya, kawan-kawan Rasika, tidak lupa menyapa Mas Yuda dan Mas Jamal.
2: Oke.
3: Pagi-pagi Mas Jamal.
2: Pagi-pagi Mas Nando.
3: Mau apa tuh? Mengibukan Mas Jamal. Ini saya dari Majapahit, mau OTW ke Cepu. Ini udah nyampe Formosa udah mulai ada kepadatan karena banyak kendaraan yang mau masuk pabrik. Ya, itu Mas Yuda. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Nando untuk laporannya, Pak Handika Nova.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Selamat pagi Pak.
4: Pagi ini agenda perjalanan dari Karangjati ke bandara dulu. Nanti setelah bandara langsung bertolak ke Pati. Untuk perjalanan ini baru sampai Banyumanik, Sukun ya, mulai terkesedatan. Untuk dari Karangjatinya tadi menuju sampai ke Banyumaniknya ramai lancar. Mungkin bagaimana lalin saya dari Banyumanik ke bandara, bandara ke Pati untuk pagi hari ini. Oh iya Mas Yuda, Bung Jamal, tadi di over Ungaran sepertinya ada acara, banyak bapak-bapak anggota kepolisian dan TNI.
1: Iya, pengawalan
4: Biku Tudong, Pak. Enggak tahu acara apa ya.
1: Yes. Pengawalan Biku Tudong, Pak, yang hari ini perjalanan dari Ungaran menuju arah Solo 3.
2: Jabatan sana, Pak.
1: Betul, menuju arah Bandara Ahmad Yani lancar, Semarang Demak Kudus Pati juga secara umum lancar saja pagi hari ini sampai jam 7.30 ini. Pak Nathanael Dwi Nugroho, ada truk mogok ini di setelah entry tol Serondol, katanya Pak Nathanael. Setelah pintu tol Serondol, kawan, itu ada truk mogok posisi berhenti di bahu jalan. Tapi masih mengalir ya, arus lalu lintasnya. Pak Rizky Sabta.
5: Pukul 6 lebih 55 menit sampai di daerah Pejangan. Untuk lalin dari terakhir update di daerah Pelahan masuk ke arah Kalipucang, Purwogondo, melanjut ke arah Pejangan terpantau ramai lancar, ramai banget tapi lancar. Kayak kemarin ya Bun ya. Itu tak bongkar di daerah Pejangan. Satu toko kalau ini, kalau kemarin tiga toko, ini satu toko. Nanti lanjut ke arah Plonggo, Bang Sri. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Rizky Septa laporannya. Kemudian Pak Klik Sakti, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Sakti.
6: Semangat pagi Grasika.
1: Pagi Pak Sakti.
6: Semuanya. Ini perjalanan dari Pramuka menuju MT Haryono ini. Semoga lancar. Oh ya Mas, tadi kok bahas masalah adas Mas ya. Adas itu campuri kasih sambal tumpang gitu Mas, ya tahu seger gitu Mas.
2: Aduh,
6: lanjut semangat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ternyata yuk kenal adas ya, banyak yang kenal ini ya. Kawan Rasikan.
1: Iya, adas sama uyah aja ini, digodong sama uyah.
2: Adas.
1: Iya.
2: Pagi-pagi
1: sama micin itu loh, micin ini inisial M atau R. Pak Jamal.
2: Sampai mana Pak petuan nih Pak?
1: Sama di Babadan.
2: Oh masih di Babadan.
1: Iya toh Pak Jamal?
2: Jamal. Halo.
1: Nah ini ya pokoknya kalau kamu rasanya melihat penjagaan yang cukup ramai dari petugas ini sepanjang koridor Ungaran Bawen Solo 3 ya ini, karena ini, pengawalan perjalanan ini, para biku ini ya.
7: Tamtek tuh ya.
2: Ya,
1: Pak Jamal. Oke. Wah, ramai banget kawan Rasika. Jadi monggo silahkan lewat tol.
2: Ya, cuman saya gudeg aja sebenarnya, tapi nunggu ya.
1: Betul.
2: Lewat tol aja kalau ke susu. Oke.
1: Pak Adi Nugroho, ini situasi di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang, traffic light Penggaron ramai, masih lancar.
2: Ya, mesti ramai ini.
1: Pasar Krempingnya situasinya juga ramai sekali. Pasarnya tapi sing ramai ya. Jalannya sih lancar-lancar aja.
2: Sudah ada selongsong ketupat juga dah Pak.
1: Kalau ini pasti nggak sih?
2: Iya sih. Ungaran bu ya.
1: Emang kalau Idul Adha tuh juga pakai ketupat toh?
2: Iya. Iya itu anu selera masyarakat biasanya. Oh. Sate yang pakai ketupat.
1: Oh iya deng.
2: Lontong.
1: Lontong kupat toh ya sate ya. Betul. Ini situasi di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang ya, sekali lagi lancar guys dua arahnya. Pak Agus Rioko ini sampai mana pun iki? Biasanya jam 7 sudah menghilang.
2: Kok masih
1: sekarang kok masih yang muncul lagi Pak Agus Rioko?
2: Sampai Jeragung.
1: Ih. Kok yone, tapi kan ini sih belum sih.
8: Mas, sudah aku lewat mana? Bedak Payung. Ada pemeriksaan polisi militer di kedua arah. Tapi kalau pemeriksaan militer yang diperiksa berarti mobil-mobil militer gitu ya. Butuh waktu 6 menit Mas Uda untuk lolos ke tersendatan. Tadi tersendat mulai depan izin ya. Terus ketemu rombongan mereka lagi duduk-duduk itu di sebelum pertigaan Langen Sari itu. Oke. Aku tak lanjut arah Karangjati.
2: Oke, titik DJ Pak.
1: Yeh, monggo. Oh ya berarti ya kalau 6 menit ya masih baik lah ya. Memang ramai, memang padat waktu ketemu sama rombongannya, tapi ya secara waktu dan jarak antriannya masih baik.
2: 7 menit aja.
1: Yes. Pak Resep, Afritia. Ya.
9: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal di Lampu TL Jerakah arah ke Mangkang. Ada ketersendatan karena ada truk mogok di lajur nomor berapa ya? Nomor 3 ya Mas. Yang samping pasar Jeraka itu. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun informasinya. Pak, lalu lintasnya gimana Pak? Resep masih lancar tuh berarti? Karena tidak disampaikan informasi jalannya.
2: Lancar
1: ya. Bu Heni Novi, Salatiga Semarang. Wah lancar banget tuh. Tadi ada Pak Jamaluddin tuh yang sudah
2: masih
1: sampai.
2: Lancar.
1: Betul. Dari Salatiga.
2: Udah berangkat sih jam 7 Bu.
1: Menuju arah Bawen Ungaran lancar, jalur arterinya saja lancar, apalagi Bu Heni kan lewat tol.
2: Lewat tol terus, berarti nggak setengah walu, setengah kono.
1: Ini setengah delapan pun, makanya aku sudah dikode untuk iklan. Nanti kita update lagi ya. By the way, nanti kita jam 8 akan ngobrol ya. Ini adalah salah satu akun Instagram tentang informasi transportasi umum yang keren banget, dan forumnya sudah tersebar di seluruh Indonesia mengenai forum diskusi transportasi umum. Nah, di Semarang itu ada, nanti kita akan cari tahu. Kira-kira tantangan apa sih untuk mengembangkan transportasi umum di kota Semarang ini, nanti kita akan ngobrol sama salah satu ketua komunitasnya. Di jam 8 nanti ya, Kawan Rasika tetap di Kelana Kota.
7: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
10: Rasika FM.
11: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
11: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
12: Diam!
13: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
13: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
11: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
13: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
14: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
15: Baik guru.
14: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
16: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
14: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
15: Aduh, guru.
14: Kamu kenapa?
15: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
16: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
17: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
18: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
17: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
18: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
17: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
19: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
17: Nah, iki baru mantap, Bu.
18: Gaspol mana, Pak?
19: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
10: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: gereng mas lorot di depan mata. Nanti kan nanti kabar perduanya yang jalur antar si kecil ke arah atas. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Ini sedikit video dari situasi di kawasan Jalan Kalipancur.
1: Dan yang lagi diperbaiki ini. Paramon.
2: Ini situasi di kawasan Kalipancur ya, untuk saat ini ya masih ada ya, jalan-jalan rusak masih ada ya, tapi kan komitmennya nanti akan diperbaiki selama 2 bulan ke depan. Kita lihat nanti, berarti kita bisa melihat before, dan ini kan sekarang before-nya nih, after-nya berarti kalau 2 bulan itu
1: ya kurang lebih Agustus.
2: Mei, Juni, ya. Juli, Agustus. Ya kurang lebih Agustus lah ya, nanti Juni, kita lihat Agustus komitmennya. Kita lihat. Kan ini before-nya kita udah compile nih ya, informasi di kawasan Jalan Kolonel RW Sugiyarto, Kalipancur, Kota Semarang dan sekitarnya.
1: Nanti after dandannya.
2: After-nya nanti bagaimana? Kita lihat di bulan Agustus. Agustus.
0: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi Pak Cek.
0: Pak Dijamal. Kembali di part 2 ya, ini ngantar si kecil ke daerah Jang.

0: panjang kurang lebih hampir 3 menit ini adalah di sepanjang panjangan.
1: Sepanjang panjangan.
0: Di Jalan Kolonel RW Sugiarto menuju arah ke mana? Menuju arah ke kawasan Kali Pancur, Jalan Abdurrahman Saleh, dan sampai dengan kawasan Jangli, Kota Semarang. Pak Sul Saputra, saya tadi juga ketemu sama rombongan biku loh.
1: Oh ya, ini pas berjalan satu arah ini ya.
0: Tadi Pak Sul Saputra numpak motor, jadi bisa melihat dengan jelas rombongan bikunya, polisinya, TNI-nya yang juga ikut jalan kaki. Betul.
1: Hati-hati ya Pak, karena rame nanti sepanjang perjalanan.
0: Rame polisi ini melu jalan kaki kok ya.
1: Ini stafet perkecamatan mungkin ganti Pak polisi lain.
0: Betul. Pak Arief Prabowo. Pagi Mas Yudman Jamal. Info di
1: TPKS.
0: TPKS mana? TPKS pelabuhan. Iya.
1: Enggak tahu di mana maksudnya kok TPKS.
0: Oke, tapi cuacanya cerah
2: loh. Situasinya tentara pelajar.
1: Oh, tentara pelajar.
2: Bung Jamal. Selamat pagi dan tetap semangat.
1: Tetap semangat.
0: Wah, ini lalu lintas cerah, lalu lintas lancar, cuaca cerah kayak gini, semangat ya.
1: Lancar, Semarang semangat juga lancar.
0: Kita betul sekali. Anak
1: sekolah aja baru berangkat ya gini, nggak kesusu toh.
0: Libur kapan kawan sekolah ini? Bulan Juni.
1: Ini adik-adik yang kelas, anu besok mulai Jumat baru tes, apa namanya ya?
0: Oh, baru semester. Tes yang sumatif itu?
1: Oh. Tadi malam aku tanya Mila itu.
0: Mila sopo?
1: Tangga aku.
2: Mil, Mila.
1: Kapan? Tesnya kapan? Tanggal 25, kamu sekarang naik kelas 3. Aku naik kelas 4.
0: Gemes. Yolah. Lagi lucu-lucunya tuh.
1: Iya, itu anaknya Pak Ustadz Caipur itu, Mila, pinter. Besok naik kelas 4. Jadi tanggal 25 berarti mulai Jumat tesnya, sumatifnya.
0: Oh gitu, ya berarti Juni pertengahan kali libur anak sekolahnya ya.
1: Iya kan, seminggu tesnya, nanti seminggu berikutnya kelas meeting.
0: Juni-Juli berarti liburnya, nanti kira-kira.
1: Kira-kira Juni-Juli.

0: Eh, by the way, congratulations ya Kak Warasika. Ngomong Bung Jamal ngomong-ngomong sekolah dan kenaikan kelas, aku jadi ingat kalau kemarin itu pengumuman ini seleksi nasional berbasis tes. Untuk masuk perguruan tinggi negeri
1: SNPT.
0: Betul sekali, kemarin Ngawarasika pada hari Senin 25 Mei 2026, hasil pengumuman UTBK SNBT 2026 total ada 256.369 calon mahasiswa yang diterima dari pengumuman yang dirilis oleh Panitia Seleksi Nasional Berbasis Tes atau Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Jumlah peserta UTBK SNBT 2026 dari data yang dipaparkan adalah 256.369 yang diterima. Sekali lagi, rinciannya 256.369 calon mahasiswa tersebut tersebar di 75 perguruan tinggi negeri akademik, 44 perguruan tinggi negeri vokasi, dan 26 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di seluruh Indonesia. Kamu tahu yang daftar berapa? Yang daftar 871.000, yang diterima 256.000.
1: Seperempatnya aja ya.
0: Luar biasa. Seleksi luar biasa adalah seleksi CPNS, dan yang kedua adalah seleksi masuk perguruan tinggi negeri, guys. Yang daftar 1.000.000, yang didaftar, yang diterima orang atau 1.000.
1: Ya, seperempatnya.
0: Betul.
1: Aja.
0: Kuota 20, yang daftar 3.000. Apa? Ada putra-putri Anda, kan kemarin kita tahu ya, ada putra-putri Kawarasika yang ikut seleksi nasional berbasis tes. Hasilnya bagaimana?
1: It's okay.
0: Untuk yang sukses, semua. Alhamdulillah, selamat.
1: Kalau belum, nanti usaha lagi dengan sistem yang lain.
0: Yes, kalau masih belum berkesempatan lolos masuk di sekolah di SNBT Kawarasika, masih ada seleksi mandiri ya di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri. Nah, ini dia yang aku maksud, bedanya antara seleksi nasional dan seleksi mandiri. Ini seleksi nasional sudah selesai nih. Dua, prestasi dan tes sudah selesai. Nah, masih bisa masuk perguruan tinggi negeri
1: dengan
0: masih
1: mandiri.
0: Lewat jalur mandiri, tapi ya sekali lagi

0: beda ya biaya kuliahnya.
1: Dan harganya
0: betul, ada angka dalam tanda petik yang dibayar Kawah Rasika, yaitu iuran pengembangan institusi atau IPI namanya. Jadi kalau Anda semuanya, ya kan, Bapak Ibu yang putra-putrinya belum berkesempatan masuk ke seleksi nasional berbasis tes ini Kawah Rasika, bisa masih masuk perguruan tinggi negeri lewat seleksi mandiri ya, tapi istilahnya dalam tanda petik ada biaya berbeda lah gitu antara jalur masuk di mandiri ini. Begitu. Kecuali di perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama ya kawan. Kalau Universitas Keagamaan Negeri tidak ada IPI untuk semua jalur masuknya.
1: Ya, moga-moga dipilih sesuai dengan minat dan kemampuan Anda.
0: Yes. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
2: Ini ada bukaan baru Mas. Main dicor nih, jadi mungkin ya, selama ini kan kalau ada truk itu muter balik depan pom bensin terus. Jadi mungkin dibuatin bukaan baru yang di depan gerbang pelabuhan Mas. Tersebut.
0: Oke, baik, di copy laporannya Pak Ragil Priyo Jatmiko. Di depan pertigaan pelabuhan Kendal ini ada disiapkan bukaan median jalan baru untuk kendaraan-kendaraan muatan muter balik. Iya gak Bung? Bukan untuk balik, istirahat ya.
1: Muter balik ini untuk muter balik ya, bukan untuk mandek.
0: Betul. Tadi kita dapat info ada insiden laka ini dari Pak Robertus Ervan.
1: Di mana nih Pak?
0: Pak Robertus Ervan itu tersendat di sekitar Blotongan Salatiga. Di depan Taman Cerdas Salatiga arah masuk kota. Korbannya lagi dievakuasi ambulans.
1: Ya oke-oke aja tuh korbannya.
0: Mobil sama motor sih. Ini tadi waktu Pak Robertus Ervan lewat di sana. Nanti keterangan selanjutnya biar dirilis oleh kawan-kawan kepolisian ya bagaimana.
1: Karena tampaknya ini mobil dengan motor. Nah.
0: Yes. Ada laka mobil dan motor Kawah Rasika tabrakan di Jalan Diponegoro, Kota Salatiga. Tepatnya di sekitar Blotongan arah masuk Kota Salatiga, namun sudah dalam proses evakuasi ya Kawah Rasika. Untuk informasinya saat ini dari Jalan Diponegoro, Salatiga. Pak Warsito.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa Arafah bagi yang menunaikannya. Dan ini saya laporkan Mas Yuda, Mas Jamal, seperti biasa saya melintas di Jalan Tirta Agung tadi pukul 7 lewat 20 menit untuk kondisi lalu lintas lengang Mas. Lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali, cenderung sepi. Mungkin anak-anak sekolah libur ini Mas, jadi kondisi lalu lintasnya sepi. Dan ini saya sudah OTW pulang Mas, seperti biasa jalur saya lewat dalam Jalan Tirta Agung, terus Durian belok kiri, belok kanan Jalan Tusam, terus langsung lurus Jalan Cemara SMA 9, nanti di Jalan Karangrejo, terus tembus di Terminal Banyumanik, langsung belok kiri arah Ungaran. Ngeter Mas. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Baik, matur suwun Pak Warsito. Wih, ngomong-ngomong Pak Warsito, pagi ini perjalanan setiap pagi ke Universitas Diponegoro, putranya Wendy Yuwono pun
1: waduh,
0: masuk Universitas Diponegoro, selamat. Alhamdulillah. Bangga loh kita.
1: Bioteknologi.
0: Bioteknologi, keren.
1: Ini nanti ilmunya tentang kimia dan teknologi-teknologi tentang biologi.
0: Kok Wendy nanti kalau ambil raport ke Fakultas Sains dan Matematika, banyak Kawah Rasika di sana ya.
1: Nanti ketemu kawan-kawan.
0: Lah sapa ngerti kan iki jebok ke raporte, jebok ke hasilnya ngeterke.
1: Rekayasa genetika, pembuatan pupuk.
0: Wah, keren. Selamat ya putranya Ko Wendy nih masuk bioteknologi Universitas Diponegoro.
1: Berarti udah lulus SMP ya?
0: SMA dong.
1: Ya enggak ya SMP toh pas mesti lulus wong SMA lulus kok.
4: Oh, iya. Selamat pagi Bang Jamal.
0: Makasih loh.
4: Di kali gawe lantai 1 ya.
1: Lantai 1.
4: Sebelum pom bensin ke situ tapi masih lancar ya.
1: Oke.
4: Ini perjalanan dari
1: lantai 1 lantai 2
4: daerah Sayung ke
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
6: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta waspada terhadap potensi penyakit hewan menular brucellosis. Meski sejauh ini belum ada laporan kasus di Jawa Tengah, bakteri ini dikenal sangat berbahaya karena dapat menginfeksi manusia serta memicu gangguan reproduksi pada ternak. Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nur Sabta Hidayat mengingatkan, hewan yang terpapar harus segera dipotong guna mencegah penularan. Pihaknya meminta pemerintah daerah untuk segera menyiapkan anggaran ganti rugi bagi para peternak. Berbeda dengan penyakit mulut dan kuku, brucellosis memang tidak bersifat mematikan bagi ternak. Namun, apabila gejala ini dibiarkan, potensi penularan lalu lintas hewan bisa merusak sistem reproduksi sapi dan membuat biaya penanganan medis membengkak semakin mahal. Ratusan pondok pesantren di Kabupaten Demak tercatat belum memiliki izin operasional resmi dari Kementerian Agama. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena legalitas lembaga sangat penting untuk menjamin validitas data pendidikan keagamaan. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Demak menjelaskan, berdasarkan data terbaru ada 130 pesantren di wilayah Demak yang belum mengantongi izin. Saat ini pihak Kementerian Agama Demak terus mendorong para pengurus yayasan guna mengurus izin agar memudahkan akses bantuan pemerintah. Legalitas operasional ini bukan hanya sebagai syarat formalitas, melainkan juga sebagai bentuk untuk perlindungan hukum bagi para santri. Pemerintah daerah diharapkan ikut memfasilitasi proses verifikasi agar seluruh pesantren di Kota Wali Kabupaten Demak dapat beroperasi secara sah. Kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi kini terus mematangkan kesiapan logistik transportasi untuk prosesi ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Koordinasi intensif dilakukan untuk memastikan pergerakan 527 kelompok terbang jemaah Indonesia berjalan tepat waktu. Kepala Bidang Transportasi Syarif Rohman menegaskan pihaknya telah menyusun SOP ketat yang wajib dipatuhi oleh para jemaah. 6 jam sebelum keberangkatan bus, para jemaah sudah harus siap dengan perbekalan dan memakai kain ihram. Seluruh armada bus di bawah kontrol Organisasi Angkutan Darat Arab Saudi akan beroperasi dalam 3 shift. Pola disiplin tersebut diharapkan membuat distribusi logistik penumpang dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas
2: Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Super Mase.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Filman ISBI Bandung.
2: Ini salah satu sekolah seni ya, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.
1: Sumbil. Tak kira isi itu, aku apalagi isi itu ada 4, isi Padang Panjang, isi Yogyakarta, isi Surakarta, sama isi Denpasar. Loh, ternyata di Bandung juga ada Institut Seni.
2: Iya, macam itu, ini Seni Budaya Bandung. Selamat jurusan apa nih, Pak?
1: Oh, Broadcasting dan Perfilman.
2: Wah, contoh dari sutradara nih besok nih.
1: Dan, Mbak, ya, dan Mbak, memang ya, milih isi yang di Bandung karena dekat dengan industri perfilman di Jakarta agar nanti relasinya semakin kuat nanti. Bagus ya. Keren. Jadi selamat ya.
2: Sinetron ya. Nanti ngajak-ngajak kita ya kalau sinetron ya.
1: Iya.
2: Jadi orang teraniaya apa-apa. jadi bos-bos dari CEO.
1: Kayaknya kita sinetron. Acting jadi orang-orang yang tinggal di Geraha Candi Golf gitu ya pas kok kita.
2: Iya, enggak apa-apa. Ya. Kamu cocok kamu di Geraha.
1: Aku
2: Golf.
1: Cocok. Aku sebagai, tinggal di klaster apa kira-kira?
2: Kamu di klaster paling bagus yang jaga pintu.
1: Makasih loh.
2: Pakai pakaian satpam gitu kan bagus kan.
1: Bisa kuriti.
2: Nanti aku di rumah-rumah di sana petentang-petentang
1: ini. Itu tukang kebun cocok sih. Tukang kebun di salah satu rumah di Geraha Candi Golf kayaknya cocok sih.
2: Bukan pengantar paket.
1: Pak Khoiri Duin Fahri, selamat pagi. Kudus menuju Semarang, alhamdulillah ya, masih lancar ya.
2: Nih, sampai mana nih?
1: Genangan nihil, wes full Kudus Semarang, iki Pak Fahri langsungan.
2: Okay.
1: Pak Sari Hidayat, truk yang trouble di sekitar Jatenglen masih ada ya, masih yang di Karang Tengah tadi.
2: Semarang ya.
1: Betul. Tapi ya lalu lintasnya mengalir.
2: Wah, wani kanan, wani kiri motor ya.
1: Betul.
2: Pas. Pintu masuk ya.
1: Pintu masuk Delta Dunia Sandang. Pak Yulianto Prasetyo, saya ikut antre di Yutan Kubro. Tadi dari Gedang Anak Ungaran sampai Kubro via tol Ungaran lancar dua arah. Lolos Yutan Kubro, Sayung lancar, Trengguli lancar, Sayung sampai dengan Trengguli tidak ada hambatan kedua arahnya. Pak Diki Harmanto.
3: Halo, selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi
3: Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang, cuaca cerah. Tadi berangkat karena besok libur. Dan tadi dari kemarin dari Boja sampai ke Kudus jam 2 pagi. Terus tak niati berangkat ngantornya telat aja. Saya berangkat pukul 6.30. Ternyata sampai TL Genuk lah kok 7.30, berarti oh, kemungkinan gak telat. Berarti dapat disebutkan kondisinya
1: lancar
3: perjalanan
1: khusus ya
3: ke Semarang ramai lancar. Terima kasih.
1: Sip, matur suwun Pak Diki Harmanto. Pak Slamet Li.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Selamat pagi,
1: pagi Pak Slamet.
4: Ini perjalanan dari Pati mau ke Semarang. Nanti saya infokan Mas Jamal perjalanan dari Pati ke Semarang.
2: Oke, santai Pak, nggak ada banyak orang nih.
1: Matur suun, Pak Slamet Li. Pak Slamet, kalau di teman-teman di Semeru itu ada ininya nggak sih Pak? Ada waktu kudu sampai di lokasi itu kudu jam biro gitu, ada nggak sih teman-teman travel itu?
2: Target.
1: Contoh nih, dari Semarang menuju arah ke Pati kan, ini Pak Slamet Li lagi nyetir Semeru di sana. Berangkat dari Semarang kan pasti kalau berangkat kan jelas ya. Kalau sampai di tempat tuh aku dua ono waktunya nggak Pak Slamet?
2: Iya, ancer-ancernya ada nih Pak.
1: Atau Semarang Jogja atau Semarang Solo kan travel-travel shuttle-shuttle di Semarang Jepal. Sampai daerah sekitar kan wakeh banget toh. Semarang Jeporo sampai dengan lokasinya tuh nggak ada targetnya Pak Slamet?
2: Ada jadwal tersendiri ya Pak.
1: Betul. Ini mumpung Pak Slamet menuju arah ke Pati nih dan mumpung lego ya. Dan umpeng lego makanya kita bisa kepo-kepo ya, dan tanya-tanya sama Pak Slamet Li ini yang perjalanan guys Semarang Pati loh barusan. Pak Diki Harmanto, Pak Slamet Li, Pak Khoiri Duin Fahri, Pak Syarif Hidayat,
2: bus pertengahan perjalanan nih.
1: Betul, Semarang Demak Kudus bahkan sampai Pati lancar. Pak Aji, nah ini kita geser ke jalur barat dulu ya. Ini ada info dari Pak Aji, informasinya ada insiden laka di tol Semarang Batang kilometer 355B. Di sekitar KITB arah Kandeman melibatkan 3 truk.
2: Tiga truk yang yes, lagi ada di Lajur Gilir. Lajur Gilir.
1: 355 itu sekitar ya menjelang Kandeman, Kandeman ya betul ya. Ada tiga kawan. Evakuasinya melibatkan banyak sekali kendaraan rescue. Ini Pak Aji memberikan informasi di jam 8 lebih 30 kawan, 20 menit yang lalu. Betul. Ada insiden laka lantas di tol Semarang Batang kilometer 355B ruas KIT arah menuju ke Kandeman. Kendaraan rescue kurang lebih ada 5 kali ada kali ya.
2: Ada nih, 1 2 3 4.
1: 1 2 3 4 terus yang di depan juga ada
2: ambulan.
1: Wah, ada laka kawan melibatkan 3 truk. 1 2 3, ada 3 truk kawan terlibat laka di tol Semarang Batang.
2: Itu yang pojok itu yang box ada lagi.
1: Yang box juga lagi di derek paling depan toh. Jadi lalu lintasnya sih masih lancar kawan Rasika, tapi untuk kondisi penanganan evakuasinya
2: masih berlangsung.
1: Masih berlangsung dan banyak sekali kendaraan rescue derek sudah
2: di lokasi. Masuk ada mobil polisi juga.
1: Yes, di tol Semarang Batang kawan kilometer 355B arah Jakarta. Itu ada di ruas sekitar kawasan industri terpadu Batang arah menuju Kandeman Ngawarasika untuk informasi penanganan evakuasi laka lantasnya di sana. Matur suwun Pak Aji, lalu lintasnya benar-benar lancar guys, lengang bahkan. Cuma memang evakuasinya ruam sekali.
2: Sedang berlangsung evakuasi.
1: Tapi lalu lintasnya masih lancar saja arah menuju ke Pekalongan atau arah menuju Jakarta. Pak Zuhri Al-Bukhari.
5: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
2: Selamat pagi.
5: Terpantau dari Ungaran sampai Serondol lancar. Masuk tol Serondol setelah ngetep ya, itu ada truk as patah. Kemudian ini keluar Muktiharjo grek. Grek baik yang dari yang menuju ke Kaligawe ataupun yang ke arah kota nggih. Nah, ini aku mencoba untuk yang ke arah Kaligawe podo wae jebule Mas. Begitu Mas Yuda Mas.
1: Kenapa sih cinta banget lewat Kaligawe?
5: Terima kasih nggih.
1: Kantornya di Jalan Pemuda gampang lewat Jati Ngaleh turun kan iso menikmati kota-kota.
2: Kaligawe ini beliau lewat sana.
1: Batinku kok Pak Zuri Al-Bukhari ketiap kali ke Jalan Pemuda ngantor di sana kok cinta banget kan lewat Kaligawe gitu loh.
2: Posis ya.
1: Makane.
2: Stompiong.
1: Udah tahu Kaligawe masih kayak gini sampai 2027 nanti kayak gini terus guys istilahnya.
2: Ya mungkin ini.
1: Apa?
2: Suka lewat situ karena pernah punya pengalaman ajaib.
1: Oh gitu. Jadi enggak bisa lepas ngono rasane.
2: Lewat gini aku.
1: Pak Joko.
6: Pagi Pak Jamal Mas Yuda.
2: Selamat pagi Pak Joko.
6: Menginformasikan dari Jalan Indraprasta. Terpantau macet
7: ini sedikit video
6: karena ada kecelakaan mobil ini Mas di Jalan Indraprasta.
2: Berarti
6: ini mobil ya Mas terpantau nabrak.
7: Ini situasi di kawasan Kalipancur.
6: Tiang listrik nabrak ini Mas. Sudah bikin macet di Jalan
1: Indraprasta tadi ya.
6: Begitu Mas sudah Bang Jamal menginformasikan dari Jalan Indraprasta.
1: Tadi. Ya, matur suwun Pak Joko, Pak Agung.
8: Pagi Mas Yudha, Mas Jamal.
1: Pagi.
8: Jam 8 ya, saya ketemu rombongan biksu itu di depan laksana, dekat menjelang lampu TL itu.
1: Okay.
8: Saya merayap mulai dari setelah pasar Babatan, tapi tidak sampai berhenti sih, merayap aja. Demikian Mas Yudha, salam sehat untuk semuanya.
1: Amin, matur suwun Pak Agung, Pak Muhammad Syarif.
9: Selamat pagi Mas Yudha, Bang Jamal. Minta infonya dari Semarang ke Jogja.
1: Semarang Jogjanya mau lewat Solotigo Boyolali atau lewat Ambarawa Jambu, keduanya baik, silakan memilih yang mana.
2: Arah-arahan tapi Pak, kalau mau lewat jalur ini.
1: Oh iya betul.
2: Siapa ya?
1: Kalau lewat menuju arah Salatiga, nanti ketemu sama rombongan biksu ya.
2: Lewat tol kalau mau cepat Pak.
1: Yes, kalau mau lewat Solo bisa masuk tol, kalau lewat Ambarawa Jambu situasinya masih ramai lancar. Pak Daryanto.
10: Selamat pagi.
1: Pagi.
10: Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Pagi.
10: Jam 08.00. Ada ketersendatan di daerah Ujil. Ada rombongan biksu.
1: Baik, matur suwun Pak Daryanto, Pak Dul.
11: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda.
2: Oke, selamat pagi.
11: Seperti biasa, belum selesai pekerjaan jalan di kawasan industri Candi ya. Setiap pagi hingga sore seperti ini.
1: Setiap pagi.
11: Dari Karangjati udah ngebut, tetap aja masuk sini. Ini ya, kayak gini.
2: Pintu mana nih Pak? Pintu utama.
11: Kemudian iya. Selesai.
1: Terima kasih. Emang nggak ada pengumumannya toh, kan ini pekerjaan kan dilakukan oleh manajemen kawasan industri toh, nggak ada pengumuman di depannya gitu poh untuk para karyawan pabrik atau mungkin untuk pimpinan-pimpinan gitu. Pekerjaannya sampai kapan, berlangsung sampai kapan, itu nggak ada tulisannya poh kawan-kawan di kawasan industri Candi, kan itu pekerjaan yang dilakukan manajemennya toh. Maksudnya kalau itu pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah kan kita bisa cari ya. Kita bisa dapatkan infonya gitu. Tapi kan kalau itu kan dari manajemen memang enggak ada pengumumannya, po. Kawan-kawan KIC. Tapi matur suwun infonya Pak Dul. Pak Slamet Li bales nih. Coba kita buka infonya.
12: Pagi Mas Yuda, Bu Jamal. Ada waktunya. Ajuda.
1: Okay.
12: Kalau dari Semarang ke Pati itu dikasih waktu 3,5 jam.
1: Nanti
12: kita bisa mengejar 2 jam atau 2 jam setengah. Kalau kondisi macet, kita bisa ngejar 2 jam setengah, tapi kalau lancar bisa 2 jam Pati Semarang. Jadi kita ada waktu istirahat. Kalau Jogja via Magelang itu dikasih waktu 4 jam. Jadi kita bisa ngejar dari Semarang ke Jogja itu 3 jam. Jadi masih ada waktu 1 jam buat istirahat. Kalau Solo dikasih waktu 2 jam. Jadi kita bisa ngejar 1,5 jam. Jadi kita bisa istirahat 1,5 jam Mas Yuda. Begitu Mas Yuda. Tapi kalau pas risiko arah Pantura seandainya Pati Jepara itu kalau pas Sayung macet ya wis. Waktu 3 jam itu kadang habis, kita nggak bisa istirahat.
1: Nggak bisa istirahat.
12: Berangkat lagi ke Semarang gitu.
1: Oh iya?
12: Matur suwun.
1: Oh gitu ya, berarti kerjaan sumber travel.
12: Itu waktunya sambil jemput-jemput penumpang loh Mas Yuda. Seandainya Pati 3,5 jam itu sambil jemput-jemput penumpang. Terus Solo pun juga dikasih waktu 2 jam sambil jemput-jemput penumpang. Jogja pun juga sama. Jadi waktu segitu tuh sambil jemput penumpang tuh Mas Yuda, ambil-ngambil penumpang. Matur suwun.
1: Keren. Matur suwun ya Pak Slamet Li ya.
2: Capek di jalan ya Pak ya, istirahat tuh Pak.
1: Berarti kalau nyun sewu ya, kalau pas aku naik travel terus supirnya gendula-gendulek, berarti karena mungkin belum istirahat kali ya,
2: capek,
1: waktunya sudah habis di jalan toh.
2: Ngolet gitu.
1: Kalau ketemu supir travel perengat-perengut tuh berarti karena mungkin aktivitasnya sudah benar-benar full karena berbagai indikator di jalan raya aku mau. Ya,
2: turun dulu lah, ngolet-ngolet Pak.
1: Maksudnya?
2: Makan, minum gitu.
1: Siapa?
2: Ya Pak supir.
1: Penumpang?
2: Pak supirnya.
1: Lah kalau supirnya turun terus penumpangnya?
2: Ya kan istirahat sebentar daripada bahaya itu kalau dilanjutkan ngantuk.
1: Emang boleh Pak Slamet Li kayak gitu istirahat di tengah-tengah?
2: Ya kan boleh dulu sebentar, kan izin toh sama penumpangnya toh. Jangan lama-lama ya, 5 menit 10 menit nanti jalan lagi.
1: Ngarang banget ya.
2: Tapi pernah naik travel gitu supirnya.
1: Emang Bapak emang ada travel ada, tiba-tiba pernah. Di tengah supirnya njaluk mandek.
2: Sama Ambarawa dia itu berhenti karena pas saya turun dulu sebentar ya. Dia turun ngulet-ngulet terus minum air mineral.
1: Terus
2: sama apa namanya makan apa terus
13: jam
2: naik lagi.
13: Jam 9 pagi. Waktu dirasikan.
2: Oh, yang mau ke mana itu Cilacap atau mana supirnya? Sampai Semarang dari
1: supirnya orang-orang penumpangnya ya, tetap di dalam ya,
14: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalong, telepon 441-7241,
2: ibu
14: 88.9 FM Rasika Pekalong.
2: Kopi sebenarnya idealnya ya, tapi supi ini kopi.
1: Nunggu adem berabar para rekan-rekan.
14: Dari penjuru Jawa Tengah,
2: bersama Rasika,
14: inilah
2: kabar
14: Jawa Tengah.
15: Meski sejumlah wilayah di Jawa Tengah sudah mulai memasuki musim kemarau, kondisi cuaca diketahui belum benar-benar stabil. BMKG mengingatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpeluang terjadi hingga akhir Mei 2026. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data BMKG Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo menjelaskan, pada periode 27 hingga 31 Mei 2026, potensi hujan lebat diprediksi meluas, mulai dari kawasan pegunungan hingga wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Atas adanya fenomena alam tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi, mulai dari potensi banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga genangan air. Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat antisipasi menghadapi musim kemarau dengan menyiapkan pembangunan 27 embung tambahan. Langkah mitigasi ini diambil untuk menjaga ketersediaan air pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Sejumlah wilayah seperti Rembang Kota dan Kecamatan Sumber kini mulai mengalami penurunan air. Selain penambahan irigasi perpompaan, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan program asuransi pertanian khusus komoditas padi. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi para petani dari resiko gagal panen. Kabar Haji. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi telah menyiapkan skema khusus bagi para jamaah lansia, penyandang disabilitas, serta jemaah beresiko kesehatan tinggi. Langkah ini diambil demi menjaga keselamatan jemaah saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Musyrif Diniyah PPIH Arab Saudi Haris Muslim menjelaskan, seluruh jemaah kondisi khusus tetap wajib menjalani wukuf di Arafah agar hajinya sah. Namun, untuk prosesi di Musdalifah, mereka akan menggunakan skema murur, yakni hanya melintas di dalam bus tanpa harus turun karena berpotensi bahaya. Selain itu, prosesi lontar jumrah bagi jamaah uzur juga mendapatkan keringanan berupa sistem badal atau diwakilkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
16: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
2: Iya Mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
1: Iya.
2: Bagus ya?
1: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
2: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
1: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
2: Wah, menarik ya. Harganya?
1: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya Bu untuk cara minumnya.
2: Wah, boleh Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Dari mana sih, Pak? Digoleki lho dari tadi.
1: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
0: Loh, BAB ki ono ning jamban to.
1: Ya ben karo nggo rabuk kok.
0: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
2: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
3: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
4: 88,9 FM.

0: Delta pasti. Ngaku Pak, kalau Pak Hendri masih mendengarkan Kelarang Kota, ini langsung muncul nih, karena pertama. Kalau sudah turun mobil lah, udah turun mobil, udah sampai tempat toh. Canda Pak Hendri. Oke, udah ada satu nih ya. Udah ada Welcome to My Paradise. Nah, ini kalau lagunya kan asik ya guys, sampai nanti siang.
1: Rasika Pekalongan.

0: dari Samson. Lalu ada Bu Widi. Bu Widi minta lagunya Wonder Woman ya. Wah asik nih. Nah ngene-ngene kilo guys lagune. Ini asik nih. Udah ada 4 lagu yang enak nih. Beatnya tuh asik gitu untuk sampai dengan nanti siang ya. Bu Widi minta lagunya Wonder Woman yang Mulan Jamila. Lalu aku bersama Pak Agus Suprianto. Kicau Mania tidak bisa muncul di Rasika ya. Bahkan di Ngelara Sari pun Kicau Mania tidak bisa muncul. Mohon maaf sekali. Dan lagu Campur Sari nanti jam 1 ya guys. Kawan di 769.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Pagi, Bu.
1: Mau tanya arus

0: lintas dari keluar tol Semarang menuju Demak.
1: Lancar. Oh, keluar tolnya. Ya, kalau keluar tolnya pasti padat sampai 2027, Bu. Nanti akan padat terus. Maksudnya biar ada bayangan gitu loh, kalau di sana sedang ada proyek Pos Malang Demak Seksi 1 nanti sampai dengan April 2027 kurang lebih konstruksinya. Jadi selama progres tersebut berjalan, pertanyaan 2 hari ke depan, 2 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, ya pasti akan ramai dan pasti akan padat. Tapi kadar kepadatannya saat ini masih cukup baik. Antreannya ya normal lah ya, antre mulai dari atas jembatan tol Kaligawe. Biasa, harian juga seperti itu. Mengaten informasinya Ibu Joko Setio yang menanyakan eksit tol Mukti Harjo menuju arah ke Kubro. Nah, sampai 2027 nanti kalau Anda tidak mau tuh ikut sama antrian-antrian di sana, silahkan keluar GM Sari Walter mau ngisi di. Pak Naga Bonar minta lagunya Jerok ya, yang ceria, oke. Lalu juga Pak Yulianto. Lah, Pak Yulianto, Stephen and Coconutrisnya muncul setelah ini, Welcome to My Paradise. Pak Freddy Baja. Lah, Pak Freddy Baja, Samsonnya nanti udah dipasang ya, hey gadis. Pak Cipta Adi Kurniawan, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Melintas di Jati Barang arah Papandayan bagaimana ya? Lihat nih, sapi sama embeknya saya fotokan. Rautnya pada sedih, soalnya besok sudah berubah jadi gulai. Masa, aku tuh paling ternyuh tahu kalau lihat ekspresi hewan. Kalau Anda buka di media sosial tuh kan banyak tuh monyet-monyet, kemudian juga hewan-hewan di Kalimantan, di Papua yang mereka kurus kering terus berjalan di tepi jalan yang tandus karena pembalakan liar dan juga deforestasi hutan sih. Aku nangis loh, kawaras sih, jujur pernah aku lihat monyet yang mereka mengais-ngais lahan yang sudah kering gitu di Kalimantan. Betapa sedihnya ekspresi mereka. Tapi tidak bisa diutarakan kayak kita manusia ya. Ini Pak Cipta Adi Kurniawan tuh ketemu sama truk muat sapi. Jadi semua kepalanya toh, semua kepala sapinya pada sedih gini semua. Ningklo terlihat juga dari raut matanya juga. Karena besok sudah berubah jadi gulai katanya Pak Cipta Adi Kurniawan. Oke, matur suwun Pak Cipta Adi Kurniawan. Ayo Mas, tak tunggu sini hari Rabu ya, takbiran di sini. Ono sing ning Hongkong tenan. Ada yang di Hongkong tenan, guys. Pak Sifta Adi Kurniawan di Hongkong. Ya ampun. Padahal ki aku selama ini cuma guyon loh, tapi ternyata kok ya ono sing tenanan ki. Ya pasti aku yakin ya pasti ono sing tenanan lah ya. Bukan cuma di Hongkong sih, paling menurutku juga ada kawaras yang di Kuala Lumpur atau di Bangkok sekarang sampai dengan nanti hari Senin. Jawis-jawis enjoy Hongkong ya Pak Cipta Adi Kurniawan ya. Ini Pak Cipta Adi Kurniawan ini bilang katanya, ayo tak tunggu di sini, di mana? Di Disneyland Hongkong. Menyala. Biar Pak, di Hongkong Pak, rupiah payu pora. Dapat banyak atau enggak dolar Hongkong? Dolar Hongkong sama Indonesia tuh berapa sih jaraknya? Jauh enggak? Kalau mungkin yang aku sebut kayak Kuala Lumpur atau Bangkok kan sama rupiah ini masih Siti ngono kae lho. Ora kroso akeh banget di kalau dirupiahkan. Pak Yohanes Deka, selamat pagi. Pak Yohanes Deka minta lagunya Mobil Balap ya. Oke. Okay. Yus, nanti kita update lagi ya. Ini lagunya masih nanti kita buka-buka lagi, belum penuh kok. Belum penuh kok lagunya. Coba nanti aku buka-buka lagi informasi dari kawan-kawan Rasika semuanya di Kelana Kota. Siang hari sampai dengan nanti jam 12 ada satu lokasi kepadatan truk mogok di Jalan Pantura Karang Tengah Demak arah Semarang. Oh, sama satu lagi truk mogok di kawasan ini ya. Truk mogok di kawasan Jalan Pantura Randu Garut arah Semarang. Pak Yoyon terjawab ya, cuma truk mogok aja di sekitar ini. Di sekitar Karang Tengah Demak. Wis itu tak, selain itu lancar.
2: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
7: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas
6: Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh, guru.
8: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: Delapan FM Rasika Pekalongan.

Rasika FM. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya nggak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
5: Ini kawan di Tanjakan Gombel ada truk mogok ya. Satu, itu yang pertama dari Pak Hirno Mebudi sama Pak Hirno. Pak Hirno ngasih informasi kawan, imbas kepadatan truk mogok di Tanjakan Gombel. Itu antriannya mengular sampai dengan Jalan Kesatrian katanya. Jadi Anda kalau dari Jalan Dr. Wahidin, Kaliwiru dan sekitarnya, jangan masuk underpass ya. Langsung ambil jalur lambat aja biar bisa masuk tol. Langsung hindari aja, wis langsung ditanjakan apa? Ditanjakan Gombel kok ada hambatan gini langsung hindari weh. Untuk Anda yang mungkin ada di belakangnya Pak Hirno Budi atau mungkin di belakangnya Pak Hirno atau mungkin saat ini sedang ada di area Gombel. Gombel City. Gombel dan Jati Ngaleh area ya guys. Di tanjakan Gombel ada truk mogok atau mungkin yang saat ini sedang antre, lambaikan tanganmu karena ketersendatannya kok cukup panjang ini sudah sampai depan Bank BRI Kanwil Semarang. Ada truk mogok di tanjakan Gombel. Itu satu ya. Lalu yang kedua, ada insiden laka kawan di Jalan Diponegoro Ungaran Kabupaten Semarang. Wah, ada informasi laka lantas truk tabrak belakang. Melibatkan truk muatan molen dan informasinya ada mobil pribadi juga yang terlibat dari Bu Vera Christian, tepatnya di Jalan Diponegoro Ungaran arah Semarang, tepatnya di depan SMA Negeri 1 Ungaran kawan. Ini salah satu truknya, wih rusaknya guys, kacanya habis, lalu juga rusaknya cukup parah. Truk yang ini berarti yang menabrak belakang ya. Ada truk muatan, truk molen dan informasinya ada mobil pribadi kawan tabrak belakang, tepatnya di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang, di sekitar SMA Negeri 1 Ungaran arah menuju ke Semarang. Jadi untuk saat ini arus lalu lintasnya tersendat. Nah ini pertanyaan Anda yang merambat mulai dari depan RSUD Gondo Suwarno, merambat dari pertigaan tol Ungaran kawan, karena ada insiden ya Bapak Ibu, ada insiden laka di sekitar Jalan Diponegoro, sekitar SMA Negeri 1 Ungaran, melibatkan truk dan bahkan ada mobil juga yang terlibat di sana. Truk molen, truk muatan, lalu juga informasi sementara ada mobil juga. Ini Pak Fahrul nih, Pak Fahrul juga ngasih informasi di sekitar traffic light Pegadaian Ungaran. Coba Pak Fahrul seperti apa infonya?
6: Laka depan Pegadaian, TL Pegadaian mas, ini ada truk menobruk belakang sepertinya. Ini sudah ada petugas, dua pak polisi sudah mengamankan. Ketersendatan mulai dari SMA 1 tadi sempat ada yang mulai kontraflow, tapi ini sudah tidak dikontraflow, tapi sepertinya akan panjang mas.
5: Oke.
6: Di depan

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebagai upaya nyata melestarikan tari klasik gaya Surakarta di tengah gempuran budaya populer, komunitas Krido Bekso Wandowo menggelar kelas menari di Pendopo Bung Karno Kompleks DPRD Kota Salatiga. Animo masyarakat Kota Salatiga tergolong tinggi hingga jumlah peserta mencapai 62 orang. Pengajar tari Grace Stella menjelaskan, dalam pelatihan ini para peserta diajak mempelajari tari golek Sri Rejeki yang memiliki karakter gerakan lembut, anggun, dan saran akan makna. Meski sebagian besar peserta telah berusia paruh baya hingga usia 62 tahun, mereka tetap fokus dan penuh semangat mengikuti arahan.
2: Kan tarian klasik gaya Surakarta di Salatiga ini, Kak. Nah, peminatnya tuh hari ini banyak banget. Sebenarnya kita tuh targetnya cuma 30 peserta, tapi membludak jadi di 62 peserta. Nah, terus untuk usianya, kita mulai dari usia 12 tahun sampai semampunya. Nah, di sini ada yang usia paling tua itu di umur sekitar 62 tahun. Peminatnya untuk yang sudah sepuh-sepuh itu sangat banyak sekali, Kak, di sini. Yang diajarkan kita itu mengambil tari materinya, tari golek Sri Rejeki, itu materi tari dari Surakarta, tari klasik gaya Surakarta. Seperti itu. Kita emang mengambilnya Surakarta karena Salatiga itu mengarah tariannya, mengarah ke Surakarta.
1: Bukan hanya menjadi sarana pelestarian warisan seni, salah satu peserta, Nunuk Dartini, mengaku aktivitas menari ini juga bermanfaat sebagai olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh dan menyegarkan pikiran. Melalui kelas ini, seni tari tradisional diharapkan dapat terus hidup dan dicintai oleh lintas generasi. Pemerintah Kota Semarang resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival atau LOFF 2026 di kawasan bersejarah Lawang Sewu. Ajang tahunan ini membawa visi besar untuk mengubah wajah ibu kota Jawa Tengah menjadi pusat ekosistem perfilman yang mandiri di tingkat global. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan, festival ini menjadi sarana wadah produktif bagi para sineas tanah air untuk membawa narasi lokal ke panggung dunia. Rangkaian acara akan bergulir selama 5 bulan ke depan, mulai dari bulan Mei hingga mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2026 mendatang. Untuk menjaga kualitas kompetisi, sejumlah sineas papan atas nasional seperti Hanung Bramantyo hingga Nirina Zubir dipastikan akan terlibat langsung sebagai dewan juri. Melalui sinergi ini, Kota Semarang optimis dapat segera mewujudkan diri sebagai kota sinema yang kompetitif.

telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.

0: si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
2: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: 88.9 FM.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Nah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
1: Sesuatu, pokok, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
4: Mangkane, pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, bu.
2: Gaspol mana, pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Di tengah arus modernisasi, masyarakat Kabupaten Kudus tetap konsisten merawat kearifan lokal menjelang Hari Raya Idul Adha. Warga setempat lebih memilih kerbau sebagai hewan kurban, sebagai simbol toleransi antar umat beragama yang sudah berakar sejak ratusan tahun lalu. Tradisi ini merupakan warisan dari Sayyid Jafar Sodik atau Sunan Kudus yang dahulu melarang penyembelian sapi demi menghormati umat Hindu. Mereka berkurban dengan kerbau bukan sekedar ibadah, melainkan upaya menjaga ajaran budaya religius dari sang wali. Tidak heran setiap menjelang hari raya, permintaan kerbau di pasar hewan Lingkar Timur selalu meningkat drastis hingga ratusan ekor. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa kota Kretek tetap teguh menjaga harmoni antar umat beragama hingga saat ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan aman. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pengawasan, pemeriksaan medis, hingga pelaksanaan vaksinasi secara masif. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menyatakan pihaknya telah menerjunkan layanan kesehatan hewan keliling. Petugas di lapangan fokus memeriksa lalu lintas ternak, memutus potensi penyakit menular, serta memutus resiko temuan cacing hati pada hewan. Saat ini ketersediaan stok hewan kurban dipastikan mencukupi karena kebutuhan masyarakat hanya sekitar 10% dari total populasi ternak. Dengan kesiapan ini, warga dihimbau tidak perlu khawatir dalam memilih hewan konsumsi sesuai syariat Islam. Berikut kabar haji. Aksi egois sejumlah jemaah haji yang merokok sembarangan di lorong hotel hingga memicu alarm kebakaran mendapat teguran keras dari tim pengawas haji DPR RI Saan Mustafa. Tindakan tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan terutama bagi jemaah lanjut usia dan penderita penyakit jantung. Saan menegaskan dentuman alarm sangat rentan memicu shock bagi jemaah yang memiliki riwayat medis. Jemaah yang tidak bisa menahan diri untuk merokok dihimbau keras keluar dari area hotel agar asapnya tidak mengganggu kenyamanan bersama. Saat ini jamaah haji Indonesia mulai menuju Mina untuk melaksanakan mabit. Seluruh jamaah diminta fokus menjaga fisik dan stamina, terlebih cuaca ekstrim di Mekah kini sangat terik karena sudah mencapai 46 derajat Celcius. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Pengadilan Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat siang dan apa kabar kawan? Ada Bagus AA yang sudah siap menemani Anda sampai jam 12 nanti di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Dan siang hari ini bersama saya Bagus AA dan juga salah satu narasumber siang hari ini adalah Mbak Afra. Ya, panggilannya Mbak Afra. Kalau saya bingung kenapa sih lidah saya susah menyebutkan nama Mbak Afra secara lengkap ya. Mbak Afra Widya Wiratih Arini. Nah, beliau adalah PR Biskuit Kokola untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Mbak Afra?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, kawan Rasika, tak kasih bocoran dikit. Yang namanya Mbak Afra itu kalau lelaki tangguh itu banyak, tapi kalau wanita tangguh itu jarang-jarang. Berarti dia keliling Jogja, se-Jawa Tengah itu bawa mobil sendiri loh.
3: Enggak sih, kalau jauh-jauh pakai driver.
2: Oh gitu ya.
3: Tapi apa saya mau daftar, Mas?
2: Saya sempat kaget tadi. Mbak Afra datang ke sini sendirian? Iya, bawa sendiri. Iya. Gila. Kalau biasanya sih saya dengar Mbak Afra naik kereta oke, baik, aman. Tapi ini bawa mobil sendiri ternyata ya. Oke, siang hari ini kita akan ngobrol tentang cookies black, hitam, renyah, nagih. Nah, ini kata-kata nagih ini saya bingung ini. Kayak candu berarti ya.
3: Yeah.
2: Oke, Mbak Afra bisa diceritakan dulu apa itu cookies black dari Coca-Cola dan kenapa produk ini menarik untuk kita bahas siang hari ini.
3: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika menjelang siang ya. Ini senang banget akhirnya Biskuit Coca-Cola bisa hadir kembali ke Pekalongan dengan tentunya membawa informasi menarik. Salah satunya adalah produk terbaru dari Coca-Cola. Yeah. Ya, ini cookies black. Tadi Mas Bagus bilang hitam, renyah, dan nagih.
2: Ini nyindir saya mungkin ya.
3: Enggak Mas, kan kalau Mas Bagus enggak renyah.
2: Disesuaikan gitu kan. Ini nanti hostnya hitam orangnya. Saya ngambilnya ini. Ini apa, jahat banget.
3: Enggak, ini kebetulan aja mirip gitu.
2: Mirip saya berarti?
3: Mirip dengan biskuit yang saya bawa hari ini.
2: Kirain mirip Bagus hitam gitu kan.
3: Ya, jadi hitam, renyah, dan nagih ini adalah salah satu tagline dari Coca-Cola. Namanya adalah cookies black. Nah, cookies black ini adalah salah satu varian terbaru dari Coca-Cola. Baik. Yang mana sebelumnya kita pernah dengar atau pernah lihat yang namanya cookies bolong. Cookies bolong, terus ada lagi kita punya wafer black.
2: Okay. Nah,
3: cookies bolong itu kan sebenarnya punya 4 rasa ya. Mochaccino, butter, kelapa, dan susu vanila.
2: Baik.
3: Tapi apa sih yang membedakan dengan cookies hitam ini gitu? Pasti banyak yang bertanya, kalau hitam tuh rasanya apa, Mbak? Gitu kan? Apakah pahit?
2: Betul.
3: Karena kan hitam gitu kan.
2: Atau coklat yang pekat gitu kan?
3: Padahal kalau hitam tuh kadang manis ya, Mas.
2: Oh, manis. Cuman seringnya kasiannya itu hitam apa manisnya hilang tinggal hitam.
3: Iya, betul. Karena terlalu lama. Nah, si cookies black ini rasanya itu memang rasa coklat.
2: Okay.
3: Jadi banyak juga yang aneh kalau saya bilang ini cookies black tapi rasa coklat, mereka tuh langsung begini, kok cookies black rasanya coklat gitu, kenapa nggak cookies brown aja gitu kan, banyak pertanyaan seperti itu.
2: Filosofinya brownies mungkin.
3: Iya, kenapa kok cookies black gitu? Nah, jadi gini ceritanya, jadi kenapa kita pakainya adalah cookies black itu karena sebenarnya point of interestnya ke masyarakat itu biar dapat orang tuh pasti akan hitam.
2: Iya.
3: Kok terasa coklat kan pasti kayak gitu ya.
2: Betul.
3: Mas ya. Itu yang jadi salah satu menarik daya tariknya masyarakat ketika mau membeli. Selain melihat harga, pasti kan orang akan lihat packaging dan judulnya kan. Apa nih, oh cookies black. Jadi kalau kita bikin suatu usaha atau mungkin ini tips juga nih buat UMKM juga kan. Kalau kita mau ngasih nama sebuah produk itu memang harus cari yang menarik gitu.
2: Unik.
3: Kan unik gitu loh. Cookies hitam itu apa ya? Pasti kan orang konotasinya negatif nih. Hitam itu kan kayak gitu ya. Nah, akhirnya kita bikin yang namanya cookies black. Nah, karena kita memang si cookies black ini adalah salah satu pilihan masyarakat untuk saat ini ya. Jadi kita punya yang terbaru ya, ini cookies black ini yang hitam renyah nagih. Jadi kalau yang cookies bolong itu kan tadinya ketebalannya agak tebal ya, Mas. Kalau si black ini agak tipis, tapi nggak tipis banget ya. Dan ketika di apa sih dimakan tuh keras gitu.
2: Ya makanya muncul ada istilah di situ hitam renyah nagih. Mungkin ada keunikan yang ingin ditonjolkan di cookies black ini, Mbak.
3: Jadi yang ingin ditonjolkan di cookies black itu sebenarnya lebih ke renyahnya sih. Jadi kan kalau kita makan biskuit itu kadang kerasanya berat ya, Mas. Mungkin karena biskuitnya yang teksturnya berat atau apa. Nah, kalau cookies black itu lebih ringan. Itu yang ingin ditonjolkan adalah biskuit yang ringan.
2: Mbak Afra, yang membedakan cookies black dengan cookies coklat lain yang sudah banyak di pasaran apa sih, Mbak?
3: Yang banyak di pasaran yang bedainnya adalah namanya pasti. Dari segi rasa pasti berbeda. Karena kalau rasa ini kan nggak ada yang punya sih selain cookies black dari Coca-Cola. Karena coba deh cari kalau yang lain mungkin ada hitam tapi ada krimnya kan. Nah kalau ini kan nggak ada krimnya. Jadi hitam aja kepingannya.
2: Hitam pekat gitu ya. Terus bagaimana proses lahirnya ide menghasilkan cookies dengan tampilan hitam yang unik ini seperti apa sih, Mbak? Mungkin saya pengin tahu nih. Atau jangan-jangan terinspirasi dari apa ya? Yang hitam itu.
3: Enggak sih. Jadi sebenarnya karena kita sudah punya, awalnya kita sudah punya wafer black sih, Mas.
2: Ya,
3: sudah punya wafer black, terus kita buat yang versi lain ya. Ini kita punya yang selain wafer black, kita juga ada bikin cookies black. Jadi memang biar sama-sama gitu ya. Wafer black, cookies black gitu.
2: Tapi ini udah dipasarkan gak ya?
3: Nah, ini baru jalan di sebulanan. Dan sudah hanya ada di, baru hanya ada di Indomaret.
2: Berarti untuk Anda yang ingin mendapatkan bagaimana rasanya si hitam renyah nagih ya, cookies black dari Coca-Cola ini, silakan Anda bisa mendapatkannya saat ini hanya di Indomaret ya. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi apapun itu, mungkin pengalaman dengan adanya cookies black atau tentang Coca-Cola, silakan Anda bisa bergabung nanti di 0856-4773-1111 ya. Anda yang apa namanya, ini kita nanti bagi-bagi hadiah juga.
3: Bagi-bagi jadi hadiah. Buat kawan Rasika yang hari ini tanya-tanya dengan menyertakan foto produk atau sudah follow TikTok dan Instagramnya Coca-Cola, bisa dapetin hadiah. Ada 3 orang, Mas Bagus.
2: Baik, silakan Anda bisa bergabung di 0856-4773-1111. Kita break dulu, kita nikmati pesan-pesan berikut ini.
0: Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
1: Baik, kawan Rasika, kita masih bersama di Ngobras, ngobrol asik di Rasika bersama Mbak Afra dari Coca-Cola. Dan kita akan lanjutkan lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan kita, ingin mendapatkan hadiah menarik dari Coca-Cola, silakan Anda bisa bergabung di 0856-4773-1111 ya. Oke, ada pertanyaan, tapi dari siapa sih? Oh, permisi Kak, aku Sofiullah dari Bojong mau tanya nih, Coca-Cola Cookies Black itu ada rasa apa aja ya Kak? Kok kayaknya yang ditampilin coklat aja? Oke.
2: Iya, karena yang ditampilin kenapa wafer black, cookies black aja, yang sekarang memang kita lagi fokusnya cookies untuk black, membesarkan si cookies black ini. Jadi biar masyarakat tuh tahu, kenal, dan ada pilihan lain gitu loh. Jadi nggak cuman biskuit yang sudah ada, kayak cookies-cookies yang lain kan sebenarnya udah ada. Tapi kalau kita hadirkan si cookies black ini sebenarnya untuk opsi lain lah. Jadi biar orang tuh gak bosen. Karena kan masyarakat sebenarnya tuh kalau biskuitnya rasa itu-itu aja sebenarnya membosankan loh Mas. Kalau saya pun juga sama, bosen ya ini-ini terus gitu.
1: Baik, Udin di Kajen, harga cookies black berapa ya? Adakah yang bentuk renceng?
2: Yang ini ya, yang baru, belum ada.
1: Belum ada yang
2: ya,
1: renceng
2: jadi
1: ya?
2: Jadi memang hanya ukuran yang di travel pack 110 gram.
1: Harganya?
2: Bap? Harganya kalau di Indomaret 8 ribuan.
1: 8.300
2: lah.
1: Cukup bersahabat, apalagi ini mau weekend, long weekend. Ya, ada yang sudah pergi ke Jepang. Ada yang sudah pergi ke
2: jalan-jalan ya.
1: Kemana-mana.
2: Kita hanya siapin di sini aja.
1: Ya, kita siapin aja. Kita berdoa dan bersama Anda untuk menyiapkan Coca-Cola nanti jadi teman setia Anda selama perjalanan ya. Ngobras bersama Coca-Cola di Radio Rasika dari Sudibyo yang ada di Kedung ini. Wah, ini lakonnya ini. Selamat siang Mbak Afra. Ya. Saya ingin tanya untuk produk biskuit Coca-Cola yang rendah kalori dan paling cocok buat diet seorang ibu, itu varian apa? Serta berapa harga Coca-Cola Cookies Black dan dalam bentuk kemasan apa? Sekian dan terima kasih.
2: Kalau yang Cookies Black ini ya kemasannya travel pack. Jadi gampang dibawa, terus gampang untuk

0: bagus kali ya kalau kita bikin cookies tapi hitam gitu. Karena kan sebenarnya kan semua makanan itu kita bisa olah, mau dibikin hitam tuh bisa, tapi kan ada yang cocok, ada yang enggak ya. Nah, kita eksperimennya dari situ. Cocok enggak ya kalau cookies itu dibikin yang rasa hitam, yang rasa coklat tapi bentuknya hitam. Ternyata ya cocok, ya akhirnya kita bikin yang cookies black. Tapi sebenarnya idenya itu adalah melihat ini Mas, tren masyarakat sekarang itu kan jajanannya aneh-aneh ya? Ya kita juga harus bikin yang unik sebenarnya.
1: Yang unik seperti itu ya.
0: Jadi tujuan utamanya kita bikin biskuit yang unik.
1: Gitu. Cookies black itu kan khas dan bikin nagih. Itu dalamnya ada apa aja sih Mbak? Hitam itu apakah ada apa namanya unsur dari Himalaya?
0: Enggak sih, kalau hitam tuh ya dari warna makanan sih.
1: Coklat yang pekat ya.
0: Coklat pekat gitu, hitam gitu. Jadi memang bukan karena ada unsur lainnya sih, memang hitamnya itu.
1: Apakah ada kopi hitamnya? Bukan ya?
0: Enggak, bukan.
1: Oke. Kalau target market cookies black ini Mbak, sebenarnya lebih anak muda, keluarga, atau semua kalangan?
0: Anak muda sih sebenarnya, anak muda sampai pekerja. Tapi kalau orang tua sih masih dominan sukanya yang cookies bolong ya Mas.
1: Oh gitu.
0: Sebenarnya kalau cookies bolong itu kalau dicelupin kan langsung ambiar ya. Kalau ini kan agak ada jedanya gitu. Karena memang kres-kres gitu kan. Nah jadi kalau untuk yang si cookies black ini memang berbedanya dari segi tekstur. Nah kalau di teksturnya itu kan tadinya kalau yang cookies bolong itu kan agak lembut, walaupun agak tebal ya. Dan dia punya 4 varian kayak cookies kelapa, cookies mochaccino, vanilla dan butter. Jadi kalau misalnya buat anak-anak kita bisa kasih yang vanilla. Untuk yang orang tua kita bisa kasih yang butter ataupun kelapa. Tapi kalau untuk yang cookies black yang terbaru ini memang saya rasa kalau saya juga pernah nyicipin cookies black ini ke ibu mertua saya kan. Ternyata kurang cocok kalau untuk orang tua, betul gitu. Kayak enak sih, cuman kalau mama sukanya yang cookies bolong gitu.
1: Begitu ya. Mbak, kalau saat ini kan perkembangan cookies-cookies, brownies-brownies itu kan banyak sekali ya bisa dikatakan. Menurut Mbak Afra, seberapa penting inovasi rasa dan tampilan dalam industri biskuit saat ini, Mbak?
0: Iya, tampilan dan ini ya, jadi kan persaingan biskuit itu kan sebenarnya banyak banget.
1: Betul.
0: Ya. Kalau kita lihat di Indomaret, Alfamart aja satu etalase itu jenis makis. Banyak sekali dari berbagai merek.
1: Iya.
0: Tapi kan sebenarnya tantangannya bukan di situ, tantangannya justru di masyarakat. Bagaimana kita itu bisa mengedukasi ke masyarakat bahwa kalau kita beli suatu makanan yang kita makan untuk tubuh kita itu memang harus memperhatikan detail-detail seperti apakah sudah punya BPOM, SNI, isinya apa kandungannya, itu juga harus detail. Jadi nggak cuma
1: halal, gitu
0: betul kan? Itu apalagi kan karena kan kita tinggal di Indonesia kan harus ada labeling halal.
1: Syarat mutlak itu.
0: Jadi memang tantangannya justru di masyarakat. Apakah masyarakat itu peka terhadap suatu produk-produk? Kadang orang tuh kalau mereknya bagus asal beli, tapi tidak tahu asal muasalnya dari mana produknya. Karena sudah terlanjur FOMO kalau kata orang sekarang tuh anak-anak sekarang tuh FOMO gitu ya.
1: Kalau nggak ngikut bahaya.
0: Iya betul.
1: Kalau nggak ngikut ketinggalan
0: betul.
1: Ini.
0: Betul. Kayaknya tuh kayak hidup di hutan gitu ya, ketinggalan gitu ya. Nah jadi memang kalau di cookies black ini jadi salah satu alternatif lah untuk cemilan anak-anak FOMO gitu.
1: Kalau Coca-Cola sendiri secara corporate melihat apa namanya tren cemilan masyarakat Indonesia saat ini seperti apa Mbak?
0: Iya, ya itu tadi trennya itu cenderung suka yang aneh-aneh. Kayak mungkin dulu zaman kita tuh kayaknya nggak ada matcha ya, green tea tuh kayaknya
1: aneh,
0: asingnya. Maksudnya tidak terlalu ada gitu di toko-toko ataupun di kafe-kafe. Sekarang kan hampir semua dibikin rasa matcha.
1: Betul.
0: Biskuit matcha, apa matcha, semuanya green tea apa. Nah, trennya tuh lebih ke menganut ke Jepang dan Korea sih.
1: Iya, saat ini kuliner anak muda atau
0: anak muda ya.
1: Kalau enggak Jepang, Korea, enggak tahu kenapa. Padahal di sana biasa-biasa saja. Di kita itu lebih oke menurut saya, lidah saya.
0: Padahal kalau di Jepang itu kita mencari makanan yang mohon maaf nih yang halal muslim only, muslim friendly itu kayak susah gitu loh. Kalau di sini kok kayak mengagungkan makanan sana gitu, padahal di sana tuh susah gitu ya. Jadi kita harus sebenarnya bangga terhadap produk lokal buatan Indonesia, termasuk Coca-Cola ini kan aslinya dari Indonesia.
1: Gitu. Kalau menurut Mbak Afra sendiri yang sudah merasakan nanti

0: Ya, di sini saya akan merasakan ini kan long weekend nih. Cocoknya dinikmati dalam dalam momen atau suasana seperti apa sih, Mbak?
1: Iya. Long weekend saatnya kumpul sama keluarga. Yeah. Kalau saya sih lebih suka momen ini kita manfaatkan untuk berkumpul dengan saat jalan-jalan. Biasanya kalau kita traveling gitu kan kita butuh kayak makanan di jalan gitu kan, harus cemilan. Dan biasanya tuh kan kalau beli di Indomaret itu kan ya anak-anak kan sukanya yang coklat, yang apa. Nah, kita kan langsung ambil kayak gitu-gitu. Nah, lebih ke traveling dan untuk momen saat proses pemberangkatan kalau kita lagi jalan.
0: Oke,
1: aja.
0: Oke, lanjut lagi nih berarti. Mbak Afra sendiri, pasangan minuman yang paling cocok untuk menikmati cookies black apa? Kopi, teh, atau bir?
1: Kalau saya, Mas, jadi kalau untuk si cookies black itu saya nikmatinya dengan cara yang berbeda. Okay. Kalau orang kan sukanya dicelup atau apa. Kalau saya potek-potekin, Mas. Bagus. Terus saya kasih susu UHT di mangkok.
0: Okay.
1: Jadi kayak sereal gitu. Saya makan.
0: Oh, kalau Mbak Afra cara menikmati cookies black seperti itu ya.
1: Betul.
0: Ini jadi ide juga barangkali misalnya saja habis itu di mix atau di apa, di apa, macam-macam ya. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu bahan dasar untuk makanan yang siap saji yang bisa Anda dapatkan di rumah saat long weekend tapi pingin di rumah, bisa menjadi bahan dasarnya adalah cookies black dari Coca-Cola ini. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya lagi di 0856-4773-1111 Anda bisa bergabung dengan kita. Nanti ada bingkisan menarik untuk Anda bagi yang beruntung dengan pertanyaan yang paling oke dan paling menarik. Kita simak pesan-pesan berikut ini.
2: Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Nah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
4: Mangkane, pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, bu.
2: Gaspol mana, pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: ...88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Saatnya sholat duhur.
6: Allah

娘子，臣。

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
1: Baik kawan Rasika, kita masih lanjutkan lagi kebersamaan kita di Ngobras, ngobrol asik di Rasika bersama Kokola. Dan tema siang hari ini cookies black, hitam, renyah dan juga nagih ya. Untuk Anda yang sudah bergabung di 0856-4773-1111, terima kasih banyak. Sementara di sesi yang terakhir ini sampai jam 12, Anda, kami masih tunggu Anda sampai jam 12 nanti ya. Oke, ada beberapa pertanyaan tadi. Satu yang dari Saifullah yang ada di Bojong, Udi di Kajen, terus Pak Sudibyo di Kedunguni. Ada tambahan juga ingin menambahkan pertanyaan, bagaimana dengan pandangan dari pihak Kokola dengan adanya berbagai produk biskuit yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Oke, baik Pak Sudibyo, terima kasih ya. Terus biskuit Kokola ada yang lagi promo enggak Mbak? Mbak Nur di Wiradesa. Oke.
2: Iya, kalau promo kita ada di TikTok Shop, Mas. Jadi okay. Kita punya akun TikTok itu di @biskuitkokola. Jadi di situ nanti untuk promo-promonya bisa didapatkan di TikTok Shop. Jadi ada kayak gratis ongkir, potongan harga, diskon dan lain sebagainya.
1: Oh, gitu. Di TikTok gila-gilaan memang ya. Oke, varian Kokola yang baru apa saja Mbak Afra dari Amar yang ada di Tirto?
2: Iya, kalau varian baru kita baru hanya ada yang launching. Ini kita punya cookies black. Selebihnya kayak Mari Susu Madu Kokola itu juga baru juga, tapi yang paling baru ini sih cookies black.
1: Oke. Mbak, Kokola itu walaupun umurnya, kalau di talk show kemarin Mbak Afra bilang sudah 50 tahun lebih ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi entah kenapa ada beberapa orang, ini biskuit apa ya kok enak banget ya? Saya kok baru kenal gitu.
2: Iya,
1: kan.
2: betul.
1: Selama ini kemana saja gitu kan. Aku baru kenal loh. Kadang saya kan kalau dibawa dikasih dari Rasika satu kandong itu kita bawa ke teman-teman untuk ngumpul. Ini apa sih biskuit Kokola? Lu ini udah 50 tahun tau loh. Lu mau 50 tahun tahu enggak? Masa sih enak loh ini gitu kan. Nah, ini sekarang dalam menjaga kualitas produk, standar apa yang diterapkan dalam Kokola ini?
2: Iya, kita punya standar yang memang kita terapkan di produksi ya. Artinya kita menjaga food safety, keamanan pangannya. Kita juga halalnya juga harus kita jaga, dengan kita juga dicek juga sama BPOM terkait dengan itu gitu ya. Jadi memang banyak aspek yang kita harus jaga untuk menjaga kualitas dari si biskuit Kokola. Jadi gitu ya? Tidak cuman biskuit sudah sampai di pasaran sudah gitu, tapi lepas, kita gitu harus proses dari bahan bakunya sampai dengan alat-alat yang digunakan semuanya harus sesuai standar ya.
1: Gitu. Oke. Iya. Terus di era digital sekarang bagaimana strategi Kokola memperkenalkan cookies black ke generasi muda? Wah, ini kan target utamanya di generasi muda nih.
2: Jadi kita kan banyak kegiatan event-event yang menggandeng Gen Z ya, untuk banyak kegiatan lah. Kita juga open sponsorship juga. Jadi buat teman-teman yang ada kegiatan di kampusnya untuk bisa hubungin kami juga bisa. Jadi itulah untuk fun run. Kita juga sering banget ikutan fun run. Karena kan fun run tuh banyak anak-anak muda Mas yang ikut bergabung. Jadi dengan kegiatan offer diharapkan Kokola masih tetap eksis di kalangan anak muda.
1: Ada nggak Mbak event atau yang deket saat ini sedang campaign atau kampanye terkait produk ini?
2: Di tanggal 31 besok itu kita ada dua event. Yang pertama itu di Solo, di daerah Solo di Jogja. Itu di Jogja Bay, sama satu lagi di daerah Balai Kota Semarang. Itu event fun run.
1: Ini hubungi sama Mbak Afra nanti. Kalau misalnya bingung bisa datang ke Rasika untuk minta dihubungi sama Rasika ya. Dibantu sama Rasika untuk menghubungkan sama Mbak Afra ya. Oke, ke depan nih Mbak, apakah Kokola akan menghadirkan varian atau inovasi baru selain dari lini cookies black ini?
2: Pasti kita akan update varian-varian baru sih. Jadi kita nggak boleh berhenti pada satu rasa aja. Tapi untuk kapannya memang biasanya kita akan share melalui medsos. Makanya kenapa Kamar Rasika harus follow dulu medsosnya dari Kokola.
1: Biar tahu ya perkembangannya Kokola seperti apa sih. Oh ini ada varian baru gitu kan.
2: Betul.
1: Oke, terakhir nih buat Mbak Afra. Pesan Mbak Afra untuk pendengar radio yang belum pernah mencoba cookies black.
2: Pesannya ayo coba cari di Indomaret.
1: Baik.
2: Untuk yang cookies black.
1: Nah,
2: udah
1: tahu
2: ya, pokoknya cari dulu. Saya gak mau pesan apa-apa, yang penting cari dulu, beli, baru bisa rasain.
1: Betul, rasakan, kalau sudah merasakan bisa bergabung sama kita. Perasaan dan pengalamannya seperti apa makan Kokola cookies black yang baru ini ya. Silakan Anda bisa dapatkan di Indomaret atau juga nanti kalau kesusahan bisa nyoba samplingnya di Rasika ya. Berbondong-bondong datang ke sini. Nanti Mbak Afra yang bingung kalau misalnya datang ke sini semuanya. Oke, terima kasih Mbak Afra. Ada yang lain yang ingin disampaikan?
2: Ya mungkin terakhir buat Kak Rasika untuk pastikan selalu informasi Kokola ini tidak putus ya. Jadi bisa langsung update di website kami di www.kokola.co.id atau bisa follow di Instagram, Facebook dan di TikTok di Biskuit Kokola sama di X di Biskuit _.
1: Baik, terima kasih Mbak Afra sudah hadir di studio dan kawan Rasika tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di Ngobras Ngobrol Asik di Rasika bersama Kokola. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat weekend. Dan jangan lupa kalau misalnya mau bepergian silakan bisa Anda dapatkan Biskuit Kokola spesial untuk yang baru ini, cookies black, dirasakan selama perjalanan. Kalau misalnya pengin nambah, beli sendiri tapi ya. Oke, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Hikmah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita. Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrat Ustaz Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Taufik Hidayah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الحنفاء وأصحابه الشرفاء ومن تبعهم بإحسان ووفى ووفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وأزواج وذرية وأهل بيت سيدنا محمد. أما بعد. Taibun Gusti Allah, ilaihi yas'adul kalimat tayyib wal amalus saleh yarfa'u. Lamun Nabi sampun pancen dipun angkat, dipun trimo, dipun mulyaaken napa piyambakipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku dos pundi? Tiang ingkang mekaten kala wau berarti uripe wis ketuntun genah ana ing ngersanipun Allah. Nggih, genah niku dos pundi? Genah niku mboten enten malih zikir ibadah ngrasakno enake senenge jembari atine oleh eling dateng Gusti Allah. Jadi mboten layu macem-macem, mboten gak itik-itikan, gak ake-akean. Sing jelas niku napa? Istiqomah, istiqomahan. Nek pun istiqomah, istiqomahan, ayo tumak-tumak nina an, artine ayo sabar-sabaran. Lah mek pun ngeten bakal iso genah zikir ibadahe mergo nuwuh napa? Nuwuh ngrasakno manis, ngrasakno seneng, ngrasakno indah zikir ibadahe teng Gusti Allah. Niku. Tandane uang ngerasa no enak zikir ibadah seneng madhep teng Gusti Allah niku dos pundi? Pikirane tambah kebuka, tambah jalan. Kita kebuka jalan niku napa? Kebuka jalan niku kabeh niku iso dipikiri kabeh niki. Al-khalqu nawar faj'alha anwar. Kabeh makhluk Allah niku didelok kaya kembang. Mboten enten napa-napa. Nek sampe kebacut gak enak nyilokno, gak trimo karo wong nglakoni elek, dilokno wong mau minangka kocamu dhewe. Al-mu'min mir'at napa? Mu'min mir'atul mu'min. Jadi dilaen ana wong lakoni elek, ana wong lakoni ngono, iku aku sakjane. Jadi kembang kabeh iki. Nggih. Niki artine napa? Kembang iki ayo dadekno padang wonten sak lebetipun ma atine urip, atine murup, gampang tanggap, gampang candak, gampang cekel, melayu ana sing didilok sak walike sing didadekno karo Gusti Allah. Hikmahe sing didilok niku, niku jenenge napa? Pikiran jalan. Niku jenenge pikiran urip. Nggih, boten kok urip niku liwat napa? Liwat cocok karo hawa nafsu, boten. Nek cocok, nek seneng baru urip, baru tanggap. Nek diapii, ditolong, dibantu, baru ngapii. Niku mboten urip, niku jenenge niku. Geta. Artinya masih ya urip sik ketake cocok. Enteno nang kok gak cocok, tak balik mana. Geta. Lah piro kula kali sampean iso nyocokno karo wong niku sak piro? Nggih napa mboten? Ini saat ini kisah kecocok. Mungkin 10 menit omong-omongan pun buatin cocok kok. 10 menit pun cocok. Sama enggak namanya 5 menit, 2 menit malih. Mesti enten mawon. Napa malih ini enten hubungan saling berkepentingan, saling wonten haipun. Nek wis pikirane jalan, liwat pikir, niku napa timbul makrifat. Iya. Kari jawab niku zikir hu. Nggih, niku la ilaha illallah niku mahnite ati. Allah Allah niku mahnite ruh. Hu niku mahnite sirri. Niki makrifat niku tanggap, niki mahnite sirri. Iya. Pun boten saged ngomong. Iya. Pancen wis mulyaning Allah, agungi Allah, subhanallah, gak nutut aku. Niku jenenge njawapi, zikir njawapi niku zikir hu. Pun. Lah, nek pun wong niki pun ngeten bakal meningkat. Napa meningkate niku tambah cinta. Kita ramek pun kadung cinta meningkat malih timbul kesemsem. Kita pun enak teng pundi-pundi mawon iku enak padane wong sandingan karo sing dicintai karo wong sing dipacari teng pundi mawon pokoke sik ngrasa gandengan. Yen apa mboten nopo niku teng pasar, nopo niku teng pundi, nopo kepanasan, keudanan, wong pancen pun ana rasa kesemsem seneng ana jerone atine karo Gusti Allah, kabeh niku keterima. Ngadepi musibah, ngadepi bilai, ngadepi kezoliman segala macem wis kadung langsung jawab. Sing didilok niku mboten bentuk zahire, tapi napa sing gawe sebab niku sinten? Gusti Allah. Gusti Allah. Niku jenenge wong seneng niku ngeten niku. Lah nek urusan dos pundi ae iya urusana. Wong pancen nek donya iki nggone urusan kok. Nggih ta? Ya genakno ya lungguhno ya gunakno hukum. Tapi nek pancen kula kali sampean wong sing iman parek ana ngersani Gusti Allah durung melangkah wis ana dasar balik teng Gusti Allah. Ben. Sampun kesem-sem dos pundi? Rindu karo Gusti Allah. Nek pun rindu dos pundi? Wong jenenge wong rindu, mangan gak enak, ngombe gak enak, ngono gak enak, iku gak enak, apa wae gak enak. Sing dikepingin cuma apa? Kepingin ketemu kepethuk dedawuhan napa sanding karo sing dicinta. I wong sing kaya ngeten iki lho layak rohul maut, boten wedi karo mati. Kapan mawon dipundhut kali Gusti Allah sak wayah-wayah. Mergo napa? Gawane rindu. Nggih. Pun. Pun di ing dalem penguripanipun. Nggih, wong sing iso ketuntun dinaungi dilindungi karo Gusti Allah. Wong sing dadi slamet mulya ana ngersanipun Gusti Allah ing dalem penguripane napa? Selalu diparingi napa? Nrimo. Gita. Wong kurang kok manganmu. Gita. Wong gak ana sing kon pangan. Gita. Lah wong sing ana urusan ana tanggungan lho. Kabeh niku pancen enten. Tapi tetep atine ngeri. Lah nrimo liwat pundi yang ni? Aja ndelok sak njabamu tok. Dira ana awakmu dhewe iku kudu kon trima peparinge Allah. Paling mboten iku sik akeh warase tinimbang larane. Nggih napa mboten? Sik akeh napa? Si akeh warasi tinimbang lorone, akeh warke tinimbang luwene, akeh guyune tinimbang nangise. Gita. Niki mawon kula kali sampean niku wis kudu sifat nrimo. Lama pun sampean kali kula sampun pinaringan nrimo, diunggakno malih kali Gusti Allah. Diunggakno napa? Makom sabar. Artinya sabar niki napa? Gak gampang kaget. Innamas sabru fi sadmatil ula. Gak gampang kaget. Ngerti? Paling nek kaget niku menungsane tok. Nggih, menungsa tok lho, kok ngono ya? Set. Mari mana? Niki lho, wis padha kadung kulino kaya napa? Sifate wong napa? Jujuduan di dalam rumah tangga. Nek sampean pritung no sampean matematika hubungan lanang wedok keluarga niki mboten enten marine nggih niki sampean trimo mawon. Pun lah mek pun uang niku pinaringan sabar munggah malih pinaringan napa iso syukur. Apa artine syukur niku? Nggih, artine syukur niku niku napa? Atine bunga. Ing dalem nrimo kenyataan sing pancen cocok karo karepe awake. Nggih ta? Lajeng menawi sampun wong niku iso ngeten ngalor ngidul napa? Wa ala rabbihim tawakkal enak mawon tinggalen mek kon wis berangkat iku tinggalen pikiranmu ilmumu pengalamanmu ditinggal kabeh niki lho ta mek sampean-sampean sik otak-otak ilmu nggih ta mboten ditinggal kapan sampean kali kula iso hadir menyang Gusti Allah. Kapan iso seneng atine menyang Gusti Allah? Ojo maneh mikir ibadah mangan mawon nek sampean ngelingi-lingi bumbune iwak sing sampean pangan iso sing sampean gak sido mangan nggih napa mboten? Napa maneh nek ngelingi-lingi sing masak antarane durung rahup sing masak nggih ta antarane sing masak iku rada kotor tangane kok mari ulek-ulek kok nyekel urek-urek nggih ta kira-kira sido mangan napa mboten? Niki dilungguhno. Nggih ta? Lah menawi sampun tawakal ayo. Ngalor ngidul ngetan ngulon pikirane ilmune pengalamane, nggih ta? Sampai napa niku administrasi ini, manajemene akuntansi buak kabeh. Wong wis melangkah metu saka omah kok. Nggih ta? Wis kali dibuktekno. Tawakal bakal hasil ridho. Niki lho sing dijenengi wong ibadahe penguripani genah daipun Gusti Allah man amila sholihan min zakarin aw unsan fahuwa mu'minun wa huwa mu'minun falanah iyannahu hayatan tayyibah. Ma hiyal hayatu tayyibah? Lakin terus mundi nek wong sakaya ngono urip rasae ngeta bakal dibales karo Gusti Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsan. Nah niki lah bi ahsani ma kanu ya malun. Dadi ayo gedekno menangno rasane seneng atine madhep zikir teng Gusti Allah. Ayo gedekno napa niku menangno rasane atine nrimo ing dalem ngadepi urip penguripan menyang Gusti Allah. Lan lajeng dispundi pentah iman niku boten saged pisah kelayan napa takwa Allah. Takwa Allah niku boten saged pisah kelayan napa amalus saleh. Kita nek ana wong aku ngene iku wis takwa Allah, aku ngene iku wis zikir ibadah koyok ngene iki wis takwa Allah, tapi zikir ibadah boten landasan sing saleh, niku hakikate durung takwa durung. Niki kudu dipikir niki. Kita saman takokno uang duwe iman supaya nderek perintahe Allah. Perintahe Allah niku sing jeneng kudu nglakoni. Lah nglakoni niku kudu dibarengi niat. Yen napa mboten? Lah lelakon niku iso ketrima dadekno mulya ayo niat sing sing saleh. Niki mangkane teng Al-Qur'anul Karim, mangkane teng Al-Qur'anul Karim ngantos dipun jelasaken dening Gusti Allah napa nika bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr. Coba demi masa kula kali sampeyan niku mboten saged utur saka masa niku. Kita mergo napa? Mergo masa niku pun enten. Lah kula kali sampeyan niku isen-isene masa. Sakniki terserah sampean menapa diseni sae napa diseni awon. Kita tapi dalipun Gusti Allah menungso iku pancen di dalam keadaan rugi. Kita boten enten untungnya, sing untung niku sinten illal ladzina nggawa iman dhisik dasare. Mek pun duwe iman wa amilus sholihat duwe lelakon sing saleh. Kura kali sampean urip teng masyarakat, kumpul masyarakat. Lah napa malih masyarakat niku kaya ngeten. Akeh lali nih karo Gusti Allah. Ayo dituturi, dituntun. Watawasau bilhak ki. Gita sing nomor loro keadaan kula kali sampean niku serba gak mapan, serba gak enak. Gena apa mboten? Serba ngadepi napa-napa sing gak cocok karo karepe hawa nafsu. Serba salah kula kali sampean sak mangke niku. Ayo mergo hidup bermasyarakat diterusno wa tawasau bis sabri. Kita mboten ngamuk-ngamukan mboten. Ben. Coba, lah nek pengen terus pundi? Nggih tak umpamane sing angel iku lak jujur ta. Kita enten sih, sing luwe angel teng donya niku tinimbang jujur. Enten. Nggih. Mboten enten paling angel jujur niku paling angel. Saking angele jujur kita ngantos Allah Ta'ala niku paring dawuh napa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nek kontakmu menyang Gusti Allah sing bener, sing kon omongno niku sing bener. Mangkane fi hadisin sahih kita Kanjeng Nabi niku dawuh no besok uang-uang no akhirat iku mek sampe kepleset.

Makanya sampai dipun dawuhaken dening Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim dawuhipun walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Nek pancen wong niku teman-teman iman kita terus iman niku dibuktekno takwa menyang Gusti Allah kita uang niku bakal sadar ganjaran onok ngersani pun Gusti Allah niku langkung sae kita manik lo niku gelek ngomong kalian jenengan niku napa ingkang kaulo aturaken niku boten enten ngalih sing kula aturno ngadepi napa mawon ojo ditolak napa male diingkari napa male sampai dimusuhi boten diterima mergo kabeh niki napa hakikatipun saking Gusti Allah wa masubatun min indillahi khair. Saman balik nateng pengiran coro balik niku napa susah sedih sampean niku saman tumpai nanti saman tumpai susah kita saman tumpai nggih ya Allah nggih ya Allah nggih ya Allah mek sampai kula niku susah koyok ngeten ya Allah mek sampai kula niku sedih koyok ngeten ya Allah mek sampai kula niku gagal macem-macem niku ya Allah dibalekno niku kabeh pancen gara-gara kula piyambak kok ya Allah pancen niku salah kula piyambak ya Allah biyen-biyene kurang saged syukur dhateng ngersa panjenengan ya Allah sampean tumpaki sampean gawe wasilah susah niku kita niku sampean wasilahi dhisik lho napa apa kula kali sampean wasilahi teng mriki kok mboten teng wasilah liyane niku mergo susah sumpek sedih kewolen fitnah songko uang niku gede neng sinten mawon hakikat ini ku songko Gusti Allah niku napa tandane songko Gusti Allah niku tumantah kula kali sampean niku arep-arep rugi tumantah sampean niku arep-arep dizalimi tumantah sampean niku arep-arep nyuwun musibah bilahi fitnah mboten. Jadi ini ku asli songko Gusti Allah zikir ibadah sampean niku saking sampean dibeto teng Gusti Allah niku si akeh penyakite niku si ono kepentingan gini apa beten? Tapi nek sing songko Gusti Allah rupa sing koyok ngeten-ngeten niku bilahi musibah zalim fitnah niku pancen asli songko Gusti Allah niku luweh mulya luweh agung tinimbang zikir ibadah kula kali panjenengan pentah. Jadi apa sing didelok kali Gusti Allah niku besok niku napa lelakon kula kali panjenengan wala tudzauna illa ma kuntum ta'malun wa ma tudzauna illa ma kuntum ta'malun hal tudzauna illa ma kuntum ta'malun hal tudzauna illa ma kanu ya'malun al yawma tudzauna ma kuntum ta'malun jazaa'an bima kanu ya'malun hal tujzauna illa bima kuntum taksibun sajzauna bima kanu yaqtarifun jazaa'an bima kanu yaksibun. Kabeh niku napa piwales-piwales sangka Gusti Allah merga amale lelakone mboten merga pintere mboten nggih ta merga napa Ahlullah tiang-tiang ingkang park wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku kagungan pengertosan ilmu apa wae mewacan no ing jerone Al-Qur'an.

0: iku kabeh mau tujuane niku napa? Siji, kanggo minangka pitutur nuturi awake dhewe, minangka iktibar, minangka panduan, minangka tuntunan, minangka tauladan. Mek pun ngeten terus pundi? Ayo supaya nglakoni sing sak mestine, ayo supaya medhoi sing pancen sak mestine. Dadi ngeten. Dadi ngeten. Setiap ilmu ingkang ilmu kala wau kula panjenengan lampahi mesti mengiringi di dalam ilmu niku napa? Kados swara tampa rupa. Sing pun di swara tampa rupa kala wau disiki teng ilmu kala wau. Aja lali lelakonmu. Nggih ta? Aja lali sing kudu kon lakoni. Mesti enten. Mboten saged sampean menghindar niku mboten saged. Niki sing gelek kula omongno. Nggih ta? Sampean milih pundi? Nggih ta? Gak patek pinter tapi iso berangkat, pinter tapi gak berangkat. Sampean milih pundi? Nggih ta? Titik akal ilmune tapi oleh taufik sangka Gusti Allah. Akeh ilmune, pinter ilmune tapi gak oleh taufik sangka Gusti Allah. Milih pundi? Kan nggih, kan muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi ta'atillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fi ad-din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Delapan delapan koma

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu,
1: ya si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Pok, tima idewe, lare wangi rendim ya, Mbak Siti pok.
6: Iya Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
6: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
9: 88,9

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak, nembel cong-cong arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho pinta ki jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
4: Delapan delapan koma sembilan.

0: selanjutnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dio Gastro, penyiar pujang bangsa Digoda, Digoyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya, dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Robert Verma novel khasiatnya, New Seven.
1: Inspirasi Abses. Sahabat Abses, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam,
2: Mbak. Dengan saya kali Bapak Sinten ini, Nggih.
3: Kali Takar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, ngaten. Sin dicerita apa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritanya sekitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat teng pundi mawon. Terus iku paru-parune lagi flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten turun rasakan ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten bioseven nyupi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Ampun pinten botol iki terasa.
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Nah, senikin pun saged medal.
2: Nggih,
3: pun purun tanggane putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Ya, non sewu yuswane babagan pinten bae?
3: Nggih, kira langkungnya belum dasaran lah.
2: Nggih, belum dasaran nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing dadi ragu-ragu pripun Mbak saranipun?
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan New Seven, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosaven di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosaven, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: kabar perumda novel kasiatnya. View 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kalau Abdul Wahid, Karanganyar kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, keringin-keringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa kalau berdiri itu ada semut, kayak kesemutan itu. Berdiri sekitar setengah jam itu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
3: ya. Beritahu, sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah
3: kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio 7 di apotek, Gerai Sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, betul dengan Ibu Siti?
4: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
6: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Dobar Perma, dobel khasiatnya. Bio 7. Dobar Perma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Darmi.
2: Waalaikumsalam, Mas Mantulang, terima kasih.
1: Terus nggih, jenengan Bu Darmi?
2: Terus.
1: Oh nggih. Bu Darmi, panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61, Mbak.
1: 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun, jenengan tampak sehat hari ini, nggih. Sangat sehat, nggih. Alamat jenengan, niki mana, Bu?
2: Karangrejo, RT 6, RW 7 Kale, Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Campak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Terus panjenengan, leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
2: Leres.
1: Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngaten Bu?
2: Nggih, sampun.
1: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
2: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sudah paket kali paket tiga paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kiamat-kiamat malih katenon bisa misi kula nggih tetep konsumsi.
1: Oh ngoten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngoten, pun ngoten mungkin tetap sehat, gitu, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten sekali. Terus sakmene kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, kan. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten buat kelas pinten botol? Mata.
2: Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15 botol.
1: 15 botol.
2: Sak niki dibuang kula pucal.
1: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngoten nggih. Terus duduk kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngoten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun merasakan sehat bener pun nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten gile mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke

0: umur 53.
1: 53 tahun, pasir tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu iki?
0: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Sendelago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
0: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, malah sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
1: Nggih.
0: Terus sekarang ini saya minum Bioseven, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
0: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bioseven sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahannya Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
0: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
0: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Kita tetes.
0: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
0: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
0: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore, 10 iya. Kadang-kadang 15 ngeten
0: nggih. Iya,
1: iya. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngeten nggih.
0: Iya,
1: baru dikasih air ngeten nggih. Cara yang berbeda sing
0: paras.
1: Caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyot kan yang sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya pakai waras kan ngeten nggih.
0: Alhamdulillah
1: nggih.
0: Terus saya mendengar Bioseven dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
0: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan bapak sehat ngeten
0: nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan nggih, mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
0: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon enggal-enggal munjuk Bioseven waras juga sekadus kulo. Nanti kita tetap
1: Alhamdulillah, gitu, gitu.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa jaga kesehatan secara baik, hiduplah secara sehat setiap harinya. Jangan lupa minum Bio 7, pokoknya minum Bio 7 ya. Nek pa bodo besar, toko Bio 7 diminum untuk menjaga daya tahan tubuh agar senantiasa maksimal, juga untuk menjaga kesehatan Anda secara keseluruhan ya. Jadi tetap menjaga kesehatan itu penting daripada mengobati, menjaga ya. Monggo-monggo yang ingin bergabung langsung bersama Dila Dil Gastro Penyerbu Jalan Bangsa hari ini, Anda SMS WA saja di 0856 4773 1111 ya. Cari teng wis metu ge, wah teng peteng yo. Wes sido ngasa untung mek landep po. Oh, apa lah panggo gawe mangan sate sing kelot-kelot ya. Persiapan menghadapi bodo besar adalah ngasa untung mek landep jare-jare teng kae. Oh, wis metu iki ya. Iki cok ana seri kelanjutane sing wingi cok iki yo. Tang tang

Kowe iki dandak ketambahan yo. Ah, padha kalau si Black yo, tapi versinya beda. Tapi ta sempoke padha asline kuwi. Yo, sampai ono sing takon karo Andila. Mbak, Mbak, lah jaredang ki uripe kaya ngopo? Oh, kowe. Seolah-olah yo nyung ki sak omah karo kowe takone kuwi, kaku ora yo. Aduh, yo rungokke bae critane. Ah, tapi nanti dak kenyataan kan ora lucu dong. Ah, bagaimana mengolah kata-katanya? Ya, ayo ayo mari jaga kesehatan secara baik, pabodo besar. Sehat-sehatkan dirimu, mai bisa berbahagia ya. Ah, karena bodo besar itu alamat nyate-nyate meskipun kelat-kelat nek kaya jaledeng persiapane ngasa untung mek landep ya di lebaran Idul Adha alias bodo besar. Sering kali orang apalah nyate, kebanyakan kan nyate yang menjadi favorit ya. Apalah aktivitas masak memasak yang lainnya itu setelahnya. Tapi sing jelas nyate menyate ini menjadi sangat favorit sekali. Nah, tetapi pada kenyataannya ketika terjadi tragedi sate menyate itu banyak orang yang membikin sate ya, tetapi tidak matang. Ah, itu tidak matang itu tetap dipangan ye. Dipangan kelat-kelat wah, dipangan. Mulane jarite ngomong persiapane ngasa untu gue mangan sate sing kelat-kelat. Ya, nah ini daging yang belum mateng ya apa karena tidak bisa memasaknya atau karena tergesa-gesa selak pingin mangan sate atau bagaimana. Pada kenyataannya nyate sing durung mateng tur dipangan tek lidis wi itu hal yang lumrah terjadi saat bodo besar ya. Akibatnya apa? Banyak orang yang ketika bodo besar untune abuh. Ah, untune loro tur abuh. Ono maneh sing mencret-mencret. Naduh, ono-ono kae lah ya. Nah, sebenarnya makan daging yang belum matang sempurna, apakah itu aman? Ya, untuk kesehatan dong. Kan kita orang hidup itu harus sehat setiap hari. Kecuali orang mati, tidak perlu sehat, ya kan? Jadi makan daging setengah matang ini tidak sepenuhnya aman dan ternyata berisiko bagi kesehatan, ya. Daging yang dimasak kurang matang sebenarnya dapat menjadi sarang bakteri seperti E. coli dan salmonella serta parasit penyebab penyakit ya. Dampak buruk kelompok rentan serta standar keamanan daging itu harus Anda perhatikan ya. Jadi mengkonsumsi daging kurang matang itu ternyata berpotensi memicu berbagai gangguan pencernaan dan infeksi. Nah, pencernaan kan kowe itu mencret-mencret ah. Yo wis mencret untune afil yo bodone dinteni malah bodo besar loro. Ha yo wagu ah yo padha. Bodo besar urung kenapa sedino sampai aneh wis loro. Are sedo bodo. Kudune nek bodo besar iki sehat terus ngasih daging entek ngono ya. Aduh. Jadi resikonya buat kesehatan ya terjadinya keracunan makanan. Ya, risiko kesehatan daging yang kurang matang ini adalah keracunan makanan. Gejala umumnya meliputi mual, muntah, kram perut dan diare. Mencret-mencret tak iya itu mungkin Anda sudah termasuk kategori keracunan makanan. Terus resiko kesehatan yang lainnya adalah terjadinya infeksi bakteri dan parasit. Ini berisiko menularkan bakteri seperti E. coli, salmonella hingga parasit ya. Terus kelompok rentan ya, yang rentan terkena ini ibu hamil, anak-anak, lansia dan penderita sistem imun lemah. Ini sangat dilarang untuk makan daging setengah matang. Kenapa? Karena dapat memicu komplikasi fatal ya. Meskipun daging utuh, misalnya steak ya, potongan murni ini bisa aman jika dimasak dengan benar, Anda juga harus memastikan suhunya itu tepat.
pijar nganggo alat pengukur suhu tanah adil. Yo yo landaran duwe angel toto. Ini harus punya alat pengukur suhu. Angel lah kecuali itu restoran. Restoran ternama punya biasanya ya. Terus daging giling ya, contohnya burger atau daging unggas, bisa ayam bisa bebek ya. Ini wajib dimasak hingga matang sempurna. Kenapa? Karena bakteri dapat tersebar di seluruh bagian daging. Ya, jadi Anda perlu tahu nih, daging giling seperti burger atau daging unggas, contohnya ayam atau bebek, ini wajib dimasak hingga matang sempurna. Karena bakteri dapat tersebar di seluruh bagian daging. Ya, jadi jangan Anda apa memakan daging itu kurang sempurna, karena ternyata ternyata ini bisa menimbulkan gangguan kesehatan ya. Jadi tetap misalnya butuh besar dagingnya keh, masaknya harus benar. Jadi ahli kesehatan menganjurkan untuk memasak daging sapi atau misalnya ayam itu hingga matang. Tujuannya untuk membunuh bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit kronis ya. Namun sebenarnya juga ada beberapa orang mengklaim bahwa konsumsi daging mentah atau setengah matang itu lebih bermanfaat daripada dimasak. Ada yang bilangnya seperti itu ya. Lantas apakah boleh makan daging setengah matang? Sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh kalau Anda bertanya, sebenarnya tidak boleh. Karena daging setengah matang atau belum matang sepenuhnya ini bisa mengandung berbagai bakteri berbahaya ya, seperti yang tadi Dila bilang, ada salmonella dan teman-temannya. Jenis bakteri ini dapat menyebabkan keracunan makanan yang mampu mengganggu kesehatan fungsi tubuh Anda. Bakteri pada daging setengah matang biasanya akan hancur ketika Anda memasaknya dengan benar dan dalam keadaan matang. Pada beberapa orang, mengkonsumsi daging ayam atau sapi setengah matang sebenarnya dilarang karena bisa memicu masalah kesehatan tertentu, misalnya fesesnya berdarah, diare, mual, muntah, kram perut ya. Bahkan jenis makanan ini juga berhubungan dengan peningkatan risiko terjadinya kanker usus dan kanker lambung yang berbahaya. Jadi tingkat kematangan daging setengah matang ya juga tidak dianjurkan oleh orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah, termasuk anak berusia di bawah 5 tahun atau lansia berusia di atas 70 tahun, dan apalagi wanita hamil tidak boleh. Tanda dan gejala akibat mengkonsumsi makanan setengah matang itu dapat berlangsung selama 1 hingga 2 hari setelah terinfeksi, mulai dari ringan hingga parah ya. Makan daging setengah matang saat hamil ini bisa menyebabkan keracunan dan gangguan kesehatan pada janin dalam kandungan. Kondisi ini muncul dengan beberapa keluhan ya, seperti demam, sakit kepala, nyeri tubuh ya. Jika gejala cukup ringan, Anda hanya perlu melakukan perawatan mandiri di rumah dengan istirahat yang cukup dan minum banyak cairan. Sementara itu, infeksi keracunan makanan yang parah ya memerlukan penanganan medis dong, agar terhindar dari komplikasi serius yang mengancam nyawa. Jadi, coba untuk masak daging hingga matang dengan melakukan beberapa persiapan. Jadi, bersihkan. Pastikan untuk membersihkan seluruh alat dan permukaan dapur sebelum menyiapkan makanan. Hal ini untuk mencegah penyebaran bakteri. Nek anggone masak-masak butuh besar, rasa kenane opo masak. Ayo. Aduh. Ya, terus pisahkan. Maksudnya pisahkan nih, jauhkan daging segar atau mentah dari jenis makanan lainnya. Anda bisa menggunakan talenan, pisau berbeda untuk memastikan bakteri tidak menyebar. Pada prakteknya, campur toto kono. Nah, dalam hal masaknya, potong daging sesuai selera. Ya, dimasak hingga matang. Ngono, ya.
oke? Pada tahap memasak ini daging mungkin masih terlihat merah muda. Namun Anda tidak bisa hanya mengandalkan warna dagingnya saja untuk menentukan tingkat kematangannya. Jadi harus benar-benar matang agar Anda tidak terhindar dari hal-hal yang mengganggu kesehatan. Ngono ya. Jadi seperti itu saja karena menjelang Idul Adha. Do poso pora kiye? Poso nyong poso ya. Wis ngorong. Aduh. Maaf ini orang ngombe akeh ya. Karena apalah hari pertama mau gue yo pak ngombe gue yo sungkan gak sih yo tumbien-tumbienan ngono lo ya mau minum itu kok sungkan, jadi saya cuma minum itu 2 gelas besar aja ya, tambah teh secangkir wis ngorong mangli. Aduh rapopo tapi jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Hiduplah secara sehat setiap harinya. Kalau perlu minum Bio7 saja ya. Bio7 ini manfaatnya banyak buat tubuh, untuk kesehatan tentu saja, untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem perlindungan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, melakukan detoksifikasi dan membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, membuat awet muda dan berenergi, mendorong regenerasi sel dan mengoptimalkan fungsi organ tubuh. Ya, yang tidak kalah pentingnya, belilah selalu Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Tulisan GTT itu di samping kemasan Bio7 barengan karoan ED expired date. Sudah ya. Kalau sukanya madu, sekarang ini sudah ada Vitosa madu pahit ya. Komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, trimbulus, juga akar pasak bumi ya. Jadi beli selalu Vitosa madu yang asli dengan harga Rp190.000 hanya di apotik-apotik yang disebut saat siaran ya. Yang sakit mata, Anda bisa ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainuker atau Netraker, kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan, di Gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis, atau di apotik-apotik yang Dila rekomendasikan, yang Dila sebut saat siaran ya. Di apotik Melati Farma di Kali Perahu itu ya, atau di apotik Tasik Sehat di daerah Ulu Jami. Anda yang ingin mencari Ainuker atau mencari Vitosa madu pahit, mencari Bio7 ya, silahkan Anda bisa kesana ya. Kemudian untuk yang mau mencarinya itu di daerah Batang ya, itu nanti Anda bisa belinya di mana ini ya, nanti saya sebut ya. Oh ini ya, di apotik Berlian di Batang, daerah Batang ya, di apotik Berlian. Kemudian di apotik Kalisari Perumahan Kencana Residen Blok F nomor 9 ya, Lebuk, ini juga ada. Silakan Anda bisa ke sana ya. Oke, yuk ya yuk, mari, mari. Yang sudah bergabung tak baca saja ya, terima kasih untukmu dan semuanya saja. Digoda bersama Dila, Dila Gastro Penyiar Pujian Bangsa. Cari tong bojong. Siang buka Dila, juragan Mas Glondongan, penyiar Sugidewe sak negara Konoha. Amin. Nggak bengi sih do, takbiran kan buka jiin si Allah sih do teng pergi. Untungnya selandep apa durung teng, biasa aku iya. Tapi nggak bengi tetap Pak Lembur dosa pora. Kau yang nggak bengi Pak nginep nandambaran biar dosa, kata kau karo gisel teng. Kayak saya biasa nginep nandambaran malam takbiran. Jangankan butuh besar, butuh Idul Fitri dia biasa nginep nandambaran. Tak kaya lagi sel, dosa pora. Ngeso bodoh bua hari-hari enyong hisok kaya biasa otok kaya. Lain apa dong? Orang godok lontrong, yora sibuk mbeda tiwa ayam. Orang ngocai klopo, sing ngono malah ibu. Sibuk ngerajangi kobes jagung karo gawe risol ya.
nyongnya ajek bayan jahit. Rapopo teng hari-hari gini ke sholat bodoh tapi yonya orang sibuk mbedati ayam, orang godok kupat ya, orang ngocok iklopo, orang gawe opo-opo teng gawe opor ayam raono sing mangan asale. Jadi rencana besok bodoh Pak Dedi londo mangan roti. Sarapan roti isi daging kok kuwin sapa teng ora sang gawe opor ayam. Wene nggo opor ayam yo saya mangane ora saya mangan kok digawe kliker nyaya-nyayai. Ora payu to blenger ndelok di sawang to blenger. Aduh nyonge saya mendem mambu opor. Oh, oke. Oke. Ibu malah sibuk ngerajangi kopi jagung gawe risola nyonge ajek wae jahit. Lah wong sugih gampang tinggal siaran mulai wis mateng kabeh yo kan ngarang. Kandane dobel kaya kowe lah gak apa-apa teng. Kadang-kadang dalam hati nyong pengine takok karoan Pak Ustadz Panjalu. Wis takok bae sih Panjalu apian bib geleman jawab kok ya. Kae nek bojone wong sugih kae seringe kan ngumbahi klambine nganggo mesin cuci. Nganggo mesin cuci. Lah ngliwete nganggo magicom. Kira-kira sing oleh pahala sapa ta? Kelu jare-jare nang kae nek bojone wong sugih kae seringe kan ngumbahi klambine nganggo mesin cuci, ngliwete nganggo magicom. Kira-kira sing oleh pahala sapa ta? Magicom, mesin cuci apa bojone wong sugih kae ta? Nuwun infone. Sing jelas tato ben nyonge ora tersesat. Tat Panjalu kira-kira sing oleh pahala sapa tat? Magicom, mesin cuci apa bojone wong sugih kae tat? Mohon infone sing jelas tat ben nyonge ora tersesat. Kok ana nang karep bojomu tukoke magicom karoan tukoke mesin cuci ya ya. Kadung ngomong sing oleh pahala mesin cuci apa ora apa-apa kan kurang saya ya. Aduh, karo patakon apa karo sampean? Iki konsepe priye? Gal mbengikan. Apa ge? Dongoku isih tetep padha cuman nadane sing slot lirih. Hawes lirih po, tonggo isih ono sing krungu terus ngandani kok ge. Anak ndonga urung terkabul ya sing sabar teng. Sing ndonga ya ora kaya tok teng. Aku lho ya wis suwi njaluk sugih ya tapi durung dikabul juga. Kowe. Ndongane lirih potong gomu sing utuk rukru. Aduh sabar, sing sabar bener dong ya. Sing panjal sugih ora gur kowe tok teng. Lah ya nggih bengi. Konsisten ndonga njaluk sugih lah kok wingi Pak RT ngeki undangan kon jukok bala bantuan ning balik desa sibuk kasih apa apa ya kon jukok bala bantuan enyong kudu priye menyikapine pengin sugih ya iya pengin oleh bantuan juga iya yo terima pohon gagang kowe ketak wewe ora wastro gundo tengah. Pak konsisten jalo suge ya wingi Pak RT nge undangan kon jupuk bala bantuan nang balai desa. Priye jal kowe ya nggal mengi konsisten konsisten ndonga panjal suge dia Pak RT nge undangan kon jupuk bala bantuan tak ditolak emane-emane nyong kudu menyikapine priye ki karep muteng pengin suge yo yo pengin oleh bantuan juga iya. Ya terima pun bantuan yang pelayan no. Oleh ya kehok beras 20 kilo karo minyak 4 liter. Aduh mereka bu cara itu suge mana ke konsisten dong panjang suge bu. Entah bantuan tambahnya bu.
pelayan oleh akeh berasnya 20 kilo minyaknya 4 liter. Wah beras sekilo ini 16.000 teng pengen 20 kilo akeh. Urung minyaknya dobae 2 liter 40.000 4 liter 80.000 teng. Karang undangan yang atas nama ibu, yo tak serah kiring ibu al. Wingi sore mulai dodol dikabari oleh bantuan. Seketika ibu nangis terharu. Aku sih tunggu di kobo meskipun tunggu nenjala suki untuk bantuan. Mulai juga bantuannya. Kalau ongkak-ongkak beras bantuannya nang montor isi nangis juga. Coe saking terharu nih ya. Barang tak sampari tak gotong ke berasnya terus nyong omon. Wes ibu, wes aja nangis, aja berlebihan kok kuwi. Duman nembe oleh bantuan bi nangis sedina sewengi. Desa ngising-ngising ke aku ngomong kok kuwi. Mlebu omah bukane meneng malah tak kesurupan terus muni kok. Sampean wingi kirim mbek adik dia tenang aku njal dijambai sampean ya. Jambai sampean ya. Iya bu, nang apa bu? Nang apa? Aku niku isin nang balik desa ditanggapi wong. Aduh entuk bantuan ditanggapi wong tok. Cie-cie bengi bar jambak-jambakan terus gaya-gaya jerit ke waduh sampean. Kowe dadi artis temenan karo ibu ya. Wong-wong pengin loro kabeh karo kowe karo ibu tengen kok kecarane. Ah, dilapor dupe orang ngematke bojomu kok teng ya. Arek-arek tangga-tanggamu do ngrungokke digoda kabeh teng kok dadi artis lah ya terkenal pok ya. Aduh, tentang jambak-jambakan. Nang apa? Aku niku isin. Nang balik desa ditanggapi wong. Cie-cie mengibar jambak-jambakan terus gaya-gaya jerit ke. Waduh sabar. Lakone jambe apa to? Aduh. Pasuki ora konsisten. Giliran entuk bala bantuan ditompo. Ono tengah urip angel. Ora apa-apa dong asli. Saiki ini artis digoda ibu mangle ya. Nek kowe kan dilawis tau ora teng. Ah, ono pancet. Ah, karang jali teng ya. Budhe sat seyas. Sat apa? Budhe sat seyas. Dilansa 20 Mbak Dil. Korban apa yo? Aku moro jam 4:30. Nek ora korban yo arep moro. Oke Mbak Dil, wassalam. Pes iki maksudnya piye? Aku moro jam 4:30. Nek ora korban yo arep moro. Oke Mbak Dil, wassalam. Aduh ora paham maksudnya kepriben yo. Terus Ocak Wira Desa Mbak Dila hadiah Vitosa berlaku dirasika sama di rumah Mbak Dila. Ya ora berlaku hanya di gerai Biosepen Dila saja nanti hari Jumat. Khusus sehari tok di hari Jumat. Ngono ya. Vitosa madu yang asli harganya Rp190.000. Ngono ya. Saya Nuri dari Kota Pemalang. Aku kurang kebaya. Banyak lagi siaran. Moga sehat selalu. Amin. Wulan dari Semut Lampis. Aduh, Semut Lampis ini ngendi. Salam buat dari Wulan yang manis ya. Semoga sehat selalu. Buat buka cita Mbak Sukia pokok. Salam Google Rima. Yo, oke. Sudah dulu ya, Pak Jam Loro, temenan kan, turun kai, kia, awis, power, awis, sekarang. Sekarang jamnya segitu, yuk digoda, tak koma dulu,
tak setel ke apa ya, tak setel ke segudang rindu peng wato-wato ya. Jangan lupa ya, untuk Anda yang ingin berkonsultasi langsung saat beli Bioseven ataupun Fitosamadu Ainukernet terakhir, Anda bisa beli langsung ke Rasika ketemu Bapak Limano atau pengin ketemu Dila, silakan datang ke Gerai Bioseven Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
2: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak. Riwayat sakit itu seperti apa?
1: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Nah, terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan itu. Berdiri sekitar setengah jam itu nggak kuat sudah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya nggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat nggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
2: ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
1: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah
2: boleh kembali. Nah,
1: sudah boleh kembali.
3: Umur 53.
4: 53 tahun, pasir tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu iki?
3: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Sendelago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
3: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
4: Nggih.
3: Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
4: Alhamdulillah.
3: Amin. Alhamdulillah.
4: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
3: Telas kira-kira 5-6 botol.
4: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
3: Nggih.
4: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
3: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
4: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
3: Antara 10 sampai 15 tetes.
4: Sehari berapa kali?
3: Saya minum 2 kali.
4: 2 kali.
3: Pagi sama sore.
4: Pagi sama sore, 10 iya. Kadang-kadang 15 ngeten
3: nggih. Iya,
4: iya. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngeten
3: nggih.
4: Iya, baru dikasih air ngeten
3: nggih.
4: Cara yang berbeda sing
3: paras.
4: Caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air, tapi nyot kan yang sendok dulu, tapi bukan masalah, buktinya ya pangkal waras kan ngeten nggih.
3: Alhamdulillah
4: nggih.
3: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli, nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
4: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, ya?
3: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
4: Ya. Sampun turun banget, ya, dan apa sehat, ngeten, ya?
3: Alhamdulillah, ya.
4: Bu, pilih panjang buatan keberatan, karena yang sudah merasakan kesembuhan, ya, mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara, monggo, seperti apa?
3: Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga kados kula. Tapi

0: Rosa Madupahit.
1: Paring asma Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sri Ombo.
1: Sri Ombo. Jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nang jenengan. Ketingal pitung dosa 3 setengah. Jenengan niku sing dirasakaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan wae gulu.
1: Nggih.
2: Kaki ini lu kaku-kaku kebas
1: nggih. Kebas kan dia mati rasa.
2: Niki batas mati
1: paling ini pun ngunjuk fitosa
2: pun ngunjuk terasa botol
1: enggak botol pinten-pinten nih kunjengan
2: tangane ini kali dosa dinten telas
1: ngaten je
2: kali likur dinten bincang seroso
1: betul tenan roh likur dino guys je mangke dipun telateni kemawon kersane nopo anggenipun sing kaku-kaku kandul pedes mati rasa menika saged sirna nggih Mbah mangke dipun telateni mugi-mugi lumantar fitosa madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih Mbah
2: insyaallah
3: inspirasi abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, betul dengan Ibu Siti?
4: Iya, betul saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.

0: jeramku. Ayo tetap goyang bos.
1: Digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasiga. Didukung Bio 7, jamu teteh herbal modern. Yes. Jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu, karena Bio 7 ini punya banyak khasiat untuk kesehatan dan juga untuk pengobatan ya. Bio 7 bisa untuk mengobati lebih dari 70 jenis penyakit, diantaranya sakit mah, lambung, asam lambung, diabetes, wasir, diabetes komplikasi, darah rendah, kemudian asam urat, anemia kurang darah, rematik, asma, tekanan darah tinggi, demam berdarah, kolesterol, bronkitis, kencing, batu, TBC, flek paru, tumor, kanker, alergi, flu, sinusitis, migrain, impoten, jantung, lupus, hepatitis, mata, rabun, batu ginjal, tipes, gondok, sembelit, prostat, luka luar tubuh, stroke, dan lain-lain. Jadi monggo silahkan yang ingin beli Bio 7, beli Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Khusus hari Jumat besok, Jumat tanggal biasa sih, nek dino Rebu, dino tanggal 24, baik tanggal 29 ya, khusus hari Jumat tanggal 29 besok ya, itu beli Bio 7 atau fitosamadu, berhadiah fitosamadu kecil ya, khusus hari Jumat besok tok tanggal 29 Mei, selama persediaan masih ada, hanya di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 ya, cuma hari Jumat aja ya promonya, monggo jauh sampai kelalen tuku Bio 7 ataupun fitosamadu selama persediaannya ada hadiahnya. Oke ya, ini yang tadi bertanya dan yang belum bertanya wes palang letakkan Dani ya. Oke, nah, kemudian untuk Anda yang butuh kapsul untuk kesehatan mata, sekarang sudah ada Ainucare atau NetraCare kapsul untuk kesehatan mata. Jadi mata itu kalau sudah mulai ada gangguan kesehatan di matanya, jangan dibiarkan saja, cepat-cepat ditambah nih, karena mata itu jendela dunia ya. Jadi apapun itu gejala gangguan sakit di mata, palango ditanggulangi dengan minum Ainucare ataupun NetraCare saja. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan. Rasika itu alamannya di Pantura Wirodeso, di perapatan Abang Ijung Gumawang. Ngulon ono pom bensin Wirodeso, ngulon meneh. Ya, itu ada hotel mandep ngelor Rasika jajaran tembok ya, atau ke pusat Bio 7 Pekalongan yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Ancer-anceret di jembatan tol Kajangan, lori sidi ya limang omah itu ono gang jajaran kantor kelurahan. Masuk aja 15 meter masuk gang rumah pertama gerbang hitam ya, depan kos Lestari gerai Bio 7 Dila, bentuknya rumah tinggal biasa, tidak bentuk rumah atau tidak bentuk apotik ataupun warung ya. Bentuknya rumah tinggal biasa. Tinggal masuk aja di tingtong, di gerbang tengah ada tingtong gaung ya. Oke, Anda ketemu Dila, bonus foto selfie bersama Dila Dilgastro, penyiar pujian bangsa. Yo ya. Wes, yang ingin bergabung langsung di Godar ini, Anda bisa SMS BA di 0856 4773 1111. Mas Andre di Pekalongan. Absen baik ya Mbak Dili sih, kon marani beras sering balik desa ya wah. Andre podo baik wadeng untuk bantuan beras yo. Agus Mustofa sengon subuh lagi mempersiapkan gon go gawe nyembelai korban ngesuk beri sapi 2 pedusnya 5 bukaji. Alhamdulillah Dewa Ut absen Mbak Dili. Oke deh ya. Salsa nang dadi rejo mbak, suarane radio kok ora plong kaya biasane sih, kaya rekaman. Ah, gimana ya? Lagi sih diwaca rekaman ke priye. Lanjut lagi. Ana manis si jalan cinta. Nanase buperi. Kelise pol, buperi, butuh maneh, ora kroso. ora kroso dinone, ora kroso wulane, ora kroso taune, kroso-kroso wis tuwa. Nah, mulane bener dakian, mangan turu, tangi kaki tuwa ayo. Aduh, cit. Isi ora para kocit. Aki yo poso rong dino iki ambu peri apa ya? Kowe poso rong dino asel. Tahun ngarep posone di tanggal siji sel ya. Kudune bisa sel, wong kowe cilik yo. Cilik bae terus. Aki yo poso rong dino iki ambu peri. Nek isi ora hilaf, aku kuwi yo kalem sih, kalem kae. Turu dinan. Lah nek pas hilaf biasa senenge ngledo suka-suka yo, ke bener ngledone suka-suka karo kakangmu bae tapi yo prindil kae. Biyen 6 tahun yang lalu malam bedo besar aku nangis terisak-isak si buperi. Asale dino bedo besare pas kuwi dino Stephen Gilang Wardono melamar anak manis jadi istri soleha sih. Masa awalnya Gilang melamar kok pas betul besar. Aduh ya, awalnya sih sel. Kowe sapa betul besar Stephen Gilang Wardono melamar anak manis jadi istri soleha sih. Isane nangis. Asale Akiyu pratino Pak Dinggone tapeh karo jinggrik, rambute gelung dadi temenan, rambute gelung gedhi temenan nana. Pas hari ya, aku mlakune iso mundur Bu Primasa, kaya gondel jem kae si. Papah sungkem timbone nang sirah gigi lah. Aduh, kagumane iki. Apa kok akhirnya cita-citaku pas paut pengen Pak dadi manten tercapai sih. Asing ngurung kelakon ki cita-cita S1 nih ya kuwi dadi pramugari prekira tadi murah. Isih pengen dadi pramugari bae. Gue jare teng nek kowe takoke karo aku teng ya ora dosa teng. Lah tanggone ora makane ora kok. Pak nginep nang dampalan ta apa-apa. Atur malaikate sungkan nek kok jahe tanteng ruwet toto. Aki yubik Pak jahe toteng. Pokok jadi bedil baik. Kowe oleh bantuan beras apa ora, Teng? Iki wae kabeh rotok jarene, Teng. Sak omah ngitunge sak kakak, tapi nggonku sak RT do oleh kabeh, Teng. Aki yo rotok ora diwe. Apa ya ya berarti rotok rasane nyung berain to ya. Pernahe kakak KTP ku melune negara ngendi jare muteng. Apa ilo potoku wagu deng. Nggak mau orang ini. Aduh. Ya orang di sini. Ya ampun melu-melu. Pokoknya dilapir atau besi sopo sel gisel. Ya tunggu mu ikapi rotong. Nggak mau tau orang ini. Berarti nggak mau dipandang itu sudah sangat mampu sekali coan ya oleh beras 20 kilo karo minyak 4 liter beres ra yo kono aku Pak usul po sel gisel ya ya ya la wis diwaca genah wis diwaca mau ya. Oke. Dedolah absen. Jebul sing lawang hong nami nganggo kelambu. Dudu nggon bose wirat sing arane Aat Otok si Mbak Kaji. Iki be nggon jari teng. Semenjak lawang hong nami ambruk, saiki ne ganti yuk nganggo kelambu si Mbak Kaji peruan kue yo. De, kue ne urusane be jari teng mau injen KPD yo. Ngasih lawang hong nami peru ya. Ganti nganggo kelambu si Mbak Kaji. Jare-jare teng Pak Ora ben kaya warung nek wulan poso lawange kae kelambu. Ya ya, pancen Mbak Kaji. Jare teng karo bojone kaya artis. Lah nek wong do temu aku mesti takoke jare teng Mbak Kaji karo bojone sing arane Nur Semiliki ti Mbak Kaji ya kan. Dadi artis semenan kan, terkenal. Beres pancen di tanggomu de yo. Aduh. Rugi tornado pancen suarane radione kempresek mbak adil ora bening kaya maune priye kelek. Iki sing ya kali suara jari kompresor ora bening ora plong ya. Rugi turnendo nanti kok yang asin bang yo iki mau pada baik itu Tirto ngomong jari kompresor tidak direjo pada baik ya gimana iki Mama Ayla Natirto iya bener mbak dia suaranya sampe ora bening kayak biasanya ora plong mikirnya gangguan apa pria mbak Dil nah sampe nguyup suaranya gember kok mbak Dil apa ya pergi le mikirnya ngapa lemanu turu lemanu nih lemanu suaranya kemeresek jalannya mikir kita ngendi-ngendi le suaranya ora plong mikir ada gangguan pok ya ini tidak simbang, tidak tirta, tidak direja pancen pok
4: emang kebanteran
3: apa nih? Oke okay. Halo halo mama Ayla karoan siapa mana ya rugi turun dan ini pria ke nek semennya bagaimana suara miknya halo halo sekalian jaluk konfirmasi ke ya kalau begini bagaimana suaranya sudah berubah atau belum durung ya mana ya mana semene semene semene priye mama Ila ya kena dilan semene bagaimana ayo jawab sekarang suaranya bagaimana cita-cita kian matulah cita ini harus gitu nendo bagaimana suara yang dilari ini sudah di waktu ini wes tak durung pelang dia aduh lagi tak main pindu sih kok durung pelang dia semene semene mama ilah harus gitu nendo apa ya kaya nang bojong suaranya sampean bindung mbak kaji jadi itulah anak suara bindung pak tembian dia sampean kui tembian suaranya dila memang bindung deh mama anis iya nangkini ya suaranya kemeresek beri kemeresek beri kele aduh kok kemeresek kabe beri kele tekan dunguni tekan wana peringgu tekan tirta kita simbang pada bayi iki butuh gembel kaya jedur topre anak masa kaya jedur jedur pada orang hah? Kalau nasi kebantaran asal dicilai kali orang iso berarti ngenteni kapan li ngenteni orang di rumah nanti berbodong kesok tukangnya servis pak mangan disi pak nyate gak sama bimoro aduh angel mana jalan panjang lu suaranya kaya wong pilek mblebek mblebek mblebek ngembir aduh Agus Mustopa nggon subah jelas sih Bu Kaji payo jalan Mas Joy suaranya kurang pelong badil aduh kan ngetahin orang dino ya jari panjalu suaranya kayak wong pilek jari Mbak Hira nanti itu mblebek-mblebek aduh orang PKB berarti roto aduh ya panjalu PMKG yuk kaji sing dia senyum anti diabetes alhamdulillah poro sapi wis podo mudun tugas selesai tinggal besok eksekusi nggo jare teng iki Pak jawab lempeng apa bengkong teng keteng koe pertanyaanmu Pak lempengan jawabane apa Pak bengkong teng tergantung duite sapa sing nggo tuku mesin cuci karo Magicom teng pancen teng sing jenenge Suge kuwi mipel teng ora ujug-ujug moro-moro Suge teng ya berawal dari bantuan dikit ateng edeng krungu ora kuwi aduh si menakai ane suara rapi kabe priki pares tau coy ya kemudian Chandra di Nandu Mukti Waren siang mendung mbak Dil sel kue nangis terisak-isak nang pojok pok sel lah maune kue sandal jinggri sing dubur ngarep sel ben kuali kan kowe lahir kualik juga sih sel rambut peng sel rambut peng ngenyek kowe sel pas nganggo konde sirahe gowo mlaku mendang-andang apa ora ndase sela. Suara Mbak Dita kaya pilek-pilek tahun-tahunan ramari-mari mbak. Apa ya? Aduh berat-berat. Ah. Dari Dakian. Alhamdulillah Cit. Aku jek urip Cit. Bisa ngerasake masakanmu. Terima kasih ya Cit. Dian beres ya. Menang-menang kok ya no. Bisa masak ngerasake masakannya Cita. Terima kasih ya Cit. Kamu udah masake opor ayam. Ternyata masakanmu ora pedes ora kaya lombok omonganmu kemarin. Cih, wedus-wedus membunyikan aku. Aku di wedus-wedus. Wedus, nanti malam takbiran bareng bisa ora Cih? Kacih, dakian Cih. Pangajak kowe takbiran bareng, kira-kira bisa ora Cih? Tara melu-melu ya. Ayo, ya yuk mari. Sudah tak koma dulu oh. Wongkarang. Aduh, wongkarang. Apa lah, dobi amunnya suaranya bindeng. Yang kue, tak tiliannya ya. Tak tiliannya disek. Terima kasih untuk bila semuanya saja. Masih digoda bersama Dila Dila Gastro penyerbucan bangsa. Didukung Bio7 Jamu Tete Serbal Modern.

0: tak berperma double khasiatnya.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten ini, Ngi?
3: Kali Takar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Iya, ngerti dong. Sin, diceritakan apa nih, Mbak?
3: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu itu selatu. Watung pun wonten bangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi flek, ngampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten turun ngerasakan ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyupi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Ampun pinten botol iki terasa.
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal.
2: Alhamdulillah.
3: Pun purun tanggane putune nglampah-lampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Ya, nanti saya punya soalnya bapaknya pindah bagi.
3: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
2: Iya, belum dosaan. Nah, ini kagum masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun, Mbak, sarane pun.
3: Iya, anu ampun sileng, ya ampun nopo nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah nek niate tengah tini kok nyuwun obat nake pasrah kali Gusti Allah, insya Allah menangi tombo.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Dr. Norjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, memohon Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.

0: barengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Paring asma sinten?
2: Bang Edo.
1: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
2: Saking Lasem.
1: Lasem. Yes, wani pun sama nikah pinten sih?
2: 43.
1: 43 tahun. Jen kita onong kaya sapa ke jenis Raffi Ahmad kalau jen Bang Edo. Jen, menikah keluhani pun nopo menikah?
2: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
1: Ini berapa tahun ini kan sih?
2: Hampir 2 tahun ya.
1: 2 tahun ya. Itu sendiri raus nih nopo jantung.
2: Iya, sesak. Napas sesak.
1: Makanya sesak.
2: Iya. Terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh. Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa sekarang enak.
1: Oh, nggak temu juga sebentar kaping pintum.
2: 3 kali.
1: 3 kali pagi, siang, malam. Jadi sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
2: Kalau 2 botol ya, 2 botol sudah terasa. Sekarang sudah hampir 4 botol.
1: Jadi. Niko Bang Edo sudah merasakan.
2: Alhamdulillah.
1: Ada obat dokter enggak yang diminum?
2: Enggak ada.
1: Hanya Vitosa.
2: Hanya Vitosa saja.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin.
1: Ini nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
2: Oh iya gitu.
1: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang sehat?
2: Iya itu.
1: Terus nunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
2: Alhamdulillah ada.
1: Hubungan suami istri semakin
2: ya greng.
1: Alhamdulillah. Matur nuwun.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Ibu siapa ini?
5: Sri Nuryani.
4: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
5: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
4: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
5: Udah hampir 3 tahun lebih.
4: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
5: Habis 8 botol.
4: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
5: Botol 3. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Paring asmosin, ten menika Pak.
2: Kula Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsa Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Nunjuk Vitosa Madu Pahit pian.
2: Inggih sampun.
1: Gerai napa niku?
2: Lah niki lho, sikil kula kebas terus kaya kesemutan niku lho.
1: Gringgingan lho,
2: gringgingan. Utangi turu kaya kata semutin iki kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah turu kok tiba mboten semut, gringgingan kabeh niku.
1: Lah niku terus dene kan ngunjuk Vitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus rasipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuatah sudah nih.
1: Wah, alhamdulillah.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Terus niki napa jenengan badhe nunjuk terus kan?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek ning kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
2: Kula ta.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa wong mboten mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih di Goda di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Terima kasih ya untuk JAD semuanya yang sudah menginformasikan suaranya Dila yang hari ini bindeng. Tapi tembik suara Dila bindeng. Iki tambah bindeng po ya. Wes parah ya ora apa-apa. Sing jelas jarane Bapak Leman nurung dina meneh ngenteni. Ah sing beneke pemancare over soalnya ya. Jadi mungkin terlalu tribe ya coan kok kuwi lah, tapi nek Dila dhewe ta ora pak wani munter-munter coli aku dhewe nang omah pemak iki potensine tak puntere dhewe mung duwe iku nyora pak munter-munter ya. Biarkan suara saya dalam keadaan seperti ini, asal sampean tak jak ndongeng isi paham ya. Se paling penting mana sampean isi wutuh nitik duit ta, berarti si waras sehat waras jarane mas-masan nyong loro nemen bare karo duit isi nitik. Aduh ora vertigo kaya nang lindur mari-mari ngasih petang jaman begitu nang edut ngitunge pas jarane sembrono. Lah kan duitnya kembar kabeh diitung ya pas sekarang merem banget. Ngomongnya lah apa? Nek kon ngitung duit pas kok kuwi ya. Ora apa-apa, sing penting isi nitik duit ya. Dan yang lebih penting, apa yang didongengkan di sini sampean masih paham? Oh, jok lalen, Pak Bodo besar, sedia Bio 7 untuk menunjang kesehatan Anda. Sedia fitosamadu pahit, beli yang asli ya. Hanya di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila, di Pekajangan Gang 3 nomor 2, dan di apotik-apotik yang biasa Dila sebut saat siaran. Ya, oke. Terus beli Ainuker dan Netraker kapsul untuk kesehatan mata. Pokoknya bodoh besar, segala penyakit itu nanti cocok kumat. Yo, Spalango sedio Bio 7 ya untuk menunjang kesehatan dirimu. Tapi yang jelas yo luwe apik meneh, jalani hidup secara sehat, jangan berlebih-lebihan ya. Imrona Humaruri Kesehatan ini mendengarkan Rasika tapi rada bindeng suaranya, Mbak. Yo, terima kasih. Mbak Im, Rawayoso absen panas Mbak Kaji. Bengi, aku karo Mama Usnul sahur jam 10 punjul saon sih Mbak Kaji. Lah kowe urip dikebut-kebut toto ya. Tamat-matke uripmu saiki tambah payahin. Kerja toto. Bar sahur bobo manja kelilir pas adzan subuh. Lah priye? Sahur jam 10 pun juga saon dilah sahur jam 4 bi, tapi sahurnya sahur capcai totok. Kalau jeruk siji pak mangan gedang susu ora kuat kowe suarake pokasi yo. Ya amane sing ngelih jebulna ora mangan sego. Ah kaku ayo jan-jane patapakane gedang siji nggo karbohidrat. Tapi warek kok kowe yo jebulna jam ora wis kruyuk. Tamat-matke rasane mending pak oleng ya Mbak Kaji. Ora apa-apa im nyedoti bensin pe terus yo. Engko esok liyane dot tuku tusuk sate. Nek aku malah adol tusuk sate si Mbak Kaji. Beres aku we, laris manis. Orang tusuk sate ini totok kowe yo. Arangnya laris, nggo tempat bakarnya laris. Wes ndeteng bae kono imo ora usah bakar-bakar kowe yo. Suarane Rasika sampean koyo esek sih Mbak Kaji. Paora, sing penting isih do warham ya. Kowe engke ora usah nyata-nyata iwa. Dila, kumpul-kumpul ya. Mama Salsa kajian Mbak Dila suaranya jenengan dari kajian kurang sip. Oke. Okay. Erwin cara desa Rasika suaranya selapak ke orang metu triple. Oke. Okay. Nandar kali perahu suara radio kok rakoyo biasane kempresek. Oke. Okay. Rawi kabele. Anak manis si jalan cinta. Lah don jupuke beras nganggo montor ikan paus si sing bisa selonjornya bidadadada kae apa yo? Aki yo numpak simbae kartu bis si bibri apa yo? Di mat-mat ke sing paling jujur kacang ijo sak njawane si ya. Sampean karo si rambut tempeng si apa yo? Nek ana pilihan, sampean nyalon presiden bae wakile Mbak Sandra sungkan. Oh, potone VIP 7 member kuwi. si Mbak Chandra karena ngimpinya orang es krim. Suarane radio kok koprekan wan poso si dia apa ya? Anda dengak-dengak ya, biar mundur ya. Sokor kowe dria. Mama Gio, sidik mana Mbak Kaji? Tarai sampeane sing iki. Pilek Mbak Kaji. Ora. Ini memang suaranya seperti itu ya. Terus Mama Ayla, suarane kuwi kaya rekaman ulangan dia. Oh, rekaman ulangan tetap sih, Pak. Ora ya. Kesatria Madang Berkat. Suarane kaya meriak wong mriyang Mbak Kaji. Yo, muni kabeh iki Kang Tarno bojong. Suarane ora penak, Mbak. Bu Siti Mbak Nyurep, iya suaranya kayak orang pria ngadu. Pria wes ke ya. Titik kedengune Mbak Adil nanggonku suara sampean kayak pilek parah. Radioku malah ora nyangkut rasikane sih, Pak ya. Ah, Mbak Hera tapi suara kok kuwi kadek mau pas. Mas bagus siaran Mbak Di lepas asal tokso kae sih priye iki. Isi foto pindang dari si jeruk seragi priye wis. Aduh, Mbak Aris mayangan si foto pindang ya. Panjul menjangan si foto yuk aja ya, si foto. Agus Mustofa rungokke kadek super lancar Bu Kaji tapi rodok bindeng Siti Otok nia Panjalu BMKG 6 jam istimewa di mana pintu langit terbuka lebar untuk segala berdoa yaitu dari jam 12 sampai jam 6 sore di hari itu puncak aling mustajab alinga di sepanjang tahun di mana jutaan jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Kita pun yang di rumah diajak mengetuk pintu langit, istirahat sejenak dari urusan duniawi untuk bersimpuh berzikir memohon doa terbaik kita. Bareng di waktu jam 6 jam tersebut takdir terbaik kita dikabulkan oleh Allah. Lu panjalu anak nyong sik siaran kok perlu. Lu lah aku nek karo siaran lu. Cokoknya lu. Candria rambut meng lanjut dia. Suaranya udah kemerusuk mong kalau pilih kodok. Tapi jelas dah Mbak Dila kelalen. Tapi kalau duit udah kelalen. Ah biasa kowe. Dewa Ut. Tak kira radio ini Dewa Ut. Suaranya sing rodo bindeng. Eh jebul no. Suaranya Mbak Kaji Dila sing bindeng. Soale Dewa Ut ora fokus suara Mbak Kaji. Ah. Dulang anak burung kutilak priye sih ge. Sa Dewa Ojo metu angel yo. Mama Lola di Woker hadir Mbak Dila. Oke deh, tak setengah aku disayang. Dikirim mari.

Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Ya, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
2: Selamat siang, Kang Saren. Sakit kolesterol. Ya kecil-kecil gitu loh. Ya dianjurkan enggak beli makan santan-santanan gitu. Satu tahun.
1: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio 7?
2: Sudah, satu bulan. Ya bagus, ini ya agak lumayan baik. Ya saya ya terima kasih, sudah sembuh ini total. Ya terima kasih.
3: Goyang Dangdut Rasika
4: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
5: Oke, masih di Goda di Goyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu ya. Jangan lupa beli Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli juga selalu Vitosan Madu Pahit yang asli hanya di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila, juga di apotek yang Dila rekomendasikan ya. Beli juga Ainuke dan Netra Care kapsul untuk kesehatan mata. Jalitang bojong, suaranya sampean kaya wong loro pikir bekaji. Tak kira kupingku sing pak budek, radio kok dirungokke kempresek. Hidup macam apa ini guru? Tak kok. Lek maneng guyu dong. Hidup macam apa ini guru, Lambo? Ah, kowe sekate-kate kowe ya. Aduh panjalu, engko abar salat asar yuk kaji, kan waktu nih sampai jam 6 yuk kaji. Oke lu. Jare dewaot iji ndulang anak burung kutilang biana. Ah, anak manis di jalan cinta le Baim nek tinggune rok mini cok pantes superi. Saiki tambah lulu tok karo bojone ya, kon kerja terus geleman. Lek warna kedung kebo, suarane seru tapi cempreng banget. Sampeyan ngeinformasi apa ngonekke suaraku. Tapi ora kaya kita suara cempreng bayan begitu lah. Eh gapai dah sembong kambel mburi rasika, dekene suarane radio. Koyok cetar membana angel yo Mbak Asmana sing nanggon kaji yusa tak tunggu bayarane bos. Ah kaku yo Eka Faida Chandra, wah Gisa semakin pinter. Nek Gisa ki tembe pinter Ndra yo. Panjalu Gisel ngecepo ramas kaji Baim. Rapopo biasa Gisel ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat Idul Adha nyate-nyate kesuk yo nek ora klalen. Salam sehat bersama Biasa Pandila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, "Sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan, sehingga yang tampak hanya bagusnya saja. Rasa benci menutupi mata dari melihat segala kebaikan, yang tampak hanya cacat dan buruknya saja. Sebab itu, perasaan janganlah mengalahkan akal." Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Karena itu, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian merupakan kewajiban setiap hamba Allah.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
3: Saatnya sholat asar.
4: Allahu Akbar.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Penjualan hewan kurban pada momen Idul Adha tahun ini sepi. Kondisi lengang tersebut salah satunya terlihat di kawasan Jalan Ahmad Yani Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Salah satu pedagang asal Desa Nyatnyono, Ungaran Barat, Didit, mengaku karena situasi permintaan yang sepi, pihaknya hanya berani menyediakan 60 ekor kambing. Jumlah tersebut anjlok lebih dari separuhnya jika dibandingkan dengan pasokan tahun lalu yang mencapai 130 ekor dan seluruhnya habis terjual.
3: Ini mulai jualan dari di sini udah ada 10 tahun. Ini bawa 60 mas, sepi banget soalnya. Cuma bawanya dikit mas, karena melihat situasinya kan sepi banget nih mas. Ini harga jual yang terbesar ini, saya jual ada yang 6 juta, yang terbesar. Yang terkecil itu 2,5. Kambing-kambing ini sebenarnya ya dari Nyatcono sini aja mas, dari Semarang. Iya.
4: Tahun lalu bawa berapa?
3: Kalau tahun lalu saya pernah di situ bawa 130 mas, habis. Yang tahun ini aja. Agak keder ya.
2: Lesunya daya beli masyarakat pada momentum tahun ini diduga kuat karena faktor kondisi perekonomian warga yang belum sepenuhnya stabil. Sebagai antisipasi, para pedagang memilih membatasi stok sejak awal guna menghindari resiko kerugian yang lebih besar. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang Muhammad Edi Soekarno menegaskan seluruh hewan kurban yang diperdagangkan pada momentum Idul Adha tahun ini berada dalam kondisi sehat dan bebas penyakit.
5: Allah dengan Musbida juga akan keliling ke beberapa RPH dan pasar hewan Ambarawa. Ya sampai hari ini pantauan kami ini lokal-lokal mas, tapi pasti anu nggak ada. Tapi hari ini belum terrepot kami.
4: Pengawasan lagi
5: ada. Kita ada 306 petugas yang kita terjunkan gitu, termasuk relawan PHM di tingkat desa. Jadi nanti ikut memantau di tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Kita pasti.
4: PMK juga pak?
5: Nggak ada. Sampai hari ini nggak ada.
2: Dari hasil peninjauan di sejumlah lapak musiman, petugas sama sekali tidak menemukan adanya kasus penyakit mulut dan kuku maupun penyakit hewan menular lainnya. Tidak hanya di Kabupaten Semarang, sepinya penjualan hewan kurban juga terjadi di Kota Salatiga. Sejumlah pedagang di lapangan mengaku tren daya beli masyarakat pada momentum tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Salah satu pedagang kambing di kawasan Jalan Veteran Suratman menyatakan transaksi penjualan pada musim kurban kali ini cenderung jauh lebih sepi. Penurunan jumlah pembelian hewan kurban bahkan diperkirakan mencapai 45%.
6: Tahun ini Pak gimana Pak? Perbedaan dengan tahun sebelumnya Pak?
7: Ya agak kurang ramai.
6: Apa Pak? Penyebabnya Pak?
7: Mungkin perkiraan saya ya, mungkin perekonomian turun.
6: Penurunan hingga berapa banyak Pak?
7: Ya sekitar 40-45%.
6: Dibandingkan tahun sebelumnya?
7: Tahun sebelumnya. Yang di sini saya bawa 20 ekor.
6: Pak, dijual hingga dari berapa hingga berapa ini Pak?
7: 2,5-3,5.
8: Pembeli rata-rata dari mana Pak?
7: Dari sekitar Salatiga sini aja.
8: Oh. Ya. Terus jenis kambingnya apa aja yang dijual Pak?
7: Jawa Randi.
2: Kondisi lesunya pasaran ini diduga kuat karena dampak dari faktor penurunan perekonomian masyarakat secara umum. Meski demikian, pasokan hewan kurban seperti kambing jenis Jawa Randu tetap terpenuhi guna mencukupi kebutuhan ibadah warga. Berikut kabar haji. Pemerintah menyiapkan 585 petugas untuk menjalankan badal haji bagi jemaah Indonesia yang wafat maupun sakit parah. Langkah darurat ini diambil guna memastikan hak ibadah seluruh jemaah tetap terpenuhi pada puncak pelaksanaan haji. Kasih Bimbingan Ibadah RT Herlina menjelaskan, tercatat ada 75 jemaah wafat serta 135 lainnya yang kini masih dirawat di rumah sakit. Para petugas pembadal yang ditunjuk dipastikan sudah memenuhi syarat syariat serta paham akan ilmu. ilmu manasik. Pemerintah memastikan seluruh pelaksanaan badal haji ini bersifat gratis. Pihak keluarga almarhum maupun almarhumah sama sekali tidak dikenakan beban biaya tambahan ataupun pungutan apapun. Selama masa perbaikan.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih, Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules e.
1: Lho, BAB iki ning jamban to.
2: Ya ben karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan romantis.

0: Loh, lho lho piye to ki? Jare promo. Kok metune kaya kiye barange.
1: Mangkane Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
1: Ya, si Jono kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi BioSeven setiap hari dengan teratur. BioSeven mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya BioSeven.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173, orang

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Penjualan hewan kurban pada momen Idul Adha tahun ini sepi. Kondisi lengang tersebut salah satunya terlihat di kawasan Jalan Ahmad Yani Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Salah satu pedagang asal Desa Nyatnyono, Ungaran Barat, Didit, mengaku karena situasi permintaan yang sepi, pihaknya hanya berani menyediakan 60 ekor kambing. Jumlah tersebut anjlok lebih dari separuhnya jika dibandingkan dengan pasokan tahun lalu yang mencapai 130 ekor dan seluruhnya habis terjual.
2: Ini mulai jualan dari di sini udah ada 10-an tahun. Ini bawa 60 mas, sepi banget soalnya. Cuma bawanya dikit mas, karena melihat situasinya kan sepi banget nih mas. Ini harga jual yang terbesar ini, saya jual ada yang 6 juta, yang terbesar. Yang terkecil itu 2,5. Kambing-kambing ini sebenarnya ya dari Nyatono sini aja mas, dari Semarang. Iya.
3: Tahun lalu bawa berapa?
2: Kalau tahun lalu saya pernah di situ bawa 130 mas, habis. Yang tahun ini aja. Agak keder ya.
1: Lesunya daya beli masyarakat pada momentum tahun ini diduga kuat karena faktor kondisi perekonomian warga yang belum sepenuhnya stabil. Sebagai antisipasi, para pedagang memilih membatasi stok sejak awal guna menghindari resiko kerugian yang lebih besar. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang Muhammad Edi Soekarno menegaskan seluruh hewan kurban yang diperdagangkan pada momentum Idul Adha tahun ini berada dalam kondisi sehat dan bebas penyakit.
4: Insya Allah dengan Musbida juga akan keliling ke beberapa RPH dan pasar hewan Ambarawa. Ya sampai hari ini pantauan kami ini lokal-lokal mas, tapi pasti anu nggak ada. Tapi hari ini belum terrepot kami.
3: Pengawasan lagi
4: ada. Kita ada 306 petugas yang kita terjunkan gitu, termasuk relawan PHM di tingkat desa. Jadi nanti ikut memantau di tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Kita pasti.
3: PMK juga pak?
4: Nggak ada. Sampai hari ini nggak ada.
1: Dari hasil peninjauan di sejumlah lapak musiman, petugas sama sekali tidak menemukan adanya kasus penyakit mulut dan kuku maupun penyakit hewan menular lainnya. Tidak hanya di Kabupaten Semarang, sepinya penjualan hewan kurban juga terjadi di Kota Salatiga. Sejumlah pedagang di lapangan mengaku tren daya beli masyarakat pada momentum tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Salah satu pedagang kambing di kawasan Jalan Veteran Suratman menyatakan transaksi penjualan pada musim kurban kali ini cenderung jauh lebih sepi. Penurunan jumlah pembelian hewan kurban bahkan diperkirakan mencapai 45%.
5: Tahun ini Pak gimana Pak? Perbedaan dengan tahun sebelumnya Pak?
6: Ya tak kurang ramai.
5: Apa Pak penyebabnya Pak?
6: Mungkin perkiraan saya ya, mungkin perekonomian turun.
5: Penurunan hingga berapa banyak Pak?
6: Ya sekitar 40-45%.
5: Dibandingkan tahun sebelumnya?
6: Tahun sebelumnya. Yang di sini saya bawa 20 ekor.
5: Pak dijual hingga dari berapa hingga berapa ini Pak?
6: 2,5-3,5.
7: Pembeli rata-rata dari mana Pak?
6: Dari sekitar Salatiga sini aja.
7: Oh. Ya. Jenis kambingnya apa aja yang dijual?
6: Jawa Randi.
1: Kondisi lesunya pasaran ini diduga kuat karena dampak dari faktor penurunan perekonomian masyarakat secara umum. Meski demikian, pasokan hewan kurban seperti kambing jenis Jawa Randu tetap terpenuhi guna mencukupi kebutuhan ibadah warga. Berikut kabar haji. Pemerintah menyiapkan 585 petugas untuk menjalankan badal haji bagi jemaah Indonesia yang wafat maupun

0: isyarat syariat serta paham akan ilmu manasik. Pemerintah memastikan seluruh pelaksanaan badal haji ini bersifat gratis. Pihak keluarga almarhum maupun almarhumah sama sekali tidak dikenakan beban biaya tambahan ataupun pungutan apapun selama masa perbaikan.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi BioSeven setiap hari dengan teratur. BioSeven mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya BioSeven.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Klassika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan, kejutan romantis.
5: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Oke.
4: Nah, iki Bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembang cong-cong arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho pinta ki jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yang tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: 88.9 FM. Klassika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi BioSeven setiap hari dengan teratur. BioSeven mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya BioSeven.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Mengangkat filosofi cinta mata uang negara lewat ajang olahraga, Bank Indonesia kembali menggelar Rupiah Borobudur Playon 2026. Event tahun ini akan berlangsung pada tanggal 4 hingga 5 Juli mendatang di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Muhammad Nur Nugroho, mengatakan ajang yang memasuki tahun keempat ini menargetkan 10.000 peserta dan pengunjung. Selain lomba lari 5K dan 10K, acara akan dimeriahkan oleh eksibisi UMKM lokal unggulan. Sementara Sekda Jawa Tengah Sumarno bilang, sesuai dengan tema lari untuk berbagi, seluruh hasil uang pendaftaran akan didonasikan guna pengembangan lingkungan desa wisata. Strategi ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi langsung sekaligus menggerakkan sektor perhotelan dan transportasi daerah. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menambah pasokan LPG 3 kg sebanyak 1.056.000 tabung. Langkah ini diambil guna mengantisipasi lonjakan konsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha dan libur panjang akhir Mei. Area Manager Komunikasi Relation and CSR Taufik Kurniawan menjelaskan, tambahan pasokan ini setara 99,31% konsumsi normal harian di Jawa Tengah dan DIY. Distribusi dilakukan melalui dua skema, yakni penyaluran fakultatif serta extra dropping ke tingkat pangkalan. Untuk wilayah Jawa Tengah, Pertamina mengalokasikan lebih dari 1 juta tabung. Masyarakat pun diimbau untuk tetap bijak mengkonsumsi energi, serta selalu membeli di pangkalan resmi agar mendapatkan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Berikut kami sampaikan kabar haji. Kementerian Haji dan Umrah melarang keras jemaah haji Indonesia bergerak sendiri atau memisahkan diri dari rombongan. Himbauan ketat ini dikeluarkan demi menjamin keselamatan dan ketertiban massal saat pergerakan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah hingga kawasan Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan

Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua. Kelana Kota, Rasika.

0: Oke, kita lanjut lagi Kelana Kota. Masih Anda dengarkan di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Ya, yeah, besok libur. Hari apa? Idul Kurban. Jadi kan Rasika yang mungkin akan melakukan perjalanan di malam hari ini menuju ke kampung halaman atau ya mudik mungkin ya. Beda ya dengan Idul Fitri ya.
1: Ya, beda.
0: Ini Idul
1: Idul Adha.
0: Oh, putu besar, putu kaci. Lalu lintas bagaimana di jalur Anda? Silahkan bagikan terus informasi Anda di 081325858500. Dan yang sudah bergabung
1: kawan di 4666, terima kasih. Saya arah Semarang, tadi menuju ke arah BSB.
0: Oh, dari arah Semarang.
1: Menanyakan jalur.
0: Biasanya yang padat itu ya sekitaran ini, pasar

0: sudah ada palang jadi truk nggak bisa. Oh iya, ada kepadatan itu nanti di biasa di TL Mijen, Pasar Mijen, di sekitaran Pasar Mijen itu agak panjang tuh. Biasanya cuma sampai Sabara, tapi ini mundur lagi sebelum Kobota. Kemudian
1: Pak Danang dari Demak ke Ungaran lewat Sayung Sultan Agung bagaimana?
0: Oke, ke Ungaran via Sayung. Jalurnya kalau Sayung, karena tadi juga masih ada rob, tapi nggak gede robnya, lumayan lah, aman dilewati, tidak sampai dengan tersendat. Biasanya itu tersendat di sebelum Pasar Sayung atau U-turn Kino, ini enggak sama sekali, lancar. Cuman padatan itu di batas Demak. Atas Demak banyak kendaraan yang putar balik, jadi mulai padat itu, tersendat itu di jembatan Sayung, kemudian sampai batas Demak, kemudian antrean TL Genuk, dan setelah TL Genuk itu juga ada putar balikan. Truknya mulai banyak karena mungkin besok libur juga, banyak yang keluar gudang ataupun masuk gudang nih. Nah, cukup padat memang. Nanti untuk setelah U-turn, setelah TL Genuk itu lancar sampai dengan masuk tol Mukti Harjo sampai ke arah Ungaran. Kalau pengetol akan lebih lancar karena jalur konven atau jalur arteri ini terpantau cukup padat. Kemudian, oh iya, Dr. Wahidin, panjang banget sampai bawah sana Pasar Kambing, sampai di pertigaan Jangli, panjang banget. Kemudian
1: Pak Nurul Nurkolis.
2: Iya. 1645 Mbak. Mau tanya sekitaran Mulai Kidung ke arah keluar ada apa ya Mbak ya? Saya dari Banjarsari Selatan mau ke bawah ngalai lewat Durian Raya. Matur nuwun.
0: Oke. Kepadatan di
1: kendaraan.
0: Mulai Kidung. Tapi ini kayaknya kok ada acara apa ya? Ini padat banget dan merayap. Pohon Rasika Prof. Sudarto yang dari arah Patung Diponegoro ini juga panjang, mulai dari Sumur Boto sampai U-turn-nya atau putar balik di setelah Mulai Kidung. Dan yang dari arah Jatimulyo juga padat banget. Yang dari arah Tirto Agung juga padat banget. Mau keluar tol juga antri. Yang di jalur Banyu Putih yang tembusan ke Jalan Baru itu Jangli, ini juga terpantau padat banget. Ada apa ya? Kemudian
1: Pak Eko Prasetyo, selamat sore, mohon info jalan dari Semarang ke Kudus gimana lalinya?
0: Semarang menuju ke arah Kudus, jalur Anda terpantau padat hanya di Raya Kaligawe, mulai dari Pengapon. Kalau Anda dari arah Pengapon sampai bawah jembatan tol Kaligawe, setelah itu lancar sebentar, tersendat lagi nanti di Sultan Agung sampai dengan Genuk sampai batas Demak. Setelah batas Demak relatif lebih lancar, ramai tapi masih cukup lancar. Sampai dengan Demak ke arah Kudus juga lancar. Gitu Pak Eko. Kemudian
1: Pak Ipung, selamat sore, mohon info kondisi lalin ngesrep undip ke arah Ungaran via konven bagaimana?
0: Oke, jalur Anda ngesrep undip menuju ke arah Ungaran terpantau ramai banget. Mungkin nanti keluar undip juga harus tersendat juga karena ada kepadatan arus lalu lintas mendekati Mladi Dom. Kalau lewatnya mana itu, Tirto Agung juga sama. Tirto Agung itu padat banget sampai di ini pertigaan Tirto Agung Estetika itu padat banget. Kalau lewatnya situ padat. Kalau ke arah Patung Diponegoro itu yang padat sampai dengan bawah jembatan tol Undip. Setelah itu Prof. Sudarto sampai dengan Patung Diponegoro Undip lancar. Ada antrean nanti di TL ada Setia Budi sampai Sumur Penyat saja. Nggak panjang, lumayan nanti padat juga sampai dengan Sukun. Setelah itu baru nanti lancar sampai dengan Ungaran. Oh iya, di Ungaran yang arah ke selatan ini juga antrean cukup panjang kan Rasika, di TL DPRD padat banget, nyambung sampai dengan TL Pegadaian dan hampir nyambung sampai dengan, ya enggak sih, sampai di setelah Beteng atau Satlantas Polres Semarang. Ya, di situ tuh padat sekali. Kemudian
1: Pak Agung Wijaya.
0: Pak Agung Wijaya.
3: Sama-sama. Saya tapi dia malah ternyata saya motong. Ini yang sahabat Rasika, ini kawan Rasika.
0: Ah,
3: dua stiker Rasika terpasang semua, ini bukan orang sembarangan pasti Mbak Greta. Ini suhunya Rasika ini. Salam kenal, ngeten Mbak Greta masuk ke Geraha Padma.
0: Matur nuwun. Iki mobil iso beli stiker loro-loro. Apa sih sini lawas? Iya Pak, kalau lama ada stiker baru pasti minta tuh. Boleh Pak Agung Wijaya juga. Udah punya stikernya Pak, nanti bisa ditempel. Tempel tiga sekalian.
1: Nah, kok tiga?
0: Astole, deng dulu. Oke Pak Agung Wijaya, terima kasih. Kemudian
1: Pak Faik.
0: Pak Faik.
4: Sore Rasika, sore. Saya dari Elizabeth ini, Elizabeth ke Demak Kota ini. Macet di mana itu? Kaligawi. Terus akhirnya saya ini lewat Padiraya lewat ini apa? Gurawi saya, Mbak. Saya exit ke Gurawi atau exit Buyaran, Mbak?
0: Gurawi.
4: Minta infonya.
0: Oke, Gurawi saja. Lancar kok Gurawi sampai dengan Lok Ireng, putar balik di Lok Ireng ini lancar jaya, tidak ada ketersendatan Pak Faik. Kemudian
1: Pak Yanto.
5: Sore Mbak Greta, mau menginfokan ini arah masuk tol Manyaran terjadi ketersendatan. Dan mau nanya untuk arah lalin dari Dayamsari ke Blora gimana untuk lalinya, terima kasih.
0: Oke. Baik Pak Yanto, arah masuk tol Manyar kalau dari arah Pak Prambanan itu juga memang padat, memang biasa kepadatan aja Pak. Untuk jalur Anda kalau sudah masuk tol Manyaran kemudian keluar tol Gamsari, ini terpantau masih cukup lancar. Nanti ada antrean pas keluar tol Gamsari, hanya sampai detailnya saja. Kemudian cukup padat memang nanti di Jalan Majapahit, kemungkinan banyak kendaraan yang mudik gitu ya, ke arah Timur Tengah, ke arah Purwodadi, Gubuk, Bluro juga biasanya. Mulai dari bawah jembatan tol Gamsari, padat banget sampai Kauman Raya atau sebelum ada Majapahit. Biasa itu banyak kendaraan yang putar balik, nyebrang gitu. Setelah itu lancar lagi, kepadatan nanti menjelang traffic light Pedurungan. Kemudian lancar lagi setelah TL Pedurungan, tersendat lagi di pertigaan Pucang Gading. Itu jelang Pucang Gading tersendat lagi. Nanti lancar lagi, tersendat lagi di Meranggen, tepatnya pas di U-turn setelah Pasar Manggen atau Polsek Meranggen. Itu mulai dari sebelum Rumah Sakit Pelita Anugerah. Nah, baru nanti agak los, agak lo ya. Tersendat lagi nanti mulai dari sebelum Rumah Sakit Sultan Fatah di Karangawen, si biasa simpulnya di perempatan Karangawen Pasar itu. Setelah itu lancar lagi, Gubuk lancar, Mintrang lancar, Godong lancar, Purwodadi juga lancar, Wirosari juga lancar, kecuali pas di Pasar Wirosarinya. Biasalah pas di tikungan-tikungan itu, sebelum Pasar Wirosari itu ada kepadatan. Sampai dengan Blora setelah Wirosari lancar jaya, tidak ada ketersendatan. Kemudian
1: Pak Steve, oh radionya kemeresek.
0: Oh radionya kemeresek. Di mana tuh? Kemudian
1: Ibu Lina.
6: Sore Mas Yuri, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
6: Kalau info Kudus ke Sembang 5 lewat jalur mana sebaiknya? Terima kasih.
0: Wih, langsung dari Kudus mau ke Sembang 5. Ya, kepadatan kalau dari arah Kudus ke Demak, Demak ke Semarangnya lancar itu sampai di Pasar Sayung. Nanti mundur lagi nih. Tadi banyak jembatan Pasar Sayung, sekarang Pasar Sayungnya mulai tersedot di situ sampai dengan batas Demak. Setelah itu lancar, biasa ada antrean nanti di TL Genuk. Setelah itu lancar lagi. Kalau lewatnya dalam kota ke arah Raden Patah, itu nanti padat mulai sebelum masuk tol Muktiharjo, itu sudah tersendat sampai perlintasan rel kereta api Muktiharjo. Setelah itu lancar, Raden Patah lancar. Kalau mau lewat dalam kota museum Kota Lama, itu lancar juga. Johar juga lancar. aman, lancar, mulai Lido Harjo tembusan ke Dr. Cipto ke arah Ahmad Yani, ini juga lancar juga. Kemudian
1: Pak Kenho ini menginfokan jalur Sigar Benca menuju Meteseh 17.00 kredit sekali.
0: Biasa jam pulang kerja. Ini ada kepadatan simpul ketersendatan biasa di persimpangan Bukit Kencana. Di Bukit Kencana Meteseh itu terpantau simpulnya di situ. Biasa ada supporter di situ, nggak tahu juga kalau ada kendaraan mogok sih. Padat merayap sampai atas, bahkan hampir sampai di ini apa namanya? Kantor kantor apa? Kecamatan Polsek Tembalang. Sebelumnya ternyata sudah sampai Bulusan. Ya, cukup panjang ini, belum tahu ada apa ini. Cukup kredit, biasanya kreditnya itu di simpang Bukit Kencana. Di sana itu. Semoga ada rekan-rekan kepolisian yang ngatur arus lalu lintas, karena mungkin ini banyak yang pulang kerja. Ya iyalah. Gitu Pak Keno, terima kasih, nanti bisa diupdate lagi informasinya. Apa ada apa kah gerangan? Kemudian
1: Pak Yohanes Chandrika absen sore saja dan mau request lagu Ancika. Ancika
0: Gringong geni sapi pecah rondo ke sigi
1: biar.
0: Oke, Pak Yohanes Chandrika di mana ini? Kemudian
1: Pak Maskon.
0: Pak Maskon.
7: Selamat sore, generasi Pak.
0: Selamat sore.
7: Mbak Kri, minta info jalur dari

0: Brangsong setelah jembatan Kaliblorong itu ada apa sih?
1: Masih ada pengaspalan.
0: Itu arah ke Semarang, arah ke Kaliwungu. Ketersendatan itu setelah pertigaan Ketapang sampai dengan sebelum SPBU. Pasar opo kono. Cangkring ya enggak salah. Kemudian lancar lagi lingkar Kaliwungu juga lancar juga. Nanti tersendat karena ada pengerjaan jalan ya di batas Mangkang Kaliwungu. Itu tersendatnya mulai dari jembatan rel kereta api sampai dengan entry tol Kaliwungu. Setelah itu lancar lagi, tersendat lagi nanti di Tikungan Sango sampai dengan TL Pintu Timur KIW. Tadi ada truk mogok kayaknya. Gitu Pak. Baru nanti sampai Semarangnya, ya lancar, padat masuk di kawasan Siliwangi. Kemudian
1: kawan di 5246, selamat sore, mau minta info rute dari Mangkang menuju Semarang Kota, lancarkah?
0: Tidak. Jadi itu tadi Tikungan Sango atau setelah UT itu sudah tersendat sampai dengan TL Pintu Timur KIW Gunung Kelir. Panjangnya kurang lebih 3 km itu. Padat banget. Nanti juga ada kepadatan terutama di TL Kalibanteng sampai dengan Krekop. Kemudian
1: Pak Eko.
2: Selamat sore
3: Mbak Rasika FM.
4: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
3: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
4: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
5: Diam!
6: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
3: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
6: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
3: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
4: Ya, si jomblo kuliah lagi.
3: Apaan sih?
6: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
7: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
8: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
7: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
8: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
7: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
8: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
7: Karena orang pintar, nabungnya emas.
8: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
9: Toko Emas Super.
8: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
7: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar,

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu

0: menembus tendangan tanpa bayangan.
1: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi BioSeven setiap hari dengan teratur. BioSeven mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya BioSeven.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Oke.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

88,9 FM.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi BioSeven setiap hari dengan teratur. BioSeven mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya BioSeven.
0: FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
5: Tujuh sudah sampai di exit tol Sayung via jalur konven. Untuk arah sebaliknya yang menuju Kota Demak, persis di exit tol Sayung ada genangan sedikit. Okay. Tampak antrian lumayan panjang. Buat rekan-rekan bersabar dulu karena itu hanya genangan kecil saja. 17.07 masuk alternatif Pasar Sayung belok kiri.
6: Turn left, then turn.
5: Selamat sore, Mas Yuli.
7: Selamat sore.
5: Baik, 17.18 sudah keluar dari alternatif.
6: 200 meters, turn right.
5: Masuk ke Rotan Cilik, Menangeng. Ramai lancar, cenderung lengang.
7: Oke.
5: Tapi sekedar info nih, Mas Yuli, Mbak Greta. Alternatif Pasar Sayung belok kiri ini
6: turn right.
5: Kan melintasi di antara setelah pompa air itu kan di sebelah kanan ya. Itu sudah dicor lumayan rapi, sudah lebih tinggi, sekarang sudah jadi cor-corannya. Terus ada portal, di situ tertulis hanya untuk ketinggian 2,3 meter. Jadi untuk yang tinggi-tinggi hati-hati, di situ nggak boleh lewat si portal warga.
6: Continue for 2 kilometers.
5: Tadi ada yang melintas itu juga kencang sekali. Mungkin buat rekan-rekan yang melintas karena itu jalan kampung, mungkin ya sedikit lebih pelan. Matron. 17.24 sudah keluar dari alternatif. Sekarang keluar di TL Genep. Agak padat sedikit tapi masih bisa gremet.
7: Oke. Terima kasih Pak Christian Darjo informasinya. Tadi itu memang panjang sampai dengan batas Demak kan Asika. Sampai dengan saat ini sudah enggak. Cuman mundur ya. Kalau tadi di Pasar Sayung sekarang mundur lagi. Pas keluar exit tol Sayung arah ke Semarang itu sudah tersendat lagi. Sampai mana? Itu sampai di U-turn Polsek Sayung. Kendaraan putar balik aja itu ke aktivitas di situ. Sehingga lalu lintasnya padat sekali. Sementara untuk yang exit tol Sayung arah ke Demak itu masih ada genangan air. Enggak tinggi, cuman bikin tersendat karena banyak kendaraan yang memilih ambil lajur sebelah kanan. Dan juga untuk yang melintas di belakang Pasar Sayung, Pasar Sayung belok ke kiri kalau Anda dari arah Demak itu kan Pasar Sayung kemudian belok ke kiri, nanti ada ini ke kanan jembatan itu ada pompa air. Nah di situ yang jalur tersebut sudah dicor bagus gitu ya. Jadi hati-hati, sudah ada portalnya juga untuk kendaraan ketinggian mobil pribadi saja. Kemudian
8: Pak Chandra.
9: Selamat sore Rasika.
7: Selamat sore.
9: Selamat sore Mbak Gita, Mas Juli.
8: Iya.
9: Mau info jam 5 lebih 10 dari alun-alun Kota Kudus mau ke arah Semarang Barito. Jalannya lancar atau macet? Terima kasih.
7: Oke, Pak Chandra, terima kasih. dari Kudus menuju ke arah Semarang mau ke Barito. Jalur Anda terpantau dari Kudus sampai dengan Demak lancar. Demak ke Semarangnya yang tersendat itu mulai dari eksit tol Sayung sampai dengan U-turn Polsek Sayung. Jadi padat banget. Setelah itu sih aman, lancar. Batas Demak hanya sedikit saja kepadatannya. Kalau mau lewat Ongkorawi juga boleh. Lurus saja. Nanti padat itu di sekitaran SPBU Kaligawi Lik gitu, padat sampai perlintasan rel kereta api Kaligawi. Kemudian untuk Raden Patah, kemudian Widoharjo, Dr. Cipto ke arah Barito ini juga lancar. Atau mau lewat ini, kalau Barito itu mana? Sebelum Raden Patah belok ke kiri, turun setelah jembatan Jawa Besar itu, dah Barito itu. Kemudian
8: Pak Afil Riandika.
7: Pak Afil Riandika.
9: Sore Mas Zuli, Mbak Kri.
7: Selamat sore.
9: Minta info lalin Mas Zuli, Mbak Kri, dari Jepara menuju ke Semarang, apakah ada ketersendatan atau suhu?
7: Oke, aman, lancar sampai dengan Terengguli. Terengguli Demak juga lancar, Lingkar Demak juga lancar. Mau ngetol apalagi, akan lebih lancar lagi. Pokoknya setelah exit tol Sayung ada kepadatan sampai dengan U-turn Polsek Sayung.
9: Update perjalanan baru sampai TL Gotri, sambil satu jam ya dari Jepara ini.
7: Padat ya?
9: Tersendat dari Pecangan sampai Gotri.
7: Pecangan. Itu agak padat itu memang. Oke, terima kasih. Pokoknya masih cukup lancar meskipun padat mulai dari exit tol Sayung sampai dengan U-turn Polsek Sayung. Ada genangan cuman yang nyemek saja. Aman, cuman memang di situ ada U-turn. Kurang lebih 2 km ya mulai dari exit tol Sayung sampai dengan Polsek Sayung. Setelah itu lancar sampai dengan masuk kota Semarang, kepadatan itu hanya di sebelum jembatan tol Kaligawi sampai dengan perlintasan rel kereta api Kaligawi. Kemudian
8: Pak Luki.
7: Pak Luki.
10: Selamat sore Mbak Greta.
8: Iya, sore.
10: Kawan kasih perjalanan dari Pati menuju Semarang. Ini saya sudah sampai ke daerah Ongkorawi, Mbak. Pati Kudus, Mbak.
7: Lancar ya.
10: Sampai ke masuk Ongkorawi ramai lancar. Cuman catatan di perempatan Bulusari agak tersendat, Mbak. Ya lumayan antri, cuman paling cuman 3-4 menit, nggak terlalu sendat.
11: Jam 6 petang, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi total terhadap pengemudi bus Trans Jateng yang mengalami kecelakaan di wilayah Gubuk, Kabupaten Grobogan. Insiden terjadi setelah armada koridor 5 menabrak warung bakso akibat pengemudi hilang kendali usai tersedak dan batuk mendadak. Kasih Operasional Balai Transportasi Jawa Tengah Bambang Teguh Sugiarto memastikan kondisi armada bus dalam keadaan baik. Kecelakaan yang terjadi pada Senin pagi itu diduga kuat karena faktor kondisi kesehatan mendadak pengemudi. Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan operator terkait rekomendasi sanksi evaluasi kerja. Sebanyak 19 penumpang dilaporkan selamat dan langsung dialihkan ke armada pengganti. Adapun kerusakan bangunan waru yang terdampak kini telah diselesaikan secara damai, di mana pihak operator siap bertanggung jawab penuh atas seluruh kerugian. Pemerintah Kota Semarang segera melakukan rehabilitasi menyeluruh terhadap gedung olahraga Tri Lomba Juang pada pertengahan Juni mendatang. Langkah ini diambil menyusul adanya kerusakan pada lintasan lari atletik yang retak, mengelupas, serta berlubang di sejumlah titik. Kepala Dinas Penataan Ruang Ferry Kunto Aji menjelaskan, perbaikan lintasan akan menggunakan material khusus yang sudah memenuhi standar sertifikasi dunia. Selain lintasan lari, perbaikan juga menyasar lapangan tenis hingga rehabilitasi bangunan ruko, serta penataan kembali sejumlah sarana dan prasarana penunjang lainnya. Selama proses pengerjaan berlangsung, kawasan gedung olahraga akan ditutup sementara untuk umum, sehingga masyarakat dihimbau untuk segera mencari alternatif tempat olahraga lain. Sebanyak 40 ribu pelanggan PDAM Tirta Modal Kota Semarang terdampak gangguan pasokan air bersih. Hal ini terjadi buntut pecahnya pipa jaringan transmisi utama di Jembatan 3 Ban-Ban Kerep Kecamatan Mijen akibat pergerakan tanah. Direktur PT Air Semarang Barat Yudi Nur Priantono mengatakan gangguan sudah berlangsung sejak akhir pekan lalu karena dipicu cuaca ekstrim. Proses perbaikan memakan waktu lebih lama karena titik infrastruktur sangat curam sehingga menyulitkan mobilisasi alat berat ekskavator. Guna meminimalisir dampak, pihak manajemen kini melakukan pengalian aliran distribusi dari kantong suplai Gunung Pati serta instalasi pengolahan air minum Kali Garang. Langkah darurat tersebut diperkirakan baru bisa memenuhi 30% kebutuhan warga terdampak selama masa perbaikan. Berikut kabar haji. Di tengah gejolak krisis Timur Tengah, jumlah jemaah haji internasional yang mendarat di Arab Saudi justru melampaui catatan tahun lalu. Sektor penerbangan regional dipastikan tetap pulih sekaligus mampu mengantarkan 1.500.000 lebih jemaah dengan aman. Direktur Paspor Arab Saudi Saleh bin Sa'ad Al-Muraba mengumumkan mayoritas jemaah tiba melalui jalur udara, selebihnya via darat dan laut. Tren positif ini membuktikan ketahanan momentum penerbangan, meski sempat terganggu dampak situasi geopolitik regional. Adapun negara Indonesia kembali menjadi penyumbang jemaah haji luar negeri terbanyak di dunia dengan total kuota mencapai 221 ribu orang pada tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: agak panjang juga ini antriannya. Ini karena traffic light aja sih sebetulnya. Enggak ada yang berarti. Yang dari arah sebaliknya, yang dari eksitol terpantau ramai lancar. Tidak ada keterhambatan ataupun ke ataupun kemacetan ya. Yang dari arah Solo maupun dari arah Lingkar Salatiga juga sedikit melambat. Ini hanya volume kendaraan yang meningkat ya, karena besok mau libur. Di persimpangan CLS Salatiga hanya sedikit terpantau kepadatan yang dari Solo.
1: Oke, baik.
0: Demikian, saya kembali lagi ke studio.
1: Terima kasih Pak Tejo Gublin, informasinya pantauan dari drone.
2: Oke, Pak Muhammad, bagus. Dimulai di Dom nggak ada apa-apa, kepadatan alin saja. Tadi keluar rumah 4:30 dari Tembalang mau OTW Kudus, sekarang masih di atas jembatan tol Muktiharjo mau putar balik di Kubro.
1: Oke, baik Pak Muhammad, bagus. Kemudian
2: Pak Ikhwan.
1: Pak Ikhwan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Mas Yuli, Mbak Agri.
1: Yes.
3: Perjalanan dari Semarang menuju ke Seragen Piatol. Ini jalan di jalan tol, kondisi lalu lintas
1: aman.
3: Cukup padat Mas Yuli, Mbak Gerita. Untuk kedua arah, baik yang menuju ke arah selatan atau Solo dan sekitarnya, maupun yang dari arah Solo menuju ke Semarang dan sekitarnya. Sementara cuaca sudah mulai temaram dan ada sedikit mendung. Begitu Mas Yuli, Mbak Grita, salam sehat selalu, selamat bertugas dan tetap semangat. Oh ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk besok, nanti malam sini sudah takbiran. Begitu Mas Yuli, Mbak Grita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih juga informasinya.
3: Oh iya Mas Yuli, Mbak Grita, tadi sebut sekira jam 16:45 sikat puncak itu sangat padat, amat sangat padat dan merayap Mbak Gri, Mas Yuli.
1: Okay.
3: Baik dari bawah maupun dari atas. Nggak tahu mungkin karena besok libur dan ditambah satu lagi libur bersama hari Kamis sehingga terjadi lonjakan kendaraan yang entah mau kemana. Begitu Mas Yuli, Mbak Gri, terima kasih.
1: Banyak kan mudik ini. Terima kasih Pak Ikhwan informasinya. Jalur tol ke selatan Semarang Solo ini terpantau lumayan ramai untuk kedua arahnya. Kemudian
2: Pak Yana Chandrika masih OTW Mas di jalan yang benar. Oke. Pak Riyad menginfokan Semarang ke Meranggen padat merayap sampai Pasar Meranggen.
1: Semarang menuju ke
2: Meranggen.
1: Semarang ke Meranggen, oh ya padat merayap memang tadi. Sampai dengan saat ini terpantau masih cukup padat, mulai dari Rumah Sakit Pelita Anugerah itu sampai dengan U-turn, ada dua U-turn di situ yang Kauman sama Polsek Meranggen. Kemudian
2: Pak Wendy.
1: Pak
4: selamat
1: Wendy.
4: Sore Mas Yuli, Pak Gita.
1: Selamat sore.
4: Eh, OTW 1726 ya, berjalan sampai di Pancurabat. Ini dari ke sebelah timur di Setiabudi. Apa info jalurnya dong di apa? Nibel baru ya, lancar nggak? Terima kasih.
1: Car.
4: Oh ya, sama request aku dong. Tadi nanti pas selama yang jika kau lelah denganku. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Itu nanti requestnya Pak Wendy, lancar kok, tidak ada masalah. Kemudian
2: Pak Heri Yulianto, jalur Sigar Pencak antri sampai atas, ada masalah apa di depan?
1: Oke, untuk Sigar Bencah itu hanya kepadatan krodit memang di simpang Bukit Kencana, tapi sekarang sudah mulai terurai ya, biasa setelah maghrib. Kemudian
2: Pak Hamzah,
5: mohon info Mbak Greta, rutenya saya dari Salatiga menuju ke Jepara lewat Kali Gawe, laline pripun gitu. Terima kasih.
2: Oke, Salatiga ke Jepara.
1: Salatiga menuju ke Jepara, jalur Anda kalau keluar tol Muktiharjo tadi ada truk mogok, sampai dengan saat ini itu masih cukup macet ya. Mendingan dihindari saja, bisa via keluar tol Gamsari baru menuju ke arah Meranggen, kemudian ke arah Waru, Bulusari, Onggorawe akan lebih lancar gitu Pak. Kemudian
2: Pak Kenho, ketersendatan di Sigar Bencah karena terlalu banyak kendaraan yang tidak tertib di persimpangan Bukit Kencana, tapi sudah ada Pak Polisi bertugas di sana.
1: Alhamdulillah.
2: Pak Dono Nugroho.
6: Halo, selamat sore Mas Yul. Ini
1: selamat sore.
6: Eksitor kerapiak Mas Yul, mohon infonya ya, ini kok terjadi kemacetan ya? Apakah ada kecelakaan atau apa di depan Mas Yul?
1: Ada sun. Oke. Belum tahu nih ada apakah ada kendaraan mogok atau bagaimana di exit tol Krapiak kan Nasika. Ini panjang nih sampai di ya hampir sampai di interchange ini, jembatan interchange Kali Kangkung. Kemudian
2: Pak Wijanarko.
1: Pak Wijanarko.
7: Kali Banteng nih, Pak Grena Jali.
1: Pak Adit. Pak
7: biasa volume kendaraan. Ada yang kawan presiden melintas ya. Terima kasih.
8: Mas Yuli Abden, ya.

0: panjang ini, sampai dengan saat ini kan masih sudah sampai di Universitas Terbuka ya, sampai UT sebelum tikungan Sangu sudah tersendat. Jadi mendingan hindari dulu untuk ke arah ke Semarang dari arah Kaliwungu atau dari arah Kendal, bisa masuk tol saja. Kemudian Pak Gendis, selamat sore juga. Manyaran ada apa ini, jalur mulai Abdurrahman Saleh macet total, ini dari pertigaan WR Supratman juga total macetnya. Oke, terima kasih informasinya. Ini hanya kepadatan sejak kemarin itu di Abdurrahman Saleh, ini terpantau tersendatnya luar biasa panjang karena sika. Jadi untuk Anda yang melintas ekstra sabar saja. Pokoknya setelah Maghrib, gak tahu nih kok apa ada pengerjaan jalan, kayaknya sih gak ada, tapi kok macetnya luar biasa. Oh, coba
1: itu ada apa nih mas, infonya apakah ada alasan ya?
0: Gak ada itu, gak ada. Sejak kemarin itu Pak Abdurrahman Saleh itu terpantau macet. Oke, nanti kita lanjut lagi ke Andra Sika untuk mengetahui bagaimana cuaca malam ini sampai dengan besok pagi. Kita ke info cuaca.
2: Info cuaca
0: tersambung dengan forecaster BMKG Stametamat Yani Semarang. Bu Rizka, selamat malam.
3: Selamat malam mas.
0: Gimana kabarnya?
3: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca malam ini sampai dengan besok pagi Semarang dan Jawa Tengah? Silakan Bu Rizka.
3: Iya baik, terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku untuk malam ini hingga esok pagi. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada umumnya diperkirakan berawan, tetapi berpotensi hujan ringan antara awal malam hingga dini hari. Untuk angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 sampai 20 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 95%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada umumnya diperkirakan berawan, tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah antara awal malam hingga tengah malam hari. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,1 sampai 0,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih informasinya Bu Rizka. Selamat malam.
3: Malam.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi BioSeven setiap hari dengan teratur. BioSeven mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya BioSeven.
8: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
9: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
9: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
8: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
11: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
11: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
12: 88,9 FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: 88.9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu Akbar.

Majelis Walasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Taufik Hidayah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi al-hunafa wa ashabihi al-shurafa ومن تبعهم بإحسان ووفى ووفى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وأزواج وذرية وأهل بيت سيدنا محمد أما بعد. Dayipun Gusti Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Lah menawi sampun pancen dipun angkat, dipun trima, dipun mulyaaken napa piyambakipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku dos pundi? Tiang ingkang mekaten kala wau berarti uripe wis ketuntun genah ana ing ngersanipun Allah. Nggih, genah ini kudus pundi? Genah ini mboten enten malih zikir ibadahe ngrasakno enake senenge jembare atine oleh eling dhateng Gusti Allah. Jadi mboten layu macem-macem mboten, gak titik-titikan, gak ake-akean. Sing jelas niku napa? Istiqomah-istiqomahan. Nek pun istiqomah-istiqomahan, ayo tumak-tumak nina an, artine ayo sabar-sabaran. Lah mek pun ngeten bakal iso genah zikir ibadahe mergo nguwah napa? Nguwah ngrasakno manis, ngrasakno seneng, ngrasakno indah zikir ibadahe teng Gusti Allah. Niku. Nggih. Loh, tandane uang ngerasa no enak zikir ibadah seneng madep teng Gusti Allah niku dos pundi? Pikirane tambah kebuka, tambah jalan. Kita kebuka jalan niku nopo? Kebuka jalan niku kabeh niku iso dipikiri kabeh niki. Al-khalqu nawar faj'alha anwar. Kabeh makhluki Allah niku didilok kaya kembang. Mboten enten napa-napa. Nek sampe kebacut gak enak ngilokno, gak trima karo wong nglakoni elek, dilokno wong mau minangka kocamu dhewe. Al-mu'min mir'at napa? Mu'min mir'atul mu. Jadi jilaan ana uang ngelakoni elek, ana uang ngelakoni ngono, iku aku sakjane. Jadi kembang kabeh niki. Nggih. Niki artine napa? Kembang iki ayo dadekno padang wonten sak lebetipun ma. Atine urip, atine murup, gampang tanggap, gampang candak, gampang cekel, melayu ana sing didilok sak walike sing didadekno karo Gusti Allah. Hikmahe sing didilok niku, niku jenenge napa? Pikiran jalan. Niku jenenge pikiran urip. Nggih. Boten kok urip niku liwat napa? Liwat cocok karo hawa nafsu, boten. Mek cocok, mek seneng baru urip, baru tanggap. Nek diapii, ditolong, dibantu, baru ngapii. Niku mboten urip, niku jenenge niku. Nggih ta? Artinya masih ya urip sik kepake cocok. Enten ana kok gak cocok, tak balik mana? Nggih ta? Lah piro kula kali sampean iso nyocokno karo wong niku sak piro? Nggih napa mboten? Ini saat ini kisah sakit cocok. Mungkin 10 menit omong-omongan pun buatin cocok kok. 10 menit pun cocok. Sampean unggah nomane 5 menit, 2 menit malih. Mesti enten mawon. Napa malih me enten hubungan saling berkepentingan, saling wonten haipun. Nek wis pikirane jalan, liwat zikir, niku napa? Timbul makrifat. Iya ya, iya ya. Kari jawab niku zikir hu. Nggih, niku la ilaha illallah niku mahnite ati. Allah Allah niku mahnite ruh. Hu hu hu niku mahnite sirri. Iki makrifat niku tanggap niki mahnite sirri. Iya ya. Pun mboten saged ngomong. Iya ya. Iya ya, pancen wis mulyaning Allah, agunge Allah, subhanallah, gak nutut aku. Iku jenenge njawabi, zikir njawabi niku zikir hu hu hu. Pun. Lah, nek pun wong niki pun ngeten bakal meningkat. Napa meningkate niku tambah cinta. Kita lamek pun kadung cinta, lamek pun kadung cinta meningkat malih timbul kesemsem. Kita ampun enak teng pundi-pundi mawon iku enak. Padane wong sandingan karo sing dicintai, karo wong sing dipacari, teng pundi mawon pokoke sik ngrasa gandengan. Nggih napa mboten? Napa niku teng pasar, napa niku teng pundi, napa kepanasan, keudanan, wong pancen pun ana rasa kesemsem seneng ana jerone atine karo Gusti Allah, kabeh niku keterima. Ngadepi musibah, nyakezoliman segala macem wis kadung langsung jawab. Sing didilok niku mboten bentuk zahire, tapi napa sing gawe sebab niku sinten? Gusti Allah. Gusti Allah. Niku jenenge wong seneng niku ngeten niku. Lah mek urusan dos pundi ya? Iya urusana. Wong pancen nok donya iki nggone urusan kok. Nggih ta? Ya genakno ya lungguhno ya gunakno hukum. Tapi mek pancen kula kali sampean wong sing iman parek ana ngersani Gusti Allah, durung melangkah wis ana dasar balik teng Gusti Allah. Ben. Dapun kesemsem dos pundi? Rindu karo Gusti Allah. Lah mek pun rindu dos pundi? Wong jenenge wong rindu, mangan gak enak, ngombe gak enak, ngono gak enak, iku gak enak, apa wae gak enak. Sing dikepingini cuma apa? Kepingin ketemu, kepetuk dedawuhan napa sanding karo sing dicinta. I wong sing kaya ngeten iki lho. La yakrahul maut, mboten wedi karo mati. Kapan mawon dipundhut karo Gusti Allah? sak wayah-wayah. Mergo napa? Gawani rindu. Ya. Pun. Lajeng terus pundi? Ing dalem penguripanipun. Nggih, wong sing iso ketuntun dinaungi dilindungi karo Gusti Allah. Uang sing dadi selamat mulia ana ngersani pun Gusti Allah ing dalam penguripane nopo selalu diparingi nopo nerimo gita wong kurang kok manganmu gita wong gak ana sing kon pangan gita lah wong si ana urusan ana tanggungan lho. Kabeh niku pancen enten. Tapi tetep atine nri. Lah nrimo liwat pundi yai? Aja ndelok sak njabamu tok. Dilokno awakmu dhewe iku wis kudu kon trima peparinge Allah. Paling mboten niku sik akeh warasi tinimbang lorone. Nggih napa mboten? Sik akeh napa? Si akeh warasi tinimbang lorone, akeh warke tinimbang luwene, akeh guyune tinimbang nangise. Gita. Niki mawon kula kali sampean niku wis kudu sifat nrimo. Lah mekpun sampean kali kula sampun pinaringan nrimo, diunggakno malih kali Gusti Allah. Diunggakno napa? Makom sabar. Artinya sabar niku napa? Gak gampang kaget. Innamas sabru fi sadmatil ula. Gak gampang kaget. Ngerti? Paling nek kaget niku menungsane tok. Nggih, menungsa tok lho, kok ngono ya? Set. Mari mana? Niki lho, wis padha kadung kulino kaya napa? Sifate wong napa? Jodohan di dalam rumah tangga mek sampean pritungno sampean matematika hubungan lanang wedok keluarga niki mboten enten marine nggih niki sampean trima mawon pun lah mek pun uang niku pinaringan sabar munggah malih pinaringan nopo iso syukur. Apa artine syukur niku? Nggih, artine syukur niku niku napa? Atine bungah. Ing dalem nrimo kenyataan sing pancen cocok karo karepe awake. Nggih ta? Lajeng menawi sampun wong niku iso ngeten ngalor ngidul napa? Wa ala rabbihim tawakkal enak mawon tinggalen mek kon wis berangkat iku tinggalen pikiranmu ilmumu pengalamanmu ditinggal kabeh niki kita mek sampean-sampean sik otak-otik ilmu kita mboten ditinggal kapan sampean kali kula iso hadir menyang Gusti Allah. Kapan iso seneng atine menyang Gusti Allah? Ojo maneh mikir ibadah, mangan mawon mek sampean eling-elingin bumbune. Iwak sing sampean pangan, iso-iso sampean gak sido mangan. Nggih napa mboten? Napa maneh mek eling-elingin sing masak? Antarane durung rahup sing masak. Nggih ta? Antarane sing masak iku rada kotor tangane. Wong mari ulek-ulek kok nyekelurek-urek. Nggih ta? Kira-kira sido mangan napa mboten? Niki dilungguhno. Nggih ta? Lah, menawi sampun tawakal ayo. Ngalor ngidul ngetan ngulon pikirane ilmune pengalamane, nggih ta? Sampai napa niku administrasi ini, manajemen ini, akuntansi buan kabeh. Wong wis melangkah metu saka omah kok. Nggih ta? Wis kali dibuktekno. Tawakal bakal hasil ridho. Niki lho sing dijenengi wong ibadai penguripani geng. Nah, daipun Gusti Allah, man amila solihan min zakarin au unsan fahuwa mu'minun wahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Mahyal hayatut tayyibah. Lacing tas mundi nek uang sakaya ngono urip rasae geta bakal dibales kare Gusti Allah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsan. Nah niki lah bi ahsani ma kanu ya malun. Dadi ayo gedhekno menangno rasane seneng atine madhep zikir teng Gusti Allah. Ayo gedhekno napa niku menangno rasane atine nrimo ing dalem ngadepi urip penguripan menyang Gusti Allah. Pun lajeng dos pundi puntah iman niku boten saged pisah kelayan napa takwa Allah. Takwa Allah niku boten saged pisah kelayan napa amalus saleh. Kita nek ana uang aku ku ngene ku wis takwa Allah. Aku ngene ku wis zikir ibadah koyok ngene ki wis takwa Allah. Tapi zikir ibadah boten landasan sing saleh niku hakikate durung takwa durung. Niki kudu dipikir niki. Kita sampean takokno. Wong duwe iman supaya nderek perintahe Allah. Perintahe Allah niku sing jeneng kudu nglakoni. Lah nglakoni niku kudu dibarengi niat. Nggih napa mboten? Lah lelakon niku iso ketrima ndadekno mulya ayo niat sing sing saleh. Niki mangkane teng Al-Qur'anul Karim ngantos dipun jelasaken dening Gusti Allah napa nika bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr. Coba demi masa kula kali sampean niku mboten saged ucul saka masa niku kita mergo napa mergo masa niku pun enten. Lah kula kali sampean niku isen-isene masa sakniki terserah sampean masa waktu niku sampean isen napa diseni sae napa diseni awon kita. Tapi dalipun Gusti Allah menungso iku pancen di dalam keadaan rugi kita boten enten untungi sing untung niku sinten illalladzina nggawa iman dhisik dasare mek pun duwe iman wa amilus solihat duwe lelakon sing saleh kudu kale sampean urip teng masyarakat kumpul masyarakat. Lah napa malih masyarakat niku kaya ngeten akeh lali nih karo Gusti Allah. Ayo dituturi dituntun watawasau bilhaq ki ngeta sing nomor loro keadaan kula kale sampean niku serba gak mapan serba gak enak nggih napa mboten serba ngadepi napa-napa sing gak cocok karo karepe hawa nafsu serba salah kula kali sampean sak mangke niku. Ayo mergo hidup bermasyarakat diterusno wa tawasau bis sabri nggih ta mboten ngamuk-ngamukan mboten ben. Coba lah mek pengen terus pundi nggih tak umpamane sing angel iku lak jujur ta Gita, enten sih. Sing luwih angel teng dunya niku tinimbang jujur. Enten. Ngen? Mboten enten, paling angel jujur niku paling angel. Saking angele jujur. Gita, ngantos Allah Ta'ala niku paring dawuh napa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Mek kon takwa menyang Gusti Allah sing bener. Sing kon omongno niku sing bener. Mangkane fi hadisin sahih. Kita Kanjeng Nabi niku dawuhno besok uang-uang no akhirat. Iku mek sampai kepleset apa mana sampai mlebu neraka. Dosa sing paling akeh sing dadekno keplesete niku napa dhewepun Kanjeng Nabi? Illa hasaidu alsinatihim mergo ngundo sing diundo niku sangka ndi omongi dhewe sing gak bener sing gak jujur iki ben makane takwallah kita makane sampai dipun dawuhaken dening Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim dawuhipun walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Mek pancen uang niku temen-temen iman kita terus imane niku dibuktekno takwa menyang Gusti Allah kita uang niku bakal sadar ganjaran onok ngersani pun Gusti Allah niku langkung sae kita manik lo niku gelek ngomong kalian jenengan niku napa ingkang kaulo aturaken niku boten enten malih sing kula aturno ngadepi napa mawon ojo ditolak napa malih diingkari napa malih sampai dimusuhi boten diterima mergo kabeh niki napa hakikatipun saking Gusti Allah la masubatun min indillahi khair sampeyan balekno teng pangeran cara balekno niku napa susah sedih sampeyan niku sampeyan tumpaki

Allah. Sampean tumpai, sampean gawe wasilah susah niku. Nggih ta? Nggih ta? Niku sampean wasilahi dhisik. Lho napa kok kula kali sampean wasilahi teng mriki? Kok mboten teng wasilah liyane niku? Mergo susah, sumpek, sedih, kezalim, kefitnah sangka uang niku nggih dening sinten mawon hakikat niku sangka Gusti Allah niku. Napa tandane sangka Gusti Allah niku? Tumantah kula kali sampean niku arep-arep rugi. Tumantah sampean niku arep-arep dizalimi. Tumantah sampean niku arep-arep nyuwun musibah bilahi fitnah mboten. Jadi ini ku asli sangka Gusti Allah. Zikir ibadah sampean niku saking sampean dibeto teng Gusti Allah. Niku si akeh penyakit niku. Si ono kepentingan. Gene apa mboten? Lho, tapi nek sing sangka Gusti Allah rupa sing kaya ngeten-ngeten niku bilahi musibah zalim fitnah niku, niku pancen asli sangka Gusti Allah niku luweh mulya, luweh agung tinimbang zikir ibadah kula kalih panjenengan. Pentah. Jadi apa? Sing didelok kalih Gusti Allah niku besok niku napa? Lelakon kula kalih panjenengan. Wala tudzauna illa ma kuntum ta'malun, wa ma tudzauna illa ma kuntum ta'malun. Hal tudzauna illa ma kuntum ta'malun, hal tudzauna illa ma kanu ya'malun. Al yawma tudzauna ma kuntum ta'malun, jaza'an bima kanu ya'malun. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun, sajzauna bima kanu yaktarifun, jaza'an bima kanu yaksibun. Kabeh niku niku napa? Piwales-piwales sangka Gusti Allah mergo amale lelakone. Mboten mergo pintere mboten. Nggih ta? Mergo napa? Ahlullah tiang-tiang ingkang parek wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku kagungan pengertosan ilmu apa wae. Mewacan no ing jerone Al-Qur'an iku kabeh mau tujuane niku napa? Siji, kanggo minangka pitutur nuturi awake dhewe minangka iktibar, minangka panduan, minangka tuntunan, minangka tauladan. Mek pun ngeten terus pundi? Ayo supaya nglakoni sing sak mestine, ayo supaya medhoi sing pancen sak mestine. Dadi ngeten. Nggih, dadi ngeten. Setiap ilmu setiap ilmu ingkang ilmu kala wau kula panjenengan lampahi mesti mengiringi di dalam ilmu niku napa kados swara tampa rupa sing pun di swara tampa rupa kala wau bisiki teng ilmu kala wau aja lali lelakonmu. Gitu, ojo lali sing kudu kon lakoni mesti enten. Mboten saged sampean menghindar niku mboten saged. Niki sing gelek kula omongno. Nggih ta, sampean milih pundi? Nggih ta, gak patek pinter tapi iso berangkat, pinter tapi gak berangkat. Sampean milih pundi? Nggih ta. Titik akal ilmune tapi oleh taufik sangka Gusti Allah. Akeh ilmune, pinter ilmune tapi gak oleh taufik sangka Gusti Allah. Milih pundi? Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah,
napa fito ajil.

الأنعام عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Penjualan hewan kurban pada momen Idul Adha tahun ini sepi. Kondisi lengang tersebut salah satunya terlihat di kawasan Jalan Ahmad Yani Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Salah satu pedagang asal desa Nyatnyono, Ungaran Barat, Didit, mengaku karena situasi permintaan yang sepi, pihak